Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakte 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti Sri 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha.Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
5: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha, kita nak mari...menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Pada hari ni tu berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar beritaataupun mari dengarlah ada berita apa-apa saja yang Bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

pihak berkenaan wilayah Jala menyelaraskan kerjasama semua pihak bagi menghadapi situasi banjir musim hujan tahun 2026. Pusat Pencegahan dan Arahan Bencana, Jentera dan Pusat Perlindungan Sementara disediakan sistem amaran awal dan pemindahan penduduk akan dilaksanakan dengan cepat dan teratur. Semua agensi diminta supaya sentiasa bersiap sedia dan memberi perhatian kepada laluan air. Matlamat utama adalah mengurangkan kesan serta kehilangan terhadap nyawa dan harta benda rakyat wilayah Jala.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jai.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan

Mokcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakte 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapakisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawatha wilayah Yala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 je mengikut dasar kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: dengan berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
1: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
0: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 je.
2: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Sawata Jala Radio untuk anda.
4: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92.24.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

Di sini, stesen Radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan cerita dari kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari kepada adik kakak peminat di dalam ruangnya cerita dari kampung. Gitulah peminat, kita boleh berjumpa di dalam ruangnya cerita dari kampung setiap harilah pada je pukul 11 hingga je pukul 12 tengah hari. Satu je lebih kurang di gelombang FM 95 MHz Sawah Terjala ataupun stesen Radio Kebangsaan Thai Wilayah Jala. Itulah peminat dah, untuk kita bersama-sama berkongsi, bersama-sama berbicara di dalam ruangnya cerita dari kampung. Bicara berkenaan berita polisi kerajaan, berita berkaitan tempat teh, dan juga berita lain-lain lagi lah yang kita nak mari menyebar, nak mari sapa kepada peminat kita yang sedang dengar. Gitulah, tak kira dengan di mana saja, ucap selamat tengah hari kepada peminat untuk hari ini, hari Rabu tanggal 23. Rabu 23 bulan 9 ataupun bulan Kanyayun 2569. Bersama dengan tangan sebelah, Rabiul Akhir ataupun Rabiul Sani 1448. Gitulah peminat, untuk waktu solat hari ni seperti marai lagi lah, iaitu waktu Zuhur pukul 12.10 minit. Waktu Asar pukul 3.20 minit. Waktu Maghrib pukul 9.11 minit. Waktu Isya pukul 7.24 minit. Waktu Subuh pukul 4.49 minit. Sekali lagi, waktu Zuhur pukul 12.10 minit, waktu Asar pukul 3.20 minit, waktu Maghrib pukul 9.11 minit, waktu Isya pukul 7.24 minit, dan juga waktu Subuh pukul 4.49 minit. Gitulah untuk waktu sembahyang ataupun waktu solat di wilayah Jala kita pada hari ini. Gitu, siapa-siapa nak dengar lagu ataupun ada soalan nak tanya ataupun lapo mailah, katanya duduk dengar di mana, gatik suara cerak kedak, lagu mana, udara cuaca apa khabar tu, boleh kita telefon mari di nombor 073-203-583. Sekali lagi 073-203-583, bolehlah kita telefon mari nak dengar lagu ataupun tanya soalan apa saja tu boleh. Dan juga peminat dalam ruang cerita dari kampung, bus di pung ambil tugas siapa akhir bulan ni dah lah, iaitu siapa tanggal 30, dan juga lepas pada tu ada kad dia mari ganti, dan juga ambil tugas lah yang mana ruang yang buduk buat tu kad dia ambil tugas semualah. Gitulah, terima kasih belaka peminat yang duk dengar ataupun beri semangat semua dah. Gitu, ada peluang kita boleh berjumpa pula sekali lagi. Beritahu, beri maklum kepada semualah. Untuk sekarang ni kita rehat dengan lagu dulu seketika, dan juga kita klik mari di dalam pusingan yang kedua di dalam ruangnya cerita dari kampung.

Hey Werung, kalau kita yang dinyakit kapok tu kita kena patah gapo katik. Ha hari ni mari bawa noya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyakit kapok tu dah jadi satu yang nyakit yang kita kena patah. Nyakit kapok, nyakit kut layar, dispepsia, gastritis gapo tu dah. Kalau kita jadi nyakit ni tu, cara ubat dia tu kita kena patah. Ha apa patah gapo katik? Yang satunya tu air kafe. Lepas tu, kawai-kawai air cola tu. Air cola, Fanta, waktu surprise waktu tu. Air wasap dawa sikit tu. Fok ketong dalam lakar tu. Kalau kita duduk jadi nyakit kapok tu, kita makan air saja dulu. Nak panas, nak sejuk, nak apa tak apa lah. Tapi jadi air saja dulu. Tusu pun tak mahu, lain tak mahu dulu. Kita makan air saja dulu. Makan wicak. Tak usah banyak tak apa, tapi wicak. Untuk apa? Untuk nak pergi basuh. Kapok kita tu tu, uya banyak hingga. Yang kedua yang itu, bagai pedas. Ah, bagai sasa, bagai pedas. Moh kita ni banyak apa? Mama. Mama dengan yam. Moh kita. Ah, hak tu kah. Ibu sekali tu. Mama pedas-pedas. Yam mama. Yam-yam hak pedas-pedas tu. Bagai pedas semua. Ha, tu kena kurai dulu sikit. Kena kurai dulu cung ni. Lepas tu, bagai masing sangat-sangat. Gapa tak? Bagai jeruk. Bagai makan yang masing sangat-sangat tu. Kita kena kurai tu. Lepas tu lagi tu, ubat sakit urat. Kalau jadi nyakit kapok, tak boleh makan ubat sakit urat tu. Kalau makan ubat sakit urat kan, bila nak hingga kapok. Kalau kita sakit kapok, dengan makan ubat sakit urat. Kalau makan ubat sakit urat, kau tengok kapok. Tapi kalau resia tu, dia patah erok tak. Erok, dia kena patah lah. Haa, tu lah. Cara-cara kita kena patah kalau kita jadi nyakit kapok lah.

0: Rum, kalau tak mau jadi nyakit tai, subak-ubak tanyalah ke video ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lah ni tu masuk musim buah dah. Perita banyak kita nak bukit ya lah Laning. Nak tak bukit hidup nebah, hidup wak buah dah Laning. Waktu banyak perita ni dah sakit urat lah syong ni ni. Perita dah sakit urat syong ni lah. Haa, menyakit tai dalam orang muda, dalam orang tua pun mula banyak juga lah. Sebab apa? Sebab kita makan ubat sakit urat. Sebab ubat sakit urat kalau kita nak makan tu atau yakai puak tu. Ya buat boleh jadi nyakit tai juga. Ha, kalau kita makan yang banyak-banyak. Gopo tu ubat yakai pun. Ubat sakit urat kalau kita nak makan tu dah. Ada gopo tu kebanyakan ni banyak ni. Contoh, Decofinet. Ni, Decofinet ni. Butai cak kuning, butai cak kuning heluh-heluh tu. Ha, hak ni. Kalau kita nak makan banyak kali hak ni ni. So lagi ni gopo, Bufain. Ha, Bufain, Ibuprofen. Kalau butai cak merah, cak merah muda, cak merah. Lepas tu soal lagi tu dia panggil 9%. 9% ni banyak cak sikit tapi banyak lah. Jadi macam ni. Buat tiga perkara ni, buat kita nak makan. Lepas tu lagi tu pasal ubat cuk. Ubat cuk ni ke apa? Buat tiga perkara ni bos, jabin makan sekaligus. Ha, hak tu kah? Ya hingga sakit sungguh. Tapi kah? Tai pergi juga nyakit tai atau rok tai seram deh, rok tai seram hok kena giduk fork tai, kena giduk basuh tai tu deh. Banyak-banyak ke nama satunya tu gapo nyakit kecil manis yang hok banyak lagi sebab ni, sebab ubat ni, sebab kita makan ubat sakit urat ni deh. Tu kena ingat lah makan ubat sakit urat tu. Kalau sakit urat makan sari dua ke gini sakit gubah ke gino kok tu kok ni sikit-sikit tu waso sakit sikit-sikit makan oleh sari dua hok tak ada masalah. Tapi hok ada masalah gapo? Duk makan hari tu. Makan hari seminggu, makan hari sebulan, makan hari. Hak tu nak hak buat ini tai kita punah tu. Begitulah apabila kita sakit urat dengan lama. Ah, oh, duk makan ubat dah sehari dua tak ikat hingga. Dangin beli ubat makan sendiri. Mari cari bomo, di hospital tak apa, di klinik pun tak apa. Dangin beli ubat makan sendiri. Sebab apa? Kalau kita makan banyak, setagi boleh fok tai. Patut tak boleh makan sekali dua, dua tiga kali ni. Dah. Kalau makan makan sosok, kalau makan hak ni dangin makan hak ni. Dah, jangan makan. Makan sosok. Pilih makan sosok. Tapi kalau ubat cuk, you kalau mok semua ni makan sekaligus. Ha, hingga sakit sungguh. Tapi kak, tai pun, selerok kot tai pun. Kalau ubat ni tak banyak kelimaan kak, boleh fok tai lah. Ha, betul. Gini, bomo nak besar-besar atau fok kita semua tu dah. Ha, duk sakit urat dah. Duk sakit urat, duk nak bukit. Wasok, eh, tak sedap rasa. Weh, duk sakit kau sakit kau ni. Baru makan ubat sakit urat semua, duk makan jakai pot semua tu. Kena mari cari bomo di hospital atau di klinik. Dange beli ubat makan sendiri. Kalau kita makan semua tu, nampak jadi kita jadi nyakit tai, kita kena fok tai dari akhir sekali tu dah. Nyanyolah kalau kena fok tai tu, habis duit, habis masa, habis semua kena doak tu dah. Haa, tu lah. Ini yang bapak nak pesan ni lah.
1: Tu, peminat dah kita dengan lagu, dengan nasyid sudah galik, molek kita kelihat mari di dalam pusingnya yang kedua. Gitulah peminat, sekarang ni dah kita ada di Glamour FM 95 MHz, Sawato Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Kalau bahasa Thai ke Satani Wittiyu Kerajai Siang Heng Pratih Thai Jangwat Yala. Gitulah peminat, untuk hari ni dah kita ada khabar berita untuk mari menyebab, untuk mari sapa ataupun mari berkasi dengan peminat kita. Tak kiralah duk dengar di mana saja. Gitu ialah untuk kita bersama-sama ikuti supaya kita dapat tahu khabar berita yang benar, tahu khabar berita yang betul. Jangan duk percayalah dalam khabar berita penipu tu. Gitu juga siapa-siapa sekarang ni duk dengar tu, tak kira di mana saja, supaya kita duk dalam keadaan sehat walafiat. Kita jangan lupalah jaga-jaga kesihatan supaya kita jauh daripada penyakit. Tidur, rehat, wicukuk, lapar antara ni hingga lapar je. Makan yang berkhasiat, gitu, bagi lemak, bagi minyak, air manis tu jangan duk makan wi banyak sangat lah. Gitu, dan juga jangan lupa seneme okam langkai. Berseneme okam langkai, tak kira lah. Luai pagi lepas subuh ataupun sebelum nak semayang ngorek. Boleh jugalah, boleh 20 minit sehari ataupun setengah jam sehari, tak apa dah. Dan juga gitulah peminat, siapa-siapa duduk di atas kereta, duduk tengah jalan-jalan, kita pakat berdoa supaya berjalan dengan selamat. sapar dengan selamat dan juga kita nak sapar dengan selamat, jalan dengan selamat tu, pertama kali kita kena turut unik-unik jalan raya ataupun turut aturan-aturan jalan raya. Ha, jangan duk bawa deras, jangan duk main telefon, jangan duk laju sangatlah. Ha, dan juga kita pakai berdoa supaya kita selamat di dunia lagi di akhirat nanti, jauh daripada penyakit, jauh daripada bala. Ha, gitulah kita pakai berdoa supaya kita duk dalam jaga Allah. Gitu juga peminat hari ni pun ada sedikit ialah khabar berita untuk nak mari bersapa ataupun nak mari menyebab ataupun nak mari berkongsi. We tahu we peminat kita dapat tahu khabar berita yang benar, dapat tahu khabar berita yang betul. Begitulah untuk hari ni. Ada khabar berita berkenaan vaksin. Vaksin pongkan kaiwat jai. Sebanyak 3 jenis lah untuk tahun ni pihak hospital jala peminat ataupun urung pejaban sunyak lah. Dia mengajak lah, mengajak semua ataupun menjepuk buat kita tu, rakyat-rakyat jala tu. Bersama-sama mendapatkan vaksin ataupun cheat vaksin lah. Cheat vaksin kaiwat jai. Setiga jenis tu. Tang sam sai pan untuk tahun 2599. Di mana bertepat di Biksi Jala. Di Biksi Jala kena belakang dah dah. Biksi betul mana, duk ju mana tu. Pada bila? Pada tanggal 9 tu lakum. Tanggal 9 bulan 10. Tanggal 9 bulan 10. Bulan tu lakum 2599. Pada je mana? Je pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari. Tapi tu jangan lupalah apabila kita nak pergi pocok vaksin tu ataupun nak pergi make vaksin tu peminat, kita jangan lupa bawa kad kenalan ataupun bad prak cam tua prak cacun. Dan juga siapa boleh pocok vaksin ataupun boleh ambil vaksin katik? Iaitu orang yang biasa vaksin ataupun semualah yang berumur ni boleh ke atas. Semua yang berumur ni boleh ke atas dan juga siapa biasa pocok dah kena apa dia panggil. Siapa perlu memastikan apa? Siapa pernah menerima vaksin sebelum pada ning perlu memastikan jarak sekurang-kurangnya ni boleh ataupun rakyat hang tong 6 bulan khun pai. Bila sejak daripada hari kita ambil vaksin yang akhir ataupun kedup kemudian lah ataupun hak dia lasut tu, hak lasut tu kita kena bila sekurang-kurangnya ane boleh. Gitulah peminat untuk kita bersama-sama jaga kesihatan kita supaya kita jauh daripada penyakit. Lebih lagi sekarang ni tu musim hujan, ada udara cuaca tak tentu, nak buat kita demi semua dan juga banyak lah duk demi kaiwat jai. Gitulah kita bawa anak cucu kita ataupun kita sendiri ambil vaksin untuk nak jaga ataupun nak pongkan kaiwat jai. Tiga jenis lalu dah, kaiwat jai, saipan A, saipan B. Gitulah untuk kita bersama-sama berdoa kita jauh daripada penyakit. Gitu juga lah peminat untuk sekarang ni, kita rehat dululah seketika, rehat dengan lagu, dengan nasyid dulu dan juga kita klik mari di dalam pusingit yang terakhir di dalam ruangnya sekarang ni, rehat dulu seketika.

0: Kepong dah. Dalam ruangan yang kedua, saat ini tu kita boleh dengar maklumat, dengan berita ataupun apa saja yang beri faedah kepada kita dah. Untuk sekarang ni, tengok je pun tak ada banyak dah dah. Itulah untuk hari ni bu silap salah lagu mana, minta maaf lah kau. Tak nak lacak mana lagi untuk mari ambil ruangnya sini. Moga sengih lama untuk ambil ruangnya bahasa Melayu ni. Gitulah hari ni kita minta maaf lah yang mana tak lacak mana ataupun tak flow mana lah. Tak lacak mana, tak flow mana. Gitulah untuk hari ni, minta maaf belaka. Siapa yang dengar mana saja, minta kita wish selamat wal afiah. Apa saja nak gimana pun, minta lah wish apa dengan selamat. Untuk belum nak tinggal gini, gitulah untuk nak minta wish kita ni pakat-pakat jaga kesehatan. Pakat-pakat jaga kesehatan. Lepas tu minta we jauh kepada penyakit-penyakit apa saja. Untuk hari ni bu silap salah lagu mana, minta maaf laka. Kita klip jumpa pula kepada hari yang sama lah. Tak kira hari Senin lah, so Rabu, Khamis. Untuk cerita dari kapung ni, kita boleh jumpa tak hingga hari sejak hari Senin hingga sapa hari Jumaat. Daripada je pukul 11 hingga sapa pukul 12 sejak lebih kurang lah di Gelombang FM 95 MHz. Untuk hari ni bu minta undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 J.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

0: Salawat sa Jala Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen Radio Sawata Wilayah Jala, Kelambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari kota Bangkok.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat Teh 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
6: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan,

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Ya Rabbi bin Mustafa, bagh maqasidana,
1: ghafir lana ma mada.
0: Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, ikuti ruangan Patna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua. Duduk didengar di pada rongai patana kita masa ni. Jumpa dengan saya Dina Fayira Jalak pada masa buku 1 petang sehingga buku 2 petang setiap hari di sini. Pada gelombang FM 95 MHz Stesen Radio Sawatra Jala bahasa Melayu tepat teh 24 je. Masa berehat hak peminat semua. Dah sudah kita makan nasi tengah hari duk berehat di masa learning. Boleh kita gapak dengan khabar berita setiap masa 24 je dah. Tetapi buku 1 petang sehingga buku 2 petang tu jumpa dengan adik Dina dulu di masa learning. Dah dengar setiap hari pada gelombang FM 95 MHz pada rongai patana kita dah. Masa ni peminat duduk dengar di tempat temana rata, suara cerak kedok, udara lagu mana, duduk buat ke apa dah. Boleh kita tukar khabar berita boleh nombor tu lah 073-203-583 dah. Alhamdulillah hari ni pada di pada kita sebanyak konjal lah kita. Masalah ni dengan ujian bitik-bitik dah peminat dah. Jangan lupa lah nak tubik gimana tu, jadi selalu dengan payung, dengan baju ujian dah. Bawa mutu, bawa kereta, bawa dengan koho-koho dah. Tengok katik ada air kedok di tepi-tepi batas dah untuk tak sewi ada bahaya daripada dengan bawa mutu, bawa kereta katik dah. Masa ni kita awak masa berehat satu lagi dah. Klik pada hubungi yang kedua. Saya nak jemput jauh gapa tu. Tadi kita mari hubungi yang kedua daripada orangnya patana kita.

terima kasih kepada pemirsa semua sudah didengar di pada ruangnya Patana kita masa ini hubungnya yang kedua di masa berehat pemirsa deh. Sudah dengar di pada tempat mana di masa ini deh. Udara lagu mana dan ujian kedok ke percepatan deh. Boleh kita tukar khabar kita boleh di nombor tu lah deh. 073-203-583 deh satu cara. Hak saya jemput mari kepada adik kakak kita di masa ini dah di pada selatan Thai kita dengan masuk musim ujian dan peminat ada dengan krom untuk niom petia yang agak kata nak ada ujian di pada selatan Thai kita pada hari 23 sampai 27 pula dan peminat tetapi di pada jalan kita tak ada lagi dah tapi ada dengan ujian biasa ya dah dengan ujian lebat tu di pada Naro peminat. Ha dah lepas tu orang hok duk di pada Naro ni dengan ampe di pada Golok. Ha wi jaga di masalah ni dengan ujian lebat tu tempat-tempat mana hok jadi tempat hok biasa ai bos sokmo dah kalau ujian sokmo takat mari 2 3 hari tu wi kita jaga lepas tu gapak dengan khabar kita dengan kajak air gatik di pada masalah ni dah dengan kajak air YouTube apa-apa YouTube ceng teng apa wi kita tunggu dia dah peminat dah inilah saya wi kepada adik kakak kita boleh tahu di masalah ni dengan musim ujian dah satu cara lagi dengan musim ujian ni mari dengan banyak penyakit sangat dah wi kita jaga-jagalah pada penyakit mari ni dengan demam semua pun ada dah dengan ASP pun ada dah dengan penyakit jamak pun ada banyak sangat kita jagalah masalah ni dah klik pada umur kita tengok-tengok umur kita cuci umur kita dah mana ada air hok duk dalam jawe tak ada tahu gimana tu jadi nyamak mai dua telur situ jadi dengan leng pak panci dah dia mari dengan kai lihat ok penyakit jamak pun ada dah iaitu jaga masalah ni hatilah boleh kita jaga semua di pada tempat-tempat tai rumah kita dah inilah saya jemput wi kepada adik-adik kita boleh gapak dengan khabar kita di pada rengi patana kita dah masa ni kita masa berehat satu lagi kepada hubungi yang ketiga di pada rengi patana kita.

Ya, terima kasih kepada peminat semua sudah didengar daripada Rongai Patana kita masa ni. Tengok masa ya di masa lewat ada silap salah mana. Saya minta maaf di Rongai Negatif. Patut kelima jumpa pula pada hari esok masa itulah. Pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang setiap hari di sini. Pada gelombang FM 95 MHz tersengur di Yusof Tajala. Pasal mulai tepatnya 24 je. Dan masa ni saya Dina Fahira. Icelek minta uno di dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 6 MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
1: Pihak berkenaan wilayah Jalak menyelaraskan kerjasama semua pihak bagi menghadapi situasi banjir musim hujan tahun 2026. Pusat Pencegahan dan Arahan Bencana Jentera dan Pusat Perlindungan Sementara disediakan sistem amaran awal dan pemindahan penduduk akan dilaksanakan dengan cepat dan teratur. Semua agensi diminta supaya sentiasa bersiap sedia dan memberi perhatian kepada laluan air. Matlamat utama adalah mengurangkan kesan serta kehilangan terhadap nyawa dan harta benda rakyat wilayah Jala. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
0: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
2: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
3: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
4: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dikasihi sekalian, jumpa dengan rancangnya Music by Nuhan melalui Gelombang 95 Sawato Jala, Jala Radio Bahasa Melayu Tepatan 24J. Jumpa dengan peminat pendengar kita hadir dengan rancangnya sebelah petang di sini dan dengan rancangnya Music by Nuhan setiap hari kita jumpa. Hari ini tu kita masuk dalam Facebook Live. Lama dah ada masuk dalam Facebook Live ni. Pada peminat pendengar kita dah kita boleh hubungi mari ada nak komen, nak minta lagu, nak tanya soalan atau nak telefon masuk mari pun boleh juga di 073-203-583. Hari ni tu bandar jalan, hari hujan turun lah hari ni. Ya dimasuk musim ya lah ni dah peminat kita. Ya dimasuk musim ya. Dah ni apa yang som. Dah kalau masuk musim buah tu banyak kefok kita boleh percikan. Tapi tak tahulah tahun ni tu nak lagi boleh gapo. Tapi lah ni tu som dulu. Ha, som dulu dah, som hujan turun dulu. Tapi ada kata lebak sangat dok. Tak ada kata tak turun tak basah pun dok. Hujan turun tapi duduk dalam apa orang panggil duduk dalam boleh duduk lagi. Boleh duduk lagi nah halal ni tu. Pada peminat perengah ada tengok kat Nuhan dalam Facebook Live pun baik. Ada dengar radio pun baik. Ha, kita duduk tengok dalam Facebook tu kita boleh komen masuk marilah ada buku gapo kita nak bincang gapo tu boleh kita boleh kita komen dalam Facebook pun boleh. Lepas tu kita telefon masuk mari 073-203-583 dah dengan rancangnya Music by Nuhan sebelah petaning. Ada berita banyak lah nak update tu dengan kerongkan hok Baswadikan Hengrat pun baik. Kerongkan hok Thai Choi Thai Plus pun baik dah hok ya tambah mari pula. Dua bulan ni banyak demo tak pehe tak sahe gapo tu kita boleh telefon pun boleh atau nak komen tanya pun boleh juga dah telefon 073-203-583 dah ada tengok lah Facebook dalam TikTok dalam gapo lagi dalam DU ni lah mana tik suara cerak kedok agama nampak cerak kedok. Pada peminat peringat kita boleh kita dah sorong mari di Kelomis 95 dengan rancangnya Music by Nuhan di sini. Lepas tu peminat peringat kita ada dengan rancangnya ni duduk di kawasan mana hujan turun kedok. Sebelah petang ni hujan turun kedok. Lepas tu khabar berita lagu mana kita boleh telefon dan komen masuk mari boleh nah. Dengan rancangnya Music by Nuhan.

0: tahun sebelah te di kelas 95 so terjala jala radio bahasa Melayu tepat te 24 je. Hari ni tu Kak Nohan wajak peminat peringat kita semua tu kita ada puluk ponok di Beho Kalo deh. Ha, esok ni tepat 24 kan Yayun ambil sejak pada kul apes sampai kul 9 kita bolehlah pakai pergi makan nasi kabu di Amu 1 mungkin Kalo daerah Raman wilayah Jala dok Beho kita gi pak tu yo lah. Kalau gi sapa Kalo yo ada pai tu goyak gi fok kita pakak gi lah pakak-pakak kerok untuk wak ponok kepada budak ponok deh boleh mengaji boleh belajar patu. Kalau kita tak luar nak pergi, kita boleh own banci kurung Thai. Nama banci yo 920-090-48-ne. 920-090-48-ne. Ha, sekali lagi, 920-090-48-ne. Nepak lah pene deh. Ha, daripada chasing lah Nayuk Nayuk apa ni Nayuk hing kalau suhing kita lah deh pakak padah-padah lah puluk tuk mana tuk nebes itu pun untuk gapo untuk nak wak ponok kepada budak ponok boleh mengaji belajar deh hari ni kepada peminat kita semua ada dengar rencangi Kak Nohan sebelah petang ni bolehlah kita pakak gian ke puluk di ponok Beho di kalau deh esok ni 24 esok ni dah. Patu hari ni tu kalau Kak Nuhan silap salah, kecek pegapa minta maaf peminat itu semua. Kita dengar lagu panye-panye. Hari ni sekat ni dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, panas.

dua, kosong, tiga, lima, lapan, tiga. Lah mana katik tu cuaca udara apa nak jalan saat ni tu uje turun dah lah. Tapi tak lebat lagi. Saya lagi pun tak tahulah, takut-takut uje-uje turun pun kita pun kena cedek-cedek siap baju-baju uje ke apa itu dah. Payung ke apa nak gimik anak cucu setelah lagi ni. Jago-jago kesehatan tapi kejap. Rancangan High School Harian ni jauh-jauh mengaji gitu deh. Ada berita kosipuasi wika baru nak dengar lah masa ni. Bila dia bawa kereta, bawa mutu pun jago-jago lah kesehatan juga. Semoga kesehatan kita penting sekali. Jago wika kejap lah. Makin ni tidur, berehat. Ini kena jaga-jaga juga patah-patah. Bagi-bagi makin juga dah. Ya, selamat belakang. Kita pergi berehat dulu. Jumpa pula lagi sisi yang kedua dengan rancangan High School Harian.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
4: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 J.
5: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jalak, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

baru. Bahaya dok kalau kita tak pakai kafe, apa tu kita buat sakit kepala. Ah, mari bawa mula jelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit kepala sebab kafe ni ada hak bahaya, apa tu ada hak tak bahaya. Kalau kita sakit kepala sebab kita tak ada makan kafe, hak ni tak ada bahaya. Tapi kalau kita tak biasa makan kafe, lepas tu kita pergi makan kafe, lepas tu saya kuasa sakit kepala, ha, hak tu bahaya. Ya macam ni, ya ibu kafe ni tu, kerjanya tu dah, ya buat urat darah kita tu, ya jeruk halus, kaluh. Ha, hak biasa ya dah macam ni. Lepas tu, bawa kita makan kafe tu, ya jadi jeruk tu. Itu. Ha, buat apa ya jeruk ni tu, ya buat kuam dan darah kita ni, ya kau tinggi. Ha, bawa kita boleh jadi kau tinggi itulah. Ya buat kita ni, wasa segar, wasa tak mengatuk lah dah. Ya orang makan kafe ni, ada wasa dua jenis. Makan sekadar sedap saja dengan makan sebab ia lekat. Kalau kita makan kafe, makan dengan sedap tu, kalau kita berhenti makan tu, ia tak ada berasa apa lah. Sebab tubuh kita ni, ia tak ada tukar penama. Tapi, kalau orang lekat kafe, ha, tak makan kafe sakit kepala. Sebab apa? Biasa itu urat darah yang besar ni dah. Bawa kita makan kafe yang jeruk. Bawa kita makan lama-lama tu dah. Urat darah kita tu je lah. Ya tahu tak nak jeruk banyak weh. Ya, ya bekok lah boleh. Ha, ya bekok kopsa. Bawa kita makan kafe yang jeruk cakap. Ha, tak apa lah. Tak rasa apa lah sedap tu. Bawa kita berhenti ya kopsa. Lepas tu kita makan kafe yang jeruk. Pahit hidup kopsa ni. Kalau kita nak sakit kepala. Bawa kita makan jeruk kelek, hingga sakit kepala lah. Hak tu tak ada bahaya apa, tapi sakit kepala lah. Tetapi, kalau orang tak biasa makan kafe, ia duduk ke dinding. Lepas tu kita pergi makan kafe dengar banyak, lepas tu dengar pekak kena tu, ia jeruk banyak. Boleh jeruk banyak tu kena. Lubai tinggal halus teh. Apa, lubai tinggal halus teh ni kena. Kuang tu nak tinggi banyak. Boleh nak tinggi banyak, siapa urat apa? Urat darah dalam kepala dia pecah boleh jadi apa-apa. Orang tak biasa makan kafe atau makan kafe lama-lama kali. Dangi makan kafe sekaligus dengan banyak atau pekak lajak. Sebab kalau kita makan lajak, kita nak sakit kepala. Pas sakit kepala tu boleh siapa kita nak pecah urat darah dalam kepala tu. Tapi orang yang lekat kafe, boleh makan tak boleh tak sakit kepala. Boleh tak makan, sakit kepala selalu dah. Hak tu kena ubat lah mereka macam ni. Ha, ubat macam tu. Slow sikit lah. Tapi bermu, oh, terama lah ni. Sebab apa? Poso nak makan teh tak boleh. Eh, nak makan kafe tak boleh. Ha, buat macam ni. Orang poso, sakit kepala tengah hari. Nak makan kafe tak boleh. Kita makan, jeluk air batu ke apa-apa. Sapu kepala. Jelung kepala. Ha, jelung kepala. Boleh jelung kepala tu. Urat darah dia jadi tak besar sangat lah. Ha, kalau kita jelung dengan banyak, dia boleh jeruk klik semalam lah. Ha, kita tak sakit kepala lah. Ha, tu cara-cara nak pubat. Orang sakit kepala, pergi puasa. Sebab tak ada minum kafe. Kita puasa ada nak tahap seminggu ni. Tu kita ambil okat ni lah. Kita nak slow kafe kita tu lah. Bagi kita slow kafe boleh dah. Ha, kalau biasa makan 4-5 ni gelah. Sehari tu tinggal satu ke dua gitu. Apa dia lah. Kalau makan so dua tu mulai. Tapi kalau makan 3-4-5 tu tak mulai lah. Maknanya total kak tu. Kalau kita makan so dua tak ada masalah. InsyaAllah dah. Kita akak-akak. Selur-selur.

Ya, maksudlah sisi yang kedua dengan rancangan high school harian, sisi yang kedua peminat nak mai berkongsi cara-cara mengaji gitu dah. Nak buat lah mana nak we anak kita rajin mengaji, kace kepada panggil usho. Video usho sikit kepada mengaji ni. Ni dok, you know, dok lekat go ataupun jadi tak ada gaduh mana cacau mengaji tak boleh. Kita ada anak cucu, kita kena wik anak cucu kita ni rajin mengaji katik. Rajin mengaji ni kalau dia rajin, merkah dia apa molek lah dah, tinggi molek lah deh. Kita nak wik anak cucu kita rajin ni, video tu mula-mula ni yang pertama video kena buat. Kecek saja tak boleh, video buat. Video belajar, baca, kita kena ajar dia kalau tak pandai deh. Baca saya klik mari tu, baca top 20 minit ataupun tengah jam pun tak bodoh, sikit-sikit sekali tak apa dah. Ataupun kita masa luar-luar ni kita mari apa ni top 20 ke kena dah. Semoga budak-budak lo ni dia tak kacau mana cara mengaji. Tak boleh juga kita kena buat anak cucu kita tu rajin mengaji katik, rajin baca, buat latihan. Klik mari tu pun tanya tik lah ni, ini lah mana ni ngaji ni. Jangan duduk main-main sangat lah dah. Yang kita pun kalau dia tak ada kanban, ada latihan, kita pun ajar dia, dia buat selalu. Jangan duduk taruh kau banyak, kau bau boleh, bau nak buat. Tak boleh juga dah. Budak dia kalau kita tak gaduh, tak tanya duduk situ, dia ada juga hak budak rajin-rajin, hak malah-malah gila. Gitu kita kena usho, gaya ke dia video rajin dah. Kalau nak merkah molek tinggi gitu dah. Hak ni ada jamin kursi dengan rancangan high school harian sisi ni, boleh nak sub kursi 3 0732 0353.

masa sesi yang terakhir hari ni minta menunuh banyak sikit lah. Semoga ada syarat sikit. Betul, tanning dah. Bawa kereta, bawa motor pun beringat-beringat lah. Peminat dah. Semoga learning batah dia sangat lecik uji-uji dah gitu. Makin ni pun koyak semua kita kena jaga-jaga kesihatan anak-anak cucu kita. Budak leh learning dah. Demir banyak peminat. Demir, batuk, bersing learning. Gapo, hodok timur tu penyakit. Demir kaiwat jai ataupun ASV. Demir nyamuk. Kecil tiku ke apa lah ni, ujian-ujian ni banyaklah lah nak penyakit. Kita pun kena beringat dah. Kita kena jaga-jaga. Jaga makin ni. Makin ni. Ni duk yak semua penting lah. Makin ni. Ada fit dah. Jangan makin duk bagi lemak-lemak sangat. Jangan makin masing manis telajuk. Tak ada juga. Ni dah duk minum air-air manis semua tiap-tiap hari. Lagi tu berbadan kita mulalah lah. Ada kolesterol tinggi kalau mana ada penyakit mari lagi gitu kita kena jaga-jaga kesihatan we kejap peminat. Ni betul sekali jauh-jauh makin-makin peminat dah. Yo betul betening kalau ada gapo salah sikit banyak di jom ni minta maaf belako. Jaga-jaga kesihatan belako. Selamat belako. Terima kasih peminat. Terima kasih pengawas Pahudi Chai Wisit pengawas Wadrajala. Di jom ni tak tunuh dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berung. Sebab apa yang melanin well jadi nyakit semsa banyak. Hai, mari bawa nak oyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni bawa nak kecek masalah. Nyakit semsau dah. Nama nyakit semsau ni. Karalan ni tu banyak jadi dalam weru. Itu tak ada mana. Banyak kata orang jadi masalah lah baru dia jadi nyakit semsau. Tapi lah ni.

0: MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
1: Markas Keselamatan Tempat Keempat ataupun Kaun Romano Paksi Suana menggerakkan jawatan kuasa kerja agama dan budaya dengan merumuskan hasil pelaksanaan tugas bagi tahun 2020 ini serta menetapkan hala tuju untuk menangani fahaman yang memesongkan sejarah dan ajaran agama. Usaha ini memberi penekanan kepada peranan pemimpin agama dalam membina kefahaman yang betul, menggalakkan kehidupan bersama secara aman dalam masyarakat berbilang budaya serta mengukuhkan kerjasama semua pihak bagi menangani masalah di kawasan sempadan selatan negara Thai secara berkesan pada tahun 2027. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
0: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
2: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Peduman Hidup.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang kepada adik kakak peminat yang sedang dengar. Gitulah untuk sekarang ni, kita berjumpa pula di dalam ruangi pedoman hidup. Jangan lupalah untuk ruangi pedoman hidup, kita boleh berjumpa setiap petang pada jam pukul 4 petang hingga sampai jam pukul 5 petang, satu jam lebih kurang, di Gelombang FM 95 MHz Wata Jala atau stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitulah peminat, dah kita dapat masuk ke situ kan menukar hal-hal berita polisi raja M, berita berkaitan tempat teh dan juga hal-hal lain lagi lah untuk sepertaining. Siapa-siapa nak dengar lagu ataupun siapa-siapa ada soalan nak tanya, bolehlah kita telefon mari di nombor 073-203-583. Sekali lagi 073-203-583, boleh kita telefon mari. Tak kira lah peminat kita duduk atas gerak ataupun duduk di mana saja tu dah. Gitu juga untuk pertanding siapa-siapa duduk tengah jalan-jalan, siapa-siapa duduk dalam keadaan tengah duduk jalan-jalan tu dah. Jangan lupalah kita berhati-hati di jalan raya. Jangan lupa kita bawa kereta dengan beringat lah. Turut aturan-aturan jalan raya supaya kita sapa dengan selamat.

Malaysia dengan selamat. Gitu juga untuk petaning, dah kita ada satu khabar berita, dua khabar berita untuk menyapa kepada peminat kita. Kita jangan lupa kita ikuti di dalam pusingan yang kedua. Untuk sekarang ni, rehat dululah seketika, rehat dengan lagu dulu dan juga klik mari di dalam pusingan yang kedua dalam ruangan pedoman hidup.

gitu peminat dah kita dengan lagu dan juga dengan galik. Gitulah untuk kita klik main pula di dalam pusingnya yang kedua. Untuk ruangnya pedoman hidup. Gitulah untuk ruangnya pedoman hidup petani peminat ada sedikit khabar berita lah. Berkena ramalan cuaca di tempat teh kita ni. Katanya ada amaran daripada pihak kerajaan dan juga pihak berkenaan lah. Tak kira lah Jabatan Meteorologi, Krom Utuk Niyom Bithya dan juga Jabatan Pencegahan Bencana ataupun POPO, Samdengan Pongkan Lek Bantau Saatarana Pai. Katanya suruh bersiap sedia untuk cede-cede. Sebabnya di tempat teh kita, lebih lagi di selatan teh kita ni no ada hujan. Hujan lebat hingga sangat lebat lah. Dialah tepuh tanggal 23 iaitu hari ni hingga tanggal 27 kan Yayun. Dia tahu 23, 24, 25, 26, 27. Selama 5 hari peminat, kita kena beringat, kita kena ikuti berita daripada pihak kerajaan, pihak Jabatan Meteorologi ataupun Jabatan Pencegahan Bencana ataupun daripada Timbangan Sawatan Jala kita sendiri. Kita peminat kita tu kena ikuti berita dengan teliti lah. Sebabnya akan ada hujan lebat ataupun air bukit derah ataupun air lipah sungai. Lebih lagi orang yang duduk tepat renoh, duduk kaki bukit, duduk tepi jalan air tu kena beringat benar lah. Di selatan Thai kita katanya suruh beringat yang penting-pentingnya di dalam tujuh wilayah, iaitu wilayah Segoro, wilayah Menara dan juga lain-lain lagi lah, wilayah Krabi, wilayah Setun, dan juga di air ataupun sungai Saiburi dan juga sungai-sungai Golok. Katanya air itu akan tamah lah, akan menamah dengan masa cepat. Kita kena beringat lah peminat, kena jaga-jaga, kena jaga-jaga, kena ikuti berita dan juga duk buat siap sedia lah untuk kita nak berakuk ataupun nak payop. Tapi nyo di jalan kita dengan di wilayah petani tu peminat, suruh beringat juga. Tapi nyo duk dalam kuning ya, tak hingga sampai merah lagi. Tapi nyo kita buat siap sedialah supaya kita apabila berlaku bencana, berlaku banjir tu, kita boleh berakuk, boleh beralih ataupun payop lah dah. Gitulah peminat, we kita pakak-pakak jaga, pakak-pakak beringat dan juga jangan lupalah jaga kesihatan, jaga-jaga kesihatan katik. Jaga-jaga kesihatan katik, lebih bagi sekarang ni tu kai wat merebak lah, dan juga demi semua dan juga lain-lain lagi lah, penyakit, banyak penyakit, lebih bagi budak-budak jadi penyakit metaupah dan juga penyakit lain-lain lagi lah. Kanak-kanak tu di sekolah kena beringat lah peminat. Yang mana katanya di selatan Thai kita saat ni tu tujuh wilayah, iaitu Chumphon, Surat Thani, Segoro, Ranong, Pangar, Phuket dan juga Menara. Tapi ni air sungai Saiburi, sungai-sungai Golok dan juga sungai lain-lain lagi lah, kita kena beringat sebabnya daripada pihak kerajaan ataupun pihak Jabatan Meteorologi, dia beri amaran katanya duduk dalam kuning lah, duduk dalam kuning untuk kita pakak-pakak beringat kalau siapa nak keluar untuk belayar ataupun caw pramung caw le tu, jangan duduk keluar dalam semasa ada ombak kuat ataupun ada hujan. Sebabnya dalam tepuh ni tu ombak akan tinggi melebihi daripada 2 meter lah. Ada juga siapa-siapa ada berkenaan bencana, bolehlah kita hubungi di Pencegahan Bencana ataupun POPO. Nombornya 1784. Bolehlah telefon setiap masa ataupun 24 je. Gitulah pakak-pakak berdoa di tempat kita ni selamat, jauh daripada bencana. Dan juga kita kena ikuti berita dengan teliti lah. Kita beri amaran kepada peminat kita pada petaning di dalam ruangnya pedoman hidup. Untuk sekarang ni peminat kita rehat dulu lah seketika dengan lagu dulu dan juga klik mari di dalam pusingnya yang terakhir dalam ruangnya pedoman hidup.

Hey Werung, kalau kita jadi nyakit kapok tu kita kena patah gapo kata. Ha hari ni mari bawa noya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyakit kapok tu dah jadi satu yang nyakit yang kita kena patah. Nyakit kapok, nyakit kut layar, dispepsia, gastritis gapo tu dah. Kalau kita jadi nyakit ni tu, cara ubat dia tu kita kena patah. Ha apa patah gapo kata? Yang satunya tu aite, kafe. Lepas tu, kawai-kawai air cola tu. Air cola, Fanta, foto spray, foto air wasap dawa sikit tu. Fok ketong ni dah laka tu. Kau kita dok jadi nyakit kapok tu, kita makan air saja dulu. Nak panas, nak sejuk, nak kapok. Tak apa lah, tapi jadi air saja dulu. Tusu pun tak mahu, lain tak mahu dulu. Kita makan air saja dulu. Makan wicak. Tak usah banyak, tak apa, tapi wicak. Untuk apa? Untuk nak pergi basuh. Kapok kita tu tu, wia banyak hingga. Yang kedua yang itu, bagai pedah. Ah, bagai sasa, bagai pedah. Moh kita ni banyak ke apa? Mama. Mama dengan yam. Moh kita. Ah, hak tu kah. Ibu sekali tu. Mama pedah-pedah. Yam mama. Yam-yam hak pedah-pedah tu. Bagai pedah semua. Ha, tu kena kurai dulu sikit. Kena kurai dulu syung ni. Lepas tu, bagai masing sangat-sangat. Gapa tak? Bagai jeruk. Bagai makan yang masing sangat-sangat tu. Kita kena kurai tu. Lepas tu lagi tu, ubat sakit urat. Kalau jadi nyakit kapok, tak boleh makan ubat sakit urat tu. Kalau makan ubat sakit urat kan, bila nak hingga kapok. Kalau kita sakit kapok, dengan makan ubat sakit urat. Kalau makan buat sakit urat, kau teruk kapok. Tapi kalau orang siar tu, dia patah erok tak. Erok, dia kena patah lah. Itulah cara-cara kita kena patah kalau kita jadi nyakit kapok.

4 minit sebagai pusingnya yang terakhir lah dalam ruangnya pedoman hidup. Begitu, terima kasih berlakon ke peminat yang mana sudah masuk tukar-menukar, masuk kosi-perkosi, masuk bicara-perbicara di dalam ruangnya pedoman hidup. Tak kira lah daripada awal ataupun tak kira lah duduk di mana saja, terima kasih. Dan juga kita berjumpa pula pada esok hari je yang sama, je pukul 4 petang hingga je pukul 5 petang, satu je lebih kurang di Glamour FM 95 MHz Sawat Jala. Kita untuk hari ini minta wis semua sehat walafiat, selamat di dunia, lagi di akhirat, jauh daripada penyakit, jauh daripada bala. Kita pakap doa lah supaya kita selamat. Dah untuk hari ini bersalah silap, minta maaf kepada peminat kita belakang lah. Dan juga untuk hari ini minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Sawasa Jala, radio untuk anda.
0: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepak Teh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangan Bahasa Melayu, Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua. Hodok didengar di pada orangnya. Selamat petang di masa ni. Jumpa dengan saya Dina Fayira Jelek pada masa buku 5 petang sehingga buku 6 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz Tasang Radio Sawatajala bahasa Melayu tepat te 24 je. Di masa berehat hak peminat semua dah sudah kita kijo dah duk berehat di masa ni ada ataupun duk bawa kereta bawa motor dah klik kepada rumah kita di masa petang dah bawa dengan koho-koho sabah hati dah di masa ni di pada renge selamat petang tu boleh kita gapak dengan khabar berita setiap masa setiap hari di sini dah pada gelombang FM 95 dengan berita tepat teh berita kajo bi kepada adik kakak kita dah peminat duk dengar di pada tepat teh mana ratik suara cerak kedak udara lagu mana boleh kita tukar khabar berita boleh nombor tu 0273-203-583 dan masa berehat peminat di masa lo ni deh jangan lupa lah jaga pada kesihatan kita yang baik di masa lo ni pada musim ujian boleh kita jaga-jaga deh dengan ujian di masa lo ni nak tubik keluar rumah di pada luar rumah kita tu jangan lupa lah jadi selalu dengan payung dengan baju ujian boleh kita jeda tak kena basah dengan baju dengan ujian setiap hari dah di pada tempat kita dah masa ni kita masa berehat satu lagi klik pada hubungi yang kedua dah saya nak jemput cahaya gapo tu tadi kita mari hubungi yang kedua di pada ruangnya selamat petang.

Kalau tak mau jadi nyakit, tak sebab ubat dengan lakau video ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lah ni tu masuk musim buah dah. Perita banyak kita nak bukit ya Laning. Nak tak bukit hidup nebah, hidup wak buah dah Laning. Lepas tu banyak perita ni dah sakit urat lah seorang ni ni. Perita dah sakit urat seorang ni lah. Haa, menyakit tai dalam orang muda, dalam orang tua pun mula banyak juga lah. Sebab apa? Sebab kita makan ubat sakit urat. Sebab ubat sakit urat kalau kita nak makan tu atau yakai puak tu. Ubat boleh jadi nyakit tai juga. Ha, kalau kita makan banyak banyak. Gopo tu ubat yakai pu, ubat sakit urat kalau kita nak makan tu dah. Ada gopo tu banyak kena banyak ni. Contoh, Decoflinac. Ni, Decoflinac ni. Butai cak kuning butai cak kuning helu-helu tu. Ha, hak ni. Kalau kita nak makan banyak kali hak ni ni. So lagi nya gopo? Bufain. Ha, bufain, ibuprofen. Kalau butai cak merah muda, cak merah. Lepas tu soal lagi tu dia panggil naproxen. Naproxen ni banyak cak sikit tak payah banyak nak jadi macam ni. Buat tiga perkara ni for kita makan. Lepas tu hak lagi dia masuk ubat cuk. Ubat cuk ni apa? Buat tiga empat perkara ni bos jabin makan sekali go. Ha, hak tu kah? Ya hingga sakit sungguh. Tapi kah? Tai pergi juga nyakit tai atau rok tai seram deh, rok tai seram. Hok kena gi dok fok tai, kena gi dok basuh tai tu deh. Banyak-banyak kan nombor satunya tu gapo nyakit kecil mani. Yang hok banyak lagi sebab ni sebab ubat ni. Sebab kita makan ubat sakit urat ni deh. Tu kena ingat lah makan ubat sakit urat tu. Kalau sakit urat makan sari dua kali gini sakit. Bubuh kerino. Kok tu kok ni sikit-sikit tu waso sakit sikit-sikit makan oleh sari dua hok tak ada masalah. Tapi hok ada masalah gapo? Dok makan hari tu. Makan hari seminggu, makan hari sebulan, makan hari. Hak tu nak hak buat ini tai kita punah tu. Begitulah apabila kita sakit urat dengan lama. Ah, dok makan ubat dah sehari dua tak ikat hingga. Dangin beli ubat makan sendiri. Mari cari bomo di hospital tak apa, di klinik pun tak apa. Dangin beli ubat makan sendiri. Sebab apa? Kalau kita makan banyak, setagi boleh fok tai. Patut tak boleh makan sekali dua, dua tiga kali ni. Dah. Kalau makan makan sosok, kalau makan hak ni dangin makan hak ni. Dah, jangan makan. Makan soso. Pilih makan soso. Tapi kalau ubat cuk, dia kalau mok semua ni makan sekaligus. Ha, hingga sakit sungguh. Tapi kah, tai pun, selerok kot tai pun. Kalau buat ni tak banyak kelimaat kah, boleh fok tai lah. Ha, betul. Ini bomo nak besar-besar atau fok kita semua tu dah. Ha, duk sakit urat dah. Duk sakit urat, duk naik bukit. Wasok, eh, tak sedap rasa. Weh, duk sakit kot, nung sakit kot ni. Baru makan ubat sakit urat semua, duk makan yang kepo semua tu. Kena mari cari bomo di hospital atau di klinik. Dangin beli ubat makan sendiri. Kalau kita makan semua tu, nampak jadi kita jadi nyakit tai, kita kena fok tai dari akhir sekali tu dah. Nyanyolah kalau kena fok tai tu, habis duit, habis masa, habis semua kena dawak tu dah. Ah, dah. Ini bomo nak saya ni lah.

Ya, terima kasih kepada peminat semua sudah didengar di pada ronge selamat petang masa ni tengok masa. Jadi masa lewat ada silap salah mana saya minta maaf di ronge negatif. Patu klik meja jumpa pula pada hari esok masa tulah pukul 5 petang sehingga pukul 6 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz stesen radio Sarawak. Bahasa mulai tepat 24 jam. Masa ni saya Dina Fahira Jelek minta undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه، وذكر الإمام القشيري رحمه الله تعالى في شرحه للاسم المقسط الجامع، ذكر أنه لو كان على العبد دانق وله عمل 70 نبيا ما دخل الجنة حتى يؤدي ذلك الدانق. Masih lagi kita di dalam bab membicarakan qisas. Qisas bahasa kita balas membalas antara satu sama lain. Jadi hukum di dunia ni pun ada qisas, ada balas membalas, maka di akhirat juga pun ada qisas, ada balas membalas. Sebagaimana kisah di dunia Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl al hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman 'ufiya lahu shay'un min akhihi fattiba'un bil ma'ruf ila hingga ke akhir ayat. Mana ayat tu Allah Ta'ala wajib perintah ke atas kamu, yakni pemimpin-pemimpin, kena menjalankan qisas fil qatla, pada segala pembunuhan. Bila yang kena bunuh secara kezaliman didakwa oleh warasahnya, maka bila boleh tangkap orang yang membunuh, kena menjalankan qisas. Lelaki sama lelaki, merdeka sama orang merdeka, perempuan sama perempuan. Dia ada balah membalah. Maka katakanlah bila selesai pembalasan di dunia, sapu buku habis juga, sucilah di akhirat. Tak ada lah. Hubungkan dengan hak anak Adam. Tapi kalau tidak suci, tidak menyuci di dunia, kisah tu terus berlaku di akhirat. Inilah kita kena tanikan i'tikad kita, tanikan perasaan kita, senantiasa ada. Supaya tak kepeng apa-apa tu, ia suruh kita ingat semua, dia kata. Ini nak taruh dalam peringatan, dia kata. Tuh tak kepeng mari. Tuh senang gapa-gapa ya tu. Nak taruh dalam peringatan mana ingat semua. Orang duduk keping ke apa nak suruh kita ingat. Dia duduk tanam masalah otak kita pun duduk ingat. Luar pagi ingat, teringat. Dia ingat semua tu. Nak laku bagai dia, nak maju bagai dia. Dia duduk tanam semua, duduk keping semua. Dia ada diu baik, surat khabar baik, kiwi baik, duduk keping semua. Menyebabkan orang dalam peringatan. Demikianlah kita akhirat ni, kita tak keping. Mana kita nak ingat? Ataupun kita membelakai terus. Tak ada lah sumpah ke kali ke sekali mari. Aduh, kau akhirat. Yo, kau mati hidup kelih. Ini mari sekali-sekala dalam bentuk khawatir tu. Tapi tidak salah. Kerana kita tidak menjadi akidah. Akidah kita, yo, mati hidup balik. Di antara hidup balik, adanya hisas. Ini pak kita ada percara ni. Ada balas membalas di akhirat. Maka itulah data mari dalam Qur'annya, dalam hadisnya, hadut sebut mari. Wala yahmilunna athqalahum wa athqalam ma'a athqalihim. Dalam dosa kita, kita pikul dah. Ada pula dosa orang lain pula kena kita pikul. Sebab kita buat kis dengan orang. Tidak berlawan dengan ayat wala taziru waziratun wizra ukhra. Dia panggil ayat tu mujmalah. Ayat ni mubayyanah. Ambil waktu dibayan dia ni. Mana-mana.
Hak tu tu hak tak pikul dosa orang lain selama kita tidak buat sebab. Dan kita buat sebab, ha tu dia. Mana? Kita buat zolim orang, okay? Dikena balas. Balas dengan apa? Dengan bayar. Bayar ke apa? Duit piti tak ada dah lah dia aja. Bayar dengan amalan. Lah mana? Ambil hak kebajikan kita ke sana. Kalau tak ada, ambil kejahatan buat mari. Ha tu dia. Maka tak kala tu syekh kita ni sebut perkataan Imam Al-Qushairi tua Ar-Risalatul Qushairiyah. Dia kata wa zakaral Imam Al-Qushairi rahimahullah. Telah sebut oleh Al-Imam Al-Qushairi rahimahullah taala, dia sebut tu fi syarhihi, pada dek syarah dek menerangnya Imam Qushairi lilismi, duk menerangkan isim nama Allah Ta'ala tengok pada asma'illahil husna tu, nama al-muqsitil jami'i. Dia duk tafsir makna nama Tuhan al-muqsit apa dia al-jami'. Nah, Tuhan yang menghimpunkan, Tuhan yang meluaskan, yang memberikan, yang membahagikan. Itu duk sarah tu dia mai katakan lah. Dari menerai hak tu, dia kata begini. Zakarah annahu, itu tepat mafu'u zakarah. Dia kata bahwasanya, lau kana fardu tekedilah, lau kana alal abdi danikun. Fardu tekedil kalau ada di atas seorang hamba itu, ada tak banyak sekali satu danik je. Ini payah kita nak kira ni. Nah, dia kira zaman dulu juga sedani itu 1/6 daripada dirham. Sedirham bagi ni ambil 1. 1/6. Nah, ambil 1/6 dia panggil sudus. Sudus dirham. 1/6 sudus dirham. Tu je sedani. Apa? 10 dirham sama dengan 1 dinar zaman dulu. Dulu yang nilai dia tengok 200 dirham, nilai dia sama dengan 20 dinar. Bermakna 1 dinar menepati 10 dirham. Dulu. Baik. Kalau gitu, ni satu danik. Nak ayat tu sikit je. Sikit je ada terlekat di atas sore tu. Walahu, dan baginya, bagi al-abdi, bagi seorang hamba tu, dia duduk terlekat di atas dia tu sedanik je. Macam kita nak kira agak berapa kok je. Duduk lekat hak orang. Dan baginya, bagi abdi tu amalu sab'ina nabiyan. Bagi dia tu amalah sebagai 70 orang nabi. Nak ayat banyak. Tu nak tu banyak. Amalah kebaikannya, amalan 70 orang nabi. Nak ayat amalan tu banyak, terlekat orang sikit. Oh, katanya, walau begitu pun madzakhalal jannata. Ada jawab lau. Lau kana 'alal 'abdi daniqum walahu amalu 70 nabiyan, itu tambik bagi 70. Jawabnya madzakhalal jannata. Mana fi? Tak boleh masuk ia abdu tu akan syurga. Tak boleh masuk lagi. Tak boleh masuk lagi. Dia ahli syurga tapi nak masuk lagi tak boleh. Kerana terlekat hak dia panggil. Ada terlekat hak. Kena selesai dulu. Bukan tak boleh masuk langsung. Tak boleh masuk langsung. Orang lain pada orang kafir. Sebab orang mukmin tu semua syurga. Man dakhala man mata wa huwa yashhadu an la ilaha illallah dakhala al-jannah. Seorang mati yang sikit sekali dah tu, kodah dia tak ada kalimah syahadah. Dia mengaku Tuhan Allah, mengakunya Muhammad Rasulullah. Pasti bila percaya dua tu juga lazim dah lah. Percaya ke hari kiamat. Kerana tak sah nak percaya ke Muhammad Rasulullah, ke tak percaya hari kiamat.

0: inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allah.

mengatakan qisas. Qisas bahasa kita balas membalas antara satu sama lain. Jadi hukum di dunia ni pun ada qisas, ada balas membalas, maka di akhirat juga pun ada qisas, ada balas membalas. Sebagaimana kisah di dunia Allah Taala sebut, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatl al hurr bil hurr wal 'abd bil 'abd wal untha bil untha faman 'ufiya lahu shay'un min akhihi fattiba'un bil ma'ruf ila hingga ke akhir ayat. Mana ayat tu Allah Ta'ala wajib perintah ke atas kamu, yakni pemimpin-pemimpin, kena menjalankan qisas fil qatla, pada segala pembunuhan. Bila yang kena bunuh secara kezaliman, didakwa oleh warasahnya, maka bila boleh tangkap orang yang membunuh, kena menjalankan qisas. Lelaki sama lelaki, merdeka sama orang merdeka, perempuan sama perempuan. Dia ada balas membalas. Maka katakanlah bila selesai pembalasan di dunia, sapuh buku habis juga, sucilah di akhirat. Tak ada lah. Hubungkan dengan hak anak Adam. Tapi kalau tidak suci, tidak menyuci di dunia, kisah tu terus berlaku di akhirat. Inilah kita kena tanikan i'tikad kita, tanikan perasaan kita senantiasa ada. Supaya tak keping apa-apa tu, ia suruh kita ingat semua. Ini nak taruh dalam peringatan, dia kata. Supaya tak keping lagi. Cukup senang apa-apa yang ada tu. Nak taruh dalam peringatan mana ingat semua. Orang duduk keping ke apa nak suruh kita ingat. Dia duduk tanam masalah otak kita pun duduk ingat. Luar pagi ingat, teh ingat. Dia ingat semua tu. Nak laku bagai dia, nak maju bagai dia. Dia duduk tanam semua, duduk keping semua. Dia ada diu baik, surat khabar baik, kiwi baik, duduk keping semua. Menyebabkan orang dalam peringatan. Demikianlah kita akhirat ni, kita tak keping. Mana kita nak ingat? Ataupun kita membelakai terus. Tak ada lah sembah ke kali ke sekali mari. Aduh, ke akhirat. Ya, kau mati hidup kelih. Hanya mari sekali-sekala dalam bentuk khawatir tu. Tapi tidak salah. Kerana kita tidak menjadi akidah. Akidah kita, ya, mati hidup balik. Di antara hidup balik, adanya hisab. Ni bab kita ada bicara ni. Ada balas membalas di akhirat. Maka itulah datang mari dalam Qur'annya, dalam hadisnya, hadut sebut mari. Wala yahmilunna athqalahum wa athqalam ma'a athqalihim. Dalam dosa kita, kita pikul dah. Ada pula dosa orang lain pula kena kita pikul. Sebab kita buat kis dengan orang. Tidak berlawat dengan ayat wala taziru waziratun wizra ukhra. Dia panggil ayat tu mujmalah. Ayat ni mubayyan. Ambil hak tu dibayan di hak ni. Mana-mana? Hak tu tu hak tak pikul dosa orang lain selama kita tidak buat sebab. Bila kita buat sebab, tu dia. Mana? Kita buat zolim orang, dikena balas. Balas dengan apa? Dengan bayar. Bayar ke apa? Duit piti tak ada dah lah dia aja. Bayar dengan amalan. Lah mana? Ambil hak kebajikan kita ke sana. Kalau tak ada, ambil kejahatan buat mari. Tu dia. Maka tak kala tu syekh kita ni sebut perkataan Imam Al-Qushairi tua Ar-Risalatul Qushairiyah. Dia kata wa zakaral Imam Al-Qushairi rahimahullah. Telah sebut oleh Al-Imam Al-Qushairi rahimahullah taala, dia sebut tu fi syarhihi, pada dak syarah dak menerangnya Imam Qushairi lilismi, duk menerangkan isim nama Allah Ta'ala tengah pada asma'illahil husna tu, nama al-muqsitil jami'i. Dia duk tafsir makna nama tu al-muqsit,
apa dia? Al-Jami'. Nah, Tuhan yang menghimpunkan, Tuhan yang meluaskan, yang memberikan, yang membahagikan. Itu duduk sarah tu, dia mai kata kan. Dan duduk menerih tu, dia kata begini. Zakara annahu, itu tepat maf'ul zakara. Dia kata bahwasanya, lau kana fardu takdilah, lau kana alal abdi daniqun. Fardu takdil kalau ada di atas seorang hamba itu, ada tak banyak sekali satu danik je. Ini payah kita nak kira ni. Dia kira zaman dulu juga. Sedanik itu satu per enam daripada derahat. Sederahat bagi ni ambil satu. Satu per enam. Ambil satu per enam dia panggil sudus. Sudus derahat. Satu per enam. Sudus derahat. Tu je sedanik. Pernah 10 dirahat sama dengan 1 dinar zaman dulu. Dulu yang nilai yang tengok 200 dirahat, nilai yang sama dengan 20 dinar. Bermakna 1 dinar menepati 10 dirham. Dulu. Baik. Kali gitu, ni 1 danik. Nak ayat tu sikit je. Sikit je ada terlekat di atas sore tu. Walahu, dan baginya, bagi al-abdi, bagi seorang hamba tu, dia duduk terlekat di atas dia tu sedanik je. Macam kita nak kira agak berapa kok je. Duduk lekat orang. Dan baginya, bagi abdi tu amalu sab'ina nabiyan. Bagi dia tu amalah sebagai 70 orang nabi. Nak ayat banyak. Tu nak tu banyak. Amalah kebaikannya, amalah 70 orang nabi. Nak ayat amalah tu banyak, terlekat orang sikit. Katanya, walau begitu pun madakhalal jannata. Itu jawab lau. Lau kana alal abdi daniqun walahu amalu sab'ina nabiyan. Itu tamyiz bagi sab'in. Jawabnya, madakhalal jannata. Mana fi? Tak boleh masuk ia abdu tu akan syurga. Tak boleh masuk lagi. Tak boleh masuk lagi. Dia ahli syurga tapi nak masuk lagi tak boleh. Kerana terlekat hak dia panggil. Ada terlekat hak. Kena selesai dulu. Bukan tak boleh masuk langsung. Tak boleh masuk langsung. Orang lain pada orang kafir. Sebab orang mukmin tu semua syurga. Man dakhala man mata wa huwa yashhadu an la ilaha illallah dakhala al-jannah. Seorang mati yang sikit sekali dah tu, sekadar dia tak ada kalimah syahadah. Dia mengaku Tuhannya Allah, mengakunya Muhammad Rasulullah. Pasti bila percaya dua tu juga lazim dah lah. Percaya ke hari kiamat. Kerana tak sah nak percaya ke Muhammad Rasulullah ke tak percaya hari kiamat. Kerana hari kiamat setengah pada barang yang didatang olehnya maknanya. Itu bakal lazim. Bila orang ada asas pokok tu, semua tu ahli syurga. Dakhalal jannah. Dalam hadis riwayat tu boleh masuk syurga. Hingga dulu ke dia cepat, lama. Tu terpulai kepada amalan. Ada terlekat, ada gapok. Tu pun kita lakuh sempadan. Itulah. Orang yang cepat tu pergi seberak. Dia tak ada lekat apa dah. Dia tak ada lekat gapok. Pasport dah siap gapok, siap barang tak ada banyak sekali. Kau dah bibik bawa buka pasperak lagi. Kita bawa banyak lekat. Gak. Kadang sehari tak lagi. Tu eh kena stok dulu. Dia letak di tempat sementara. Kurung sementara. Bukan nak pun nak denar dah. Tahir tu eh dulu dia panggil. Tahir sementara duk kira cik barang. Gak. Lekah orang kena selesai. Kenapa? Boleh pergi. Sahabat kau lain cukup. Situ duk lekat. Jadi lama lah. Itu makna kata madakhalal jannata. Bukan madakhalal aslan dah. Tidak masuk, tak boleh masuk ia ke syurga. Sehingga mana hatta bayar? Boleh masuk juga. Hatta yu'addiya, sehingga tunai ia, menyelesai ia, abdu tu. Akan zalika dhani'o. Itu selesai dulu. Tak bayar pun balik tuai atau ma'ah. Tak apa. Main dengan sakit hati, payah juga. Itu dia.
sakit hati di dunia lagi dah. Ha, akhirat tu pas pula tak ada wajib. Nah, tak ada wajib sekali. Ha, balik apa dia balik maaf tak ada wajib sekali. Tengok afdal. Ha, nah. Okey, nak afdal, ha, maaf tu besar nak. Ha, tidak wajib. Maknanya hatta yuaddi zalika daniqa. Sehingga tunai ia menyelesai ia akan demikian itu danik hak terlekat itu. Selesai dulu. Ha, selesai dengan cara tadi. Ambil kebajikan orang pergi ke no, cukup buat halpah. Ambil. Ha, tak cukup lagi, tak cukup lagi. Ambil kejahatan ni orang mari. Nak pergi puas hati. Nak pergi puas hati. Hidup sakit lama tu nak pergi puas hati. Ah, ha, sebab itulah. Bila kita ingat gitu deh. Sebuah orang ni menyakitkan hati orang. Oh, bukan senang. Orang tua kata, lebih pada orang tua kata, baik salah kain pada salah mulut. Haa, dah larah. Jadi, salah kain, ambil kain, curi kain orang. Tak payah ganti kelip, lebih lah. Ah, salah mulut ni Allah. Lah kata kau orang pakai pah ke dalam hati ni. Tak nyuruh tidur. Hati makan hati, makan hati. Itu dia. Hatta yu'addi zalika nadiqa. Jadi oleh kerana itu dia sakit hati. Bila sakit hati itu nak boleh selesai lah. Sebab dia masuk surga ya tak ada dah lah. Tuhan buat habis dah. Sifat-sifat sifat ghil itu tak ada dah. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Tuhan kata kami buat ahli surga itu buat habis dah. Sifat dia apa nama itu tak ada langsung. Itu haram. Sifatnya pendek kata sifat-sifat kekedia. Bagaimana zuhir badai pun tak ada, huduh pun tak ada. Mananya tukar dengan jangok, tua pun tak ada, muda selama-lama. Haa, berkira. Haa, tu dia. Tukar tu, perhati tak tukar. Tak hidup tempat cemar, tempat mulia. Bagi cemar nak duduk kan, nasab itu. Orang duduk surga tu, orang jangok. Haa, muda. Haa, tu dia. Sama sebaya, sama umur. Haa, nak. Hati dia. Maka hati juga. Hati juga pun suci betul. Tak ada ghil, tak ada iri hati. Duk rasa sakit hati kat orang tu duk terlekat. Ada lah. Bik selesai belum masuk. Yang masuk ada ke apa? Haa, itu dulu. Ha, sahabat tu lah. Ha, kalau ada terlekat hak, kena selesai dulu. Kena selesai. Kalau tu kata maaf, dah pergi situ. Nak pergi tak boleh. Nak pergi tak boleh. Hingga kesia balik tu eh. Ha, sahabat ulil yang demikian lah. Ha, nah. Umar kata hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya suruh cek dulu diri dia. Jangan kita buat gapo lepas tu lepas. Jangan kata lepas begitu saja. Tidak, lepas tak begitu saja. Ha, tu dia. Balik kita buat tu berasa lepas begitu saja. Balik orang punya rasa tak lepas begitu saja. Ha, tengok barang kita kena ambil dan mengingatlah. Kalau dah lepas lama, tek kita ambil demo. Kita tengok tek orang lain lah. Tek ni tukuh aku itu. Mana? Ambil dua orang. Ingat. Oh ya, tu ingat. Tengok malam. Ha, ambil tu tengok paru. Tengok paru pangkat. Tengok paru. Ha, ingat. Tengok paru. Ha, ingat. Ha, ada. Ha, ni pasal paru oleh hati ni jangan. Ha, sebab tu kita kena jaga. Nak buat berapa tu kita. Jangan makan acumen. Jangan kita dengar yang ya tak ya. Kita kena sah pada sarak. Dia sah pada sarak tak apa. Titik darah kebajikan. Patah kata kita ni oh boleh jadi besar di akhirat. Dia tak terima tak hati banyak. Ittaqillah walau bisyqqi tamrin. Ha, walau bisyqqi tamrati. Boleh sekat dengan aku walaupun sebelah tamar je. Buah tamar ada besar ibu tangan, belah dua. Sedekah dengan ikhlas boleh menyekat api dengan aku. Kan hati dok banyak. Bertambung tu. Ha, hati nak dengan suci deh. Inilah Al-Imam Al-Qushairi aduk mentafsirkan makna bagi setengah pada nama Allah Ta'ala Al-Muqsiti Al-Jami' Dia cakap dalam masalah ni. Lagi pula wa zakara dan telah sebut ia Al-Imam Al-Qushairi rahimahullah Ta'ala annahu akan bahawasanya yu'ta li sahibid daniqi fi daniqihi yawmal qiyamati. Lagi diberi. Beri ke siapa? Li sahibid daniqi. Bagi tuan danik tadi. Tuan hak danik, hak kita lekat. Nah. Kalau katakanlah sederham.
Ini satu per enam dirham. Nah, kita lekat berapa kok dia. Nak ayat sikit je lekat. Akan diberi. Yumpa. Lah, akan diberi li sahibid daniqi. Bagi tuan punya danik. Fi daniqihi, pada daniknya itu. Bila akan diberi? Yaumal qiyamati, pada hari kiamat esok ni. Diberi sebanyak mana? Diberi 700 salatin. Oho, akan diberi 700 mayat. 700 salatin. Tambil dengan jalan kita apa? 700 mayat. 700 mayat, mayat yang makbulatin tu. Mayat diterima, tak terima tu. Kotong tak terima tu. Tak ada nak kira apa dah. Tak terima di mula, tak ada regah, tak terima tu. Sebab kita lagi nak jual barang, tak laku lah. Nak buat penukar dengan gapo, tak laku. Jual-jual ni tukar. Tukar duit dengan benda, tukar benda dengan duit. Tukar benda dengan benda. Dia barang tak laku, tak ada regah nak jadi penukar kan. Ni pun sepatu. Tuhan nak balas. Nak balas walhar rahmat dia, bukan amalan, cuma sabar. Amalan ni sabar saja. Maya puasa ni sabar. Walhar tu balas dengan syurga, tak ada dengan amalan. Tapi kerana dia janji saat ni tu, janji dia tu besar. 700 mayat diterima. Allah beri ke demo. Tu pun fala yurdihi zalika uhu, maka tidak meredha akannya oleh demikian. Akan sahib danik lagi. Arda yurdi. Tidak meredha akan dia oleh demikian. Tak memuasti lagi tu. Masya Allah. Ini tadi. Ni kita tengok bab balah membalah. Tapi itu dah dunia tu kat sini sudah. Bab balah tu. Habis dia balah lebih. Habis saya nak tak boleh balah sendiri tu. Dia balah lebih. Orang tak apa sebutih. Dia balahnya jaknya apa yang semua. Beratnya buat. Usung. Akan nasi air kata. Dia membuat dia sikit lah. Dia balah teruk. Habis saya nak tak pernah balah tu. Dia kena duduk dia pemimpin balah tu. Nak balas pun kena hak dobit, hak terdobit, tak terdobit, tak boleh balas. Dia takut lebih. Dia lebih tak boleh salah, boleh balas lah. Muka Tuhan kata, fa'tadu alaihi bimithli ya. Bimithli ma'tada alaikum. Mu nak balas boleh, balas umpamu ya di. Sepobak kata mengata tu. Dia kata apa? Mu kata kamu bengong. Gila bengong. Dia kata nyak tu dua kelimah. Mu pun boleh sekadar tu. Gila mu pun bengong. Kadar tu ya. Tambah lagi tak boleh lah. Gila, bengong, babi. Baik, salah lah kan lah. Lagi tu jangan buat aku dulu. Tak boleh lah, salah. Habis dia tak boleh balas lah. Dia balasnya nak lebih. Di akhirat, banyak tu tak puas hati lagi. Tapi dia. Lah sebab itulah tak ada jalan lain. Kan? Jalan kita menyuci lah. Minta halal, minta maaf. Tu dia. Minta halal, minta maaf. Lepas tu bayar, bayar, ganti, ganti. Bila kita minta juga, dia tak maaf juga. Hati kita merojaah dengan Tuhan lah pula. Tuhan, aku tak ada daya upaya. Kau datu ya aku kelemahan. Aku yang lemah. Aku yang salah. Macam-macam mengadu lah dengan Tuhan. Tuhan tahu juga, tahu hati kita tak sesungguh. Aku minta maaf dah dengan dia. Banyak kali dah dia tak maaf juga. Aku nak bayar. Dia tak say. Aku minta maaf. Dia tak say maaf. Aku banyak kali dah. Mana Tuhan? Awak nak dia sakit hati. Beladuk ke dulu? Apa tu lah Tuhan lah pelembut semula. Itu dia Tuhan kuasa. Tidak kau hati manusia yang panggil di antara tangan Tuhan. Yang siapa ibarat dalam hadis yang balarah kata antara dua jari. Siapa dikeliru oleh orang musyabihah kan? Itu nak ayat kata, semua kita ni yang panggil di dalam jagaan Allah. Dalam kekuasaan Allah. Kita merayu dengan dia. Ala kulliha nak beri kita sesar tu lebih dulu. Sebab buat korea sedap sangat, beri sesar tu lebih dulu. Sesar tu cari Tuhan. Tuhan pelembut ni. Lepas tu serah ke dia lah, keadilan dia. Beri kita tanih waktu dulu. Kalau tu tak ada ni ke Allah sedapnya. Buat orang apa ayat kata Allah. Ingat tak? Buat orang apa ayat kata. Akhirat kita ada dengan Allah. Itu dia. Kalau kita buat orang, kita tak ada apa. Tak ada apa ni. Ini ada apa ni. Ini tak berat ni.
Wa kanal imamul ghazaliyu rahimahullah ta'ala. Dan adalah al-imam Ghazali rahimahullah ta'ala yaqulu, dia kata, berkata, lau ta'ammal al-abdu sa'imul qa'imu fi ibadatihi tulal layli wal nahari wa ra'aha bi'aynil insafi duna aynil ightirar. Duna aynil ightirar, dengan ghain tu kita ni tak ada titik ightirar, ghainah bukan ain dah. Dia katakan, no, kalau amati, kalau perhati secara halusilah, kalau amati oleh seorang hamba, seorang hamba mana? Seorang hamba yang puasa. Setiap hari dia ibadat puasa. Nak oyak Arab juruh lah ni. Al-qa'imu fi ibadatihi. Yang, asal makna kan dia berdiri, makna yang mengerja, yang menunaikan pada ibadatnya sepanjang malam dan siang. Oh, tak kuasa kita malas siang sepanjang. Sepanjang malam dan siang. Kita katakanlah hamba yang boleh puasa tengah hari, malam pula, berkiamul lail katakan. Wara'aha, dan lihat ia abdu tuha, akan dia akan ibadat dia tu. Tengok dia ainil insafi, tengok dengan mata insaf, mata insaf. Melayu kata panggil ti'isah, ti'isah. Tak ti'isah ke diri, terinsaf. Insaf ni mana tengah lah. Kala-kala benda dua gerak, gerak sama tengah. Jadi gerak sama banyak. Tu panggil nisfu, nisfu. Lepas tu orang nak fikir pun molek kena duduk tengah itu. Jangan lepas belah. Lepas belah tak ada. Dia lepas belah tengok tak molek dia ni. Lepas kanan tengok tuk kiri. Uduh. Kalau duduk kiri pun tengok dia ni. Dia kena duduk tengah. Insaf dia panggil. Insaf ni payah ni. Insaf ni payah ni. Nah. Ni kata gini-gini, terduk dia ni. Orang ni kata itu, duduk dia ni. Tu kata susah lah kata tu. Hanya nak duduk insah tu payah. Tu dia ada. Nak insah tu payah tu. Bi'ainil insah. Tengok dengan mata insah. Duna'ainil irtirak. Tu biasa lepas belah semangat mata tertipu. Bi'ainil irtirak dia panggil. Irtirak, tertipu, terkena tipu, terkena daya, terpedaya, terpesona. Luah ke kata. Nah, janganlah terpesona kerana cantik jelita. Itu tak jadi kelagu tu dek. Janganlah terkena tipu kerana cantik, kerana elok, kerana jangok. Jangan terpesona kerana itu, kata dia. Lihatlah budi bahasa, tengok di situ, itulah yang berharga, katanya. Nah, kita dengar ni kecek sedap, kecek panah, kan? Berjuruh buat, kan? Sudah, bukan berjuruh suruh, berjuruh buat. Itu aini lirtirar. Nah, dah tengok dengan mata insaf, tidak dengan mata irtirar, tertipu. Dia kata, kalau amati di situ, nasdaya tu jawab lau. Lawajada sawabaha kullaha. Nascaya dapatlah ia al-abdu tadi tu, al-abdul muta'amil, hamba yang amati tadi, tentulah dia dapat akan balasannya, balasan ibadat dia daripada siyam wal qiyam tadi itulah. Kullaha, tawabaha kulliha, tawqih. Nasca dapati akan pahala baginya, bagi al-ibadah kulliha, semuanya, semua ibadat tu. Oh, dapat tiga nak. Qadla yardha bihi wahidun. Terkadang tak redha dengannya, dengan sawabih. Dapat ti tak redha oleh seorang pun. Yaumal qiyamati. Tak redha dengannya, dengan sawab tu, oleh seorang pun. Pun nakira halaman nafi tu. Nakira tu fi siyakin naf, tu fi dul umum. Tak redha dengannya oleh seorang pun. Bila? Pada hari kiamat. Masa mana? Fi mururi. Fi mururi. Ghi. Pada lalu. Kalau ghibah tu mengupah. Lalu ghibatin ala khatirihi. Kalau kita kata ghibatin, lalu. Ala khatirihi.
marrah yang merumurur. Lalu mengupah atas khatir litahnya, litahsannya. Iza hakamahullahu fihi, ketika menghukum akhirnya oleh Allah Ta'ala padanya. Ketika menghukum akhirnya akhir seorang padanya, pada murur tani mururil ghaibah alal khatir. La siyama, lebih-lebih lagi dia panggil istimewa pula. Ayo kita panggil istimewa pula, kerana siya tu sama la, tapi tak sama. Zat dah ma, zat dah ma, la siyama. Tidak sama. Lebih-lebih lagi istimewa pula al-a'dafu, segala seteru. Kau sangat, kau sangat. Wal-hasiduna, orang-orang yang dengki. Kau sangat. Itulah nak ayat kata, kita sedap berasa banyaklah amalan. Sabit tu orang ahli sufi tak tilik ke amalan. Kita dah tilik, kita dah tilik ni, kita punah ni. Kalau orang ahli amal, orang banyakkan zikir, ahli zikir tu panggil. Kalau orang rajin ibadat, banyak semaya sunat, puasa lagi sunat, panggil ahli ibadat, abid, dia panggil orang abid. Kalau kita yang menuntut ilmu ni, panggil murid. Lepas tu kita boleh ilmu, tak boleh ke mengaji, tak boleh ada. Jadi kalau orang ahli ibadat, dia pandai ke ibadat dia tu banyak. Ahli zikir, dia pandai ke zikir dia banyak. Berapa ribu sehari-sehari, pagi lah, petang lah, tengah hari malam lah, dia zikir beribu-ribu. Dengan siapa ahli ni, dia kira tu sebelah 12,000 sekurang-kurang. Tak apa 12,000 tak bila sekurang, banyak tak kira tak. 12,000 tu modal paling kurang. Di si ahli fiqh 300 lah. Kita 100 tak dekat. Tak ada lah kau. Modal ada, kita buat hak lain. Kita dah sibuk dengan hak lain. Yang tadi, bak zikir, nak kira bak zikir. Sekurang-kurang panggil, sekurang-kurang banyak, 300. Di si ahli sufi 12,000. Lepas kali kita katakan lah, orang dah pandai, pandai ke zikir tu banyak lah. Pandai ke ibadat pun banyak lah. Kita yang mengaji pula, mengaji lama, boleh. Pandai banyak lah ilmu lah. Dia tu tempat bunuh hati kita tu. Karena kita tidak pandai situ. Kita pandai lah tu tengok. Banyak tahun ni lagi tak puas hati, tak reda di akhirat. Habis tu tak ada pandai situ. Tapi itulah orang yang meningkat naik. Aku beribadat bukan kerana syurga dan neraka. Aku beribadat kerana gemar padamu, ya Allah. Dia tak tilik je dia. Kita tak tengok lagi. Bahasa banyak, bahasa sakit. Boleh baca kita. Apa itu? Jawab, hari. Nahu, minum api. Tak ada. Rasa bercakap lah. Itu dia. Jadi pandai. Itu pemberian daripada Allah Ta'ala. Syukur kita pada Allah. Tuhan beri ilmu dengan sebab melalui kasbi usaha. Tuhan taufik pada kita boleh usaha belajar. Tinggalkan buat kerja lain. Itu taufik dari Allah. Hanya beri pula dah ilmu, masya Allah. Boleh reti, boleh pandai. Allah syukur tak habis-habis. Di situ je. Sedek tilik lah. Itu dia. Tengok. Banyak mana pun tak puas, tak ada tu. Itu dia. Apalagi al-a'da. Jadi musuh. Kau sangat wis banyak dah. Tak cukup lagi, nak banyak lagi. Wal-hasidun. Itu cara dia apa tu weh. Cara dia nak menyucikan hati kita. Itu dia. Banyak tak ada siapa tak say tu banyak. Semua nak tu banyak, tapi jangan bergantung dengannya. Kaya tak ada orang tak say ke kaya. Kaya dah bukan tak ada bila kaya. Tak habis-habis kaya. Wa min nafsin la tashba'. Nabi berdoa minta jauh daripada nafsu yang tak kenyang. Orang tak kata kaya, dia dah tak ada situ. Dia tak kenyang. Nak ayat kata barang banyak tak ada orang tak say ke banyak. Tetapi jangan kita bergantung dengan banyak. Apa saja banyak rezekinya, hartanya, ilmunya, amalnya, kelakuannya, ahwal dia panggil. Itu dia. Wakana lagi. Dan adalah ia, siapa dia? Al-Imam Ghazali lagi, rahimahullah ta'ala, yaqul rubbama, terkadang. Ada sekali-sekala orang ni, ya'til abdu sa'imul qa'imu fi ibadatih. Terkadang, datang oleh hamba yang puasa, lagi yang berqiyam,
pada ibadatnya tu lalai pada tadilah sepanjang malam wan nahar dan siang hari. Ini nak ayat orang berjuruh orang tak juruh tak ada kira dah lah. Orang nak tak berjuruh kurang ibadat pada hati suci tu kada lepas dia pergi perak dulu pada kita. Ya sedap. Sebab tu lah Syekh Ibnu Athaillah dia kata demi sungguhnya akal berkawan dengan orang yang jahil tak beri mudarat lebih baik pada berkawan dengan orang alim yang tak beri manfaat. Ilmu banyak, pandai bersarah, pandai berucap. Oh, tapi bahaya. Ni orang ni jahil, tapi jahil dia rendah tawaduk diri. Mereka tak tahu, mau jahil mujulah, wayak kamu. Ayat terima kasih. Supaya kita beri sedekah ke orang pakir dah. Beri baju buruk pun. Oh, Masya Allah. Tahu baju buruk ya. Cuba beri ke orang kaya. Apa ni, beri aku boleh papi yang pengata. Tu, dah dia. Tak hakiki. Beri terima lah. Dah. Sedekah ke orang susah, Allah. Terima kasih. Cari sikit tak apa. Beri ke dia. Dia kata dia tak ada. Kita beri hak bakar dah, hak bakar dah. Tak usah bakar dah, kita katakan lah. Sedekah ke dia, oh, suka dah Allah. Ya berdoa lah, Masya Allah. Haa, ni sepadah tu. Jahat saya dengan orang jahil, tapi jahil tak beri mentara. Kita tak tahu gapa gak rendahnya. Rakyat gapa, oh, mujunya. Dia mau rakyat, ah, mau tak tahu. Allah, muju. Haa, dia rasa apa, dia sedekah dah. Rewi ilmu ke dia. Eh, pasal pandai pasal Allah. Tak, weh, menak, weh. Rakyat gini kat ni. Lupa pasal kaya rabu itu. Haa, beri hak baru pun kata. Oh, gani ni, berat aku. Jihad ni, berat aku. Tak pakar. Aku pakar lama dah jihad ni. Dia main tu jihad pula dah. Walah dia pakar apa bunyi. Ya. Tapi jihad. Haa, itu tak. Itulah nampak kata. Apa nama? Berkawan dengan yang jahil tak beri mudarat. Lebih baik daripada berkawan dengan yang alim tapi tak beri manfaat. Sombong tu gak. Haa, ujuk rasa tu gak. Haa, tu. Ah, ingat nah. Ah, dia kata lagi. Ah, berat lagi deh. Ha, pasal malik tala ni berat sikit. Ah, rubbama ya'til abdu sa'imul qa'imu fi ibadatihi tulal nahari tulal layli wal nahar. Sipak lagi pula dah. Al-alimum. Ah, ini dia berkata bagus ni. Ah, yang puasa lagi yang berkiam lay. Lagi pula yang alim, yang berilmu. Lagi pula al-amilu yang beramal. Yaumal qiyamati pada hari kiamat tak. Fala yajidu fi sahifatihi. Maka tak dapat ia dalam sahifahnya. Ha. Tak dapat dalam surat catat te'amannya. Nya klik pada al-amdi tadilah. Ha. Al-amdil malikut tadi tu. Tak dapat ia dalam sahifahnya akhir hasanatan wahidatan. Rasa meski juga. Perkata kita ni. Orang duk sipai taruh di bank banyak juga. Gi nak buka mi tak ada skor habuk. Kok mana? Makan tikus orang no. Bank lagu mana ni makan tikus? Ada ke? Ha, kita nak kita taruh tempat selamat dah lah kira. Nak tak rumah di bank. Duit beratus-ratus ribu. Berapa lagi berjuta-juta di bank lah. Lagi sipai di bank. Dia taruh di tenaga. Apa makan tikus? Sahur dah. Ha, dia nak buka surat bank tak ada. Dia makan tikus. Eh, masa kaya lagu tu. Nak sabar nak ada tikus.

0: Tuhan ni duk kecek hak penama hak amin, hak amin dia beramak. Lalu fayaqulu lahu, maka firman ia Rabb Allah Taala lahu lil abdi, zat ni tak kala dia tanya, Tuhan jawab, nuqilat ila sahaifi khusamaika. Ha, dia kata dipindah akannya akan tawab amalika, segala pahala amalanmu tu dipindah beri kepada, dipindah dibubuh dalam buku-buku khasam akau, pengguai akau. Orang ada pengguai ngamu tu ambil amalanmu dibuh lebuk dia. Ila sahaifi khusamaika, khusama jamak pada khasim. Ha, tak ada hati je ke salim buh denung. Ha, kulla yaumin bi yaumihi, tiap-tiap satu hari dengan harinya. Maknanya hari ni membuat gapo ke kosamu, hak membuat amal hari ni dipelawai dengan hak membuat buat menyakit tiorang tu. Ha, tukar ambil amal baikmu dibuh lebur tu. Ha, sahabat tu datang pada hadis, kadang-kala seorang tu bila dihenaikan buk amalan, baca dia tanya, hey Tuhan ni saya tak ingat buat hak ni, saya tak ada ingat buat kebajikan ni, mari mana ni, hey Tuhan, dia tanya. Ah, dia tanya ni orang lain dia tolong buat kamu, orang dia buat penyakit si kamu musabah ke dia penyakit, ha ni dia dah ni. Oh, ha, Tuhan fikir tu dalam hadis semua sebut. Ha, ha ni balik Tuhan ni tanya, pah ke mana habis hak dia ni, dia dah buat banyak ni amalan dia. Ha, dia tersaling pergi pada ni. Kalau tidak mu kena berat. Ha, hatu mu jual amalan banyak boleh ambil pergi kono. Maknanya duit banyak tak ada payah lah pakai ambil selalu. Om gi selalu ke panggil. Ha, tidak. Ha, ni hadang ni dah kata om gi selalu dah. Jadi tak kala duit kita dah taruh dia bayar berjuta-juta. Bila pas apa dak wa eh, mai kok bank ni dia ni lekat hotel dia bin dengan nyata. Bayi makan om gi selalu. Tak ada ayat tu eh. Bila sah katanya apa sah dah pakai tu eh, tak tahu pakai on je lepas. Dia nak buka tengok contoh tak terubik kan. Contoh tak terubik punah kan. Cik-cik tengok habis duit tak ada dalam tipen ni. Lalu tanya orang bank lagi mana duit mbah. Ha, on ke dia ni. Tak melekat hotel dia kan. Ha, sungguh. Ha, dah lah. Dia main dakwa tak ni tu. On ke dia kok nung 200 ribu. Kok ni 100 ribu. Kok nung 300 ribu. Tu pun tak cukup lagi tu. Ha, ha, siap. Nama hal lain lagi. Nak gadah mula. Ini kita tengok di dunia. Ha, tu on pada tu. Ha ni. No kilat sini. Kecek lah ni on lah. Ha, udah lah. Ha, tu siap. On with it. Ha, dia masuk dalam apa nama book dia tu. On masuk. Sebabnya ha, si Zaid dia dekat utak si Khalid. Lalu on masalah Khalid. Tua tak tahu Zaid dia nak buka habis. Apa on je kat ni. Ha, tu dia dah. Dia tanya, aina thawab wa a'mali? Fayaqulu lahu, nuqilat. Ah, ha, kadang nak tobat telah di ong je. Alahlah. Ha, ong dia berat dan. Ong dia masuk dalam sahaifi khusamaika. Ha, jebuh dalam buku apa nama ni, bad kad hok kawen dah. Dia ong masuk dalam kawen dah. Kawen buku tu baik. Ha, tengok redok on duit lah ni dia, duk mana duk luar negeri mana, bos sini, tapa sana. Ha, nama telefon kereta atas duit sikit tu, on duit sikit tu. Anaknya anak. 20 ribu on di sapa lalu sana buka pah lebih. Ini kita tengok gambaran dunia berlaku. Nah, duk luar mana pun dulu gak ha, pesan mari sebulan baru sapa. Tak lah ha, lah ni on gitu ya. Itulah dia tiap hari dengan hari, sehari dengan hari, hari ke hari. Ah, ha, kullu yaumin biyaumihi. Nampaknya tak ada khabar. Kullu yaumin biyaumihi. Ha, tiap-tiap hari dengan hari. Makna sehari dengan hari. Hari ni membuat gapo ke orang, nyakiti amal hari ni untuk hari ni. Ha, tak ada semati.
1: Awas hanyalah radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawatha wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.
2: สาธารณภัยแจ้ง70จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้กรมชลประทานออกประกาศแจ้งเตือน11จังหวัดให้เตรียมพร้อมรับผลกระทบระดับน้ำ

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
1: Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam adik-kakak peminat semua. Gitulah untuk sekarang ni kita berjumpa pula dengan ruangnya Selatan Aman Damai. Gitulah untuk ruangnya Selatan Aman Damai gitu adik-kakak. Bu juga dapat ambil tugas sini untuk mengganti bewang. Jangan lupa untuk ruangnya Selatan Aman Damai. Mai ni kita boleh berjumpa setiap hari. Boleh berjumpa setiap hari pada jam pukul 7.30 minit ataupun pukul 7.30 hingga sampai jam 8 malam. Gitu kita berjumpa di Gomek FM 95 MHz Sawata Jala. Gitu adik-adik peminat ucap selamat malam belaka. Ucap selamat malam belaka, sehat walafiat belaka. Gitu untuk sekarang ni ada hak apa saja nak mari kecek, nak mari bicek ataupun nak mari menyapa, menyebar kepada adik-adik peminat kita semua. Sekarang ni adik-adik peminat kita duduk dengar di mana saja. Itulah bolehlah kita mari berkongsi ataupun nak dengar lagu gapo, boleh kita telefon masuk. Itu untuk ruangnya Selatan Aman Damai pada Jazz Karening. Tak kira lah duduk di mana saja, duduk di rumah ataupun duduk atas kereta, tak kira dah. Kalau siapa duduk atas kereta tu minta we apa berjalan dengan beringat-beringat, lepas tu siapa dengan selamat, jangan gaduh kokoh bawa gitulah, jangan duduk main telefon ataupun kena duk alai beringat semua lah gitu untuk kita tu sapa dengan selamat, klik dengan selamat gitu. Untuk sekarang ni tu kita hata adik-adik rehat dengan lagu sementara, lepas tu lagi kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua untuk ruangnya Selatan.

peminat, kita sudah dengar lagu dengan Anas Syek dah, dan juga kita klik mari di dalam pusingnya yang kedua. Gitulah peminat, sekarang ni kita duduk di Kelomek FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitu peminat dah, kita ada maklumat, ada berita, ada hal-hal polisi kerajaan, hal-hal berkat tetepak teh. Tak kira lah peminat kita duduk di mana saja, bolehlah kita masuk kursi. Bolehlah kita masuk tukar-menukar, masuk berbicara. Apa saja yang kita pasti tahu, boleh kita telefon mari di nombor 073-203-583. Sekali lagi 073-203-583. Bolehlah nak dengar lagu gapo ataupun anasyik ataupun lagu hak siapa tu, boleh kita telefon mari juga. Dan juga peminat dah, jangan lupalah kita beringat ataupun jaga-jaga kesihatan kita, sebabnya sekarang itu udara cuaca tu tak tentu manalah, banyak ke hujan. Dan juga duduk dalam keadaan musim hujan lah di tempat kita ni. Gitu juga dah, kita pakat-pakat jaga kesihatan supaya kita sehat walafiat, supaya kita jauh daripada penyakit, lebih lagi kaiwat jai ataupun demam semur ataupun hal-hal lain lagi lah. Kita pasti kena jaga kesihatan, kena ambil perhatian supaya kita sehat walafiat. Dan juga siapa-siapa duduk tengah jalan-jalan, tak kira lah nak pergi ke mana saja, nak klik ke rumah, nak pergi kerja ataupun nak pergi beli ke kedai, ke pasar, jangan lupalah kita berhati-hati di jalan raya. Jangan lupalah kita beringat dan juga turut aturan-aturan jalan raya supaya kita berjalan ke dengan selamat, sapak dengan selamat. Gitulah, jangan lupa dah untuk kita turut aturan-aturan ataupun unik-unik jalan raya. Gitulah, kita pakai berdoa with kita selamat di dunia lagi di akhirat, jauh daripada bala, jauh daripada penyakit. Gitu juga untuk hari ini peminat, Abu ada sedikit khabar berita lah berkenaan insuran bencana ni ataupun perakan pai pibat ni, yang mana pihak kerajaan dia tukarlah yang belum pada ni tu, katanya duk wi pampasai secara bantuan ataupun matakan yoja. Dan juga apabila mula daripada bulan tuklah peminat, pihak kerajaan dia tukar apabila ada bencana, tak kira lah banjir, ribut, bumi gempa, dia nak guna melalui rabob ataupun melalui sistem insuran bencana. Lagu mana kata insuran bencana ni, kita mari tengok secara rekah lah. Katanya kabinet ataupun koromo peminat telah meluluskan langkah proaktif untuk nak bantu rakyat dengan menggunakan sistem insuran sebagai mekanisme ataupun apa dia panggil, konkai untuk nak bantu pampasai kerosakan akibat bencana, dan juga bertujuan untuk memastikan rakyat menerima bantuan kewangan dengan cepat dan juga menyeluruhlah ataupun crop klum. Dan juga peminat, butiran utama projek ni jumlah peruntukan sebanyaknya 15 juta ataupun 15,500 juta baht. Gitulah dia dibahagikan kepada 15 juta baht untuk insuran kediami berkumpulan, dan juga 500 juta baht lagi untuk insuran kemalangnya berkumpulan ataupun apa orang panggil bank pen biar perakan tiu asai, dan juga ubat tihit dia bagilah, dan juga masa ataupun tepuh dalam perlindungnya peminat daripada tanggal 1 tu lakum tahun ni lah, tahun 2020 ni hingga tanggal 1 tu lakum tahun depan 2027 ataupun 2570. Dan juga segitulah bencana yang meliputi ataupun yang dilindungi ataupun pai pibat ti crop klum, iaitu banjir aibah tu, ribut ataupun payu, dan juga gempa bumi lah ataupun pentin wai, duduk dalam crop klum lah ya lindungi lah dalam insuran ni. Dan juga kumpulan sasaran ataupun apa dia panggil klum pau mai, klum pau mai siapa kata
melindungi daripada kira-kiranya 30 juta buah rumah di seluruh negara. Dia juga melindungi kes kematian akibat bencana alam yang ditetapkan. Lagu mana? Dia berikan keutamaan kepada kawasan berisiko tinggi ataupun pentis yang suhung. Gitu. Dan juga apa kelompok mai peminat golongan rentan ataupun kelompok siang lah serta mereka yang mungkin terlepas pandang seperti individu tiada dokumen pendaftaran penduduk ataupun penyewa rumah gitu. Lagu mana kelompok bang penti siang pai dan juga krop kelompok ถึง ผู้ ที่ จะ ตก loan orang tak ada nama rumah ataupun penyewa lah. Dan juga lagi peminat tahun kewangan 2020 ni memohon peruntukkan bajet tengah sebanyak 10 juta baht daripada rizab kecemasan. Dan juga tahun kewangan seterusnya tahun 2027 bagi sebanyak 5.5 juta baht akan dipohon daripada bajet tahun berikutnya berserta kelulusan komitmen hutang. Gitu. Dan juga pencegahan bertindih dengan bantuan sedia ada ataupun kancatkan mahir Samson dengan matakan yang ada dah tu. Iaitu sebelum tanggal 1 tuklah bagi bencana yang berlaku antara 15 tanggal 15 persapakum hingga tanggal 30 kan Yayun yang lalu ni. Apa orang panggil? Dibantuan lama masih kekal terpakai ataupun matakan dem. Bantuan kerusak ke rumah 9,000 bak kita tak boleh tu. Dan papasai kematian 2 juta bak yang mana kita sudah maklum bagi menggalakkan pertindihan dengan sistem insuran baru. Dan juga Kementerian Hal Ehwal dalam negeri dan Jabatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana ataupun POPO akan bekerjasama memeriksa data dengan teliti untuk menggalakkan pembayaran bantuan kerajaan daripada bertindih dengan tuntutan insuran. Gitu peminat. Kita fahami bersama lah berkenaan insuran bencana ni dan juga kita sudah rakyat dah kalau langkah pertama dia akan wi 10,000 baht dalam bencana banjir dan juga kalau bumi gempak ataupun ribut langkah pertama dia akan beri 5,000 baht dan juga nak tambah lah yang dipinkan bandai sebanyak 100,000 baht sebuah rumah. Gitulah pihak bersama untuk insuran bencana supaya kita dapat tahu khabar bersama, tahu khabar berita yang betul. Gitu ada maklumat, mari update lagu mana kita nak mari bersapa kepada peminat sekali lagi. Untuk sekarang ni rehat dulu seketika dan juga klik mari di dalam pusingnya yang terakhir.

Aha, klik pulau untuk pusingnya yang terakhir untuk ruangnya selatan aman damai. Gitulah beri maklumat kepada peminat, pendengar semua tak kira di mana saja. Gitulah untuk malening pun minta hundur diri dulu. Silap salah lagu mana, minta maaf, minta apun. Gitulah siapa yang duduk rumah, selamat malek. Ataupun siapa yang duduk tak kereta, duduk jala-jala. Gitulah untuk kita beringat dalam jala-jala kita, buat kereta dengan beringat. Lepas tu minta we kita tu sapa dengan selamat belaka. Untuk malam ni, bu minta undur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sawat Sajala Radio untuk anda.
1: Di sini stesen radio Sawatha wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Prachar Sampan.
5: Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk puluh pak je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 je.

0: Sawat Yala FM 95 MHz, Radio Bahasa Pakteh 24J, mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline Koormono Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.

0: Mari belajar bahasa Melayu tempat teh dalam sesi bahasa kita bersama Acan Mustafa Payo atau Ayoh Pa.
1: Assalamualaikum.

0: Momok Mikahers Sawoto Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
2: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Prachar Sampan.
1: Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawatha Jala, ruangnya Bahasa Melayu Tepat Teruk Loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Sawata Jalan Radio untuk anda.
2: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

Yan. Mudah-mudahan kita tunggu tiap-tiap malam Khamis dan Sabtu dapatlah hidayah Allah Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala wicerak winyato dengan kata kita ni nak kena Allah, kena sungguh-sungguh. Alhamdulillah. Pertama kali amo kena terima kasih kepada tua stesen radio dulu NBT stesen was apa Sawato kita ni gelombang 95 MHz. Dan pula kita tak ketinggal lagi, tak ketinggal apa lagi pihak Majlis Ugama Islam wilayah Jala kita yang beri sokong ni. Tiap-tiap malam saudara-saudari, mak-mak, makcik, ayah-ayah, kak awal dia semua dapatlah boleh hidayah insya-Allah. Allah deh lama dah kita ketinggal. Kadang-kala duk baca hak tulah, ni ambo mari buat update baru pula insya-Allah selepas daripada COVID ni. Mananya malam ni kita bila sebut kata malam kami, ambo tidak terlupa lagi kita lagi hubung kita Darun Nafis pada muka 10, muka yang 10 pada baris yang berapa ni? Pada baris yang 7. Baris yang ketujuh pada kata dan lagi sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Baik. Jadi nak wayak kata kita hak ambo baca ni bila sebut kata Darun Nafis kita tasawuf. Kita tasawuf. Bila dah kata kita tasawuf, ia ada juga sedikit berbeza lah dengan kita kita usuluddin. Gitu. Kita nak wirti dulu, pahal dulu mak-mak ayah-ayah nama. Moga kita tasawuf ni Darun Nafis, ia bahasa dia gi kepada tauhid afa'a, tauhid asma, tauhid sifat. Tiga-tiga tu lah baru timbul tauhid zat semata-mata Allah, yang lain tak ada sekarang. Hakikat huwal hayyul qayyum. Tapi nak pergi ke situ tu, nak pergi kepada hakikat, maka malam hak jemaah tu ambo bui hak usuluddin. InsyaAllah malam jemaah malam Sabtu, malam jemaah pada malam Sabtu kita mengaji usul, dan malam Khamis kita insyaAllah kita azir, kita mengaji kitab Darun Nafis. InsyaAllah. Maka bila dah kata kita tasawuf ni, dia ada bahasa hakikat. Dia bahasa hakikat. Kerana apa? Bila dah kita dah bahas syarak, jangan tinggal usaha ikhtiar. Usaha ikhtiar dibangsa pada hamba. Lepas tu hamba tu tak boleh berbekah. Tu syarak. Bak syariat. Bak syariat. Tapi bila masuk pada bab hakikat, jangan capur dengan usaha ikhtiar. Jangan capur. Tu dah nak wikti situ. Baik. Jadi kita nak masuk dah pada kata kita Darun Nafis ni dia duk bercara tauhid. Tauhid. Ya gitulah. Kalau kita bahas mengikut tayar supah macam lah. Tu uru ambo ni dia kata bila kita bercara tauhid apa tauhid asma, tauhid sifat, tu nisbah ilmu usul. Kalau nisbah ilmu i'tiqad, dia gi kepada kata wahdaniyah. Dia tak panggil tauhid, dia panggil wahdaniyah. I'tiqad panggil wahdaniyah, tapi bila masuk dalam bab zauqi, bab rasa hakikat tu panggil tauhid. Tauhid apa? Tauhid apa? Tauhid asma dan tauhid sifat, tiga-tiga tu. Kerana tauhid afa'a ni dia nak tahqiq dalam afa'a, dia kena muraqabah. Tu kita nak tahqiq di dalam tauhid afa'a. Kita sudah mengaji dah pasal yang pertama tauhid afa'a, nak wihilalah perbuatan hamba wi timu perbuatan Allah Ta'ala satu saja. Tu kena muraqabah. Tahqiq dalam afa'a kena muraqabah. Bila dah kata tauhid asma, nak tahqiq dalam tauhid asma tu kena musyahadah. Kena melalui musyahadah.
Tauhid sifat pula nak tahqiq di dalam tauhid sifat kena syuhud. Ha, ya kena muraqabah, musyahadah, syuhud. Baru timur pano, pano dalam pano bakor dengan Allah Ta'ala. Tu cara garis ilmu tasawuf mengikut ulama. Tak ya supa macam, ya ambil daripada do ya naik pada nu atas-atas lagi nu suk sapa ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha tu dia. Ha nampak? Kalau kita nak atur ke, ya ilmu yakin bagi dua, ilmu yakin ilmu tahu. Ilmu tahu yakin dengan jalan tahu tu dua. Bila dah kita tahu kata Allah tu ada, Allah tu ada bersifat dengan sifat segala sifat salbiah, ada tak ada mula, ada tidak ada kesudahan, ada tak serupa, ada tak sebalah, ada tak berhajat, ada tak berbilai, mengaji pesing tu tu yakin tahu ilmu yakin i'tiqadi, panggil pesing tu. Bila nak masuk bahasa tu, nak masuk bahasa ilmu tasawuf, ia tak boleh panggil i'tiqadi dah lah. Ia kena panggil ilmu yakin zauqi. Ainul yakin zauqi. Hakul yakin zauqi. Kena melalui muraqabah timbulah pano. Melalui musyahadah timbul pano dalam pano. Melalui hakul yakin suhu timbulah bakor dengan Allah Ta'ala. Ha, Yesus situ. Yesus situ. Itu tak ada arah lah dah. Payah-payah pun kita kena mengaji. Kerana malam ni insyaAllah kita bahas dalam kitab Durun Nafis. Baik. Tapi nak siapa tu orang panggil, nak wisapa kepada tauhid zat. Nak wisapa tauhid zat ya as apa tauhid asma, tauhid sifat, tiga-tiga tu kena melalui lah tauhid tiga-tiga tu barulah kau siapa ke tauhid zat. Tapi kena lalu tiga tepat tu. Nak wi timbul hak Allah Taala saja, right? Hak kita tak ada. Kena melalui hu tu dua kali. Mana hu dua kali? Betul kata Allahu la ilaha illahu. Hu tu huwa tu. Kalau kita baca wisu huwa Allahu la ilaha illahu ayat kursi. Satu. Timur pano. Hakikat dia nyo. Lepas tu mari pula kul hu. Kul huwallahu ahad tu lah. Orang panggil kul hu. Kul huwa tu. Hu tu. Hu hak tu tu timur panu dalam panu. Baru timur Allahu ahad bakor dengan Allah Ta'ala. Ha. Sarah. Orang panggil sarah heh. Tak payah super macam. Ha. Payah sikit ayah-ayah mak-mak. Nanti perhati. Nanti perhati. Dia tak boleh gaduh benda ni. Ha. Gaduh siap. Pas bila dalam mengaji tasawuf orang panggil akuan. Segala akuan tu sekelia tu dinding. Dinding. Ni nah, alam makhluk ni. Selain pada Allah ni orang panggil dinding ni, dinding boleh. Selain daripada Allah panggil dinding makhluk ni. Hak tu jadi ni. Dalam ibarat kita ni orang panggil akuan. Akuan sekelia ni dinding yang nak mendinding daripada memaneh Allah Ta'ala. Nak mempaneh kita nak hitam, nak kelih dengan mata hati kita, nak kelih dengan mata kepala, tak leh leh. Allah Ta'ala tu kodim. Nak tilik dengan mata hati kita tu. Nak tilik dengan mata hati kita, pandai dengan muraqabah, musyahadah, suhuk kita tu. Duk berdinding weh. Duk berdinding dengan apa tu? Duk berdinding dengan segala akuan. Apa segala akuan? Duk berdinding dengan makhluk ni. Padahal Allah Ta'ala jua di sebelah hijab akuan. Mana makhluk ni? Lek sana tu Allah. Kerana Allah buat ke makhluk. Makhluk ni Allah buat. Payah buat kita. Kita pun masuk dalam makhluk. Dunia suti ni makhluk. Dunia suti ni makhluk. Pas kita-kita ni masuk dalam makhluk juga. Benda hak tu hai buat. Lepas tu ya suruh kita ni sujud dia. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ya suruh sujud dia seolah-olah nampak dia. Nampak dengan muraqabah, nampak dengan musyahadah. Pas nak nampak boleh ke? Duk berdinding. Duk berdinding. Butabe pun tak nampak dah. Sekat teh di antara lelaki dan perempuan tu. Kita duk semaya. Tak nampak dah. Tu dinding orang panggil.
Tu dinding dinding makna orang panggil dinding hissi, dinding hok nampak duk guling. Ni dak dinding maknawi pada makna ya dinding. Hakikat tak ada dinding ni serupa dengan pohon kayu baye, pohon kayu duk dalam air. Bila kita naik perahu, ada kan bertepuh dengan kayu tu. Hai, bertepuh pa baye. Tak bertepuh dia baye. Ha tu serupa tu, pas kita jadi duk pegang dengan baye tu hingga tak segi, tak senapak. Ha tak nampak duk pegang. Gamuk-gamuk saja ya baye ni. Makhluk ni gamuk-gamuk saja. Pas kalau kita duk dengan hok tu, pegang dengan hok tu, tak siapa ke Tuhan mo. Oh. Ha tu. Kalau gitu barang siapa kalau pia-pia saja terbuka daripada hijab, Allah Taala membukakan hijab. Apa hijab? Dinding, bahasa Arab kata hijab. Dinding. Dilihatlah. Boleh lihat Allah Ta'ala. Boleh lihat Allah Ta'ala. Tapi kalau Allah Ta'ala tak terbuka dinding, penuh-penuh dengan makhluk ni. Tak boleh nak tilih, tak boleh nak kelih kepada pada yang membuat, yang menjadi, yang hakiki, iaitu Allah. Tak boleh nak tilih, tak boleh nak ado. Ha tu, duk bercara ke hok tu, pas nak wik lik ke Allah Ta'ala, jangan gaduh. Nak klik ke Allah Ta'ala, kena melalui muraqabah musyahadah syuhud. Apa pandangnya dengan mata hati? Tengok ke hatu, tengok ke manusia, Allah kayanya, Allah terlebih kaya. Tengok orang ni Allah pandai aling, Allah terlebih aling. Tengok orang ni cantik elok, Allah terlebih elok. Klik ke Allah semata-mata. Necang ni pandai wak umah hui molek sungguh umah ni. Bukan necang, Allah pandai. Semacam kita tengok umah ni molek, tapi klik ke necang, tak kata umah molek. Oh molek umah ni, dak necang tu pandai. Demikianlah pada hakikat Allah tu yang pandai. Ha tu asma', aku panggil tilik kepada asma'. Perbuatan tak usah gaduh. Perbuatan hak kita dah buat kerja sendiri ni, dah buat hari-hari ya ni. Ha tu dengan dengan perbuatan kita lah begitu begini. Dak klik ke Allah Taala. Hak Allah saja. Tapi kalau duk semata-mata duk tak tilik dengan muraqabah, tak tilik dengan musyahadah syuhu, ya tak klik kepada Allah Taala. Nak we klik kena lalu uluhiyah baru pergi kepada rububiyah. Ha tu bercara dianya. Uluhiyah tu bab tu pene cara ibadat. Uluhiyah tu bab retah. Ha tu deh. Nak we masuk dalam ning. Kerana ye duk bercara di sini ni, masuk pada kata muka yang 10 durun nafih baris yang ketujuh. Ya kata dan lagi sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi weh, sebeda lagi ni. Maknanya ada hak dulu. Hak dulu. Kerana duk hubung kait, apa yang duk percara? Kita tengok ni. Dan lagi sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kata kan? Ya kata wa innama tad'una ay ta'buduna. Tu. Wa innama tad'un, tad'una meminta asa, tapi tak yasu. Kita dia nya hak amo mengaji dobit dengan mana ta'budun, aku sembahlah. Wa innama tad'u yani ai ta'buduna man huwa sab sami, man huwa sami'un basirun mutakallimu wa huwa ma'akum aynama kuntum. Apa arti dan honyo sonyo innama tu, yang kamu seru yani yang kamu buat ibadat tu ialah Tuhan yang mendengar lagi amat melihat, lagi pula amat yang berkata-kata. Huwa yani padahal iyo Allah tu serta kamu barang di mana ada kamu. Ha ni bab retah ni. Aynama kuntum ni. Wa huwa ma'akum aynama kuntum ni bab retah. Kalau kita turut pada hakikat ayat ni, pada zahir ayat ni ke? Mana? Wa huwa iaitu Allah tu ma'akum sekali dengan kamu. Di mana kamu berada, munduk mana, munduk situ, Allah turut gi sekali. Turut kita semua. Dah kena takwil. Bak ni bak retah. Jadi Allah Ta'ala retah. Ikut kita duduk mana, Allah sentiasa. Duduk dalam mata-mata Allah Ta'ala, duduk dalam ilmu Allah Ta'ala. Sami basar kalam Allah Ta'ala. Tak lepas. Gitu nak wayak.
Dan keduanya, kedua-duanya padanya, mana ni? Apa ni nak rajuk klik mana ni? Ya kerana asal nu, asal duk bercara ni dan keduanya daripadanya dah ya kena ada hak yang pertama. Mana? Yang kedua yang ni hak yang kedua ni. Ni hak yang kedua wa innama tad'una man huwa sami'un basirun ni. Ya ni ya kena ada hak yang pertama. Mana nu hak atas nu suatu daripadanya kerana ya ada nu. Adalah. Ada kan nu. Nak royak kata ya duk bercara di sini kata setengah nu syuhadan hok baris di atas suk nu kata setengah daripada segala arif billah ya kata tiada bagi Allah Taala itu sifat ha ya kata gitu tiada mana tiada bagi Allah Taala itu sifat aning kita duk mengaji dalam ilmu usul Allah Taala bersifat sekelia sifat maani qodrat irada ilmu hayat sami' basar kalam. Mari sini kata setengah daripada segala arif billah ni orang tok guru tasawuf. Sabit tu ya kata tiada di sini ni sebah dobik hak kita tayasu ya kata ni sebah pada panengi syuhu akan tauhid asma. Ha, kena letak situ. Tiada tu arif billah tu ni sebah pada panengi tasawuf, panengi syuhu. Tiada bagi Allah Ta'ala itu sifat ha, yang berdiri, yang adalah sifat itu kepadanya, kepada Allah. Dan yang bertambah, ha, yang lain daripadanya, yang bertambah ia sifat itu atasnya atas sifat. Seperti segala sifat ma'ani. Ha, sifat ma'ani qodrat irada ilmu hayat sami' basar kalam. Tengok di sini, arif billah, ia kata tak ada. Sifat Allah Ta'ala. Hak serupa dengan Mu'tazilah. Ay, tak serupa. Hak nung nisbah ilmu usul. Kalau nisbah ilmu usul, kita kata kodrak tak ada sekali. Sifat kodrak tak ada sekali di Allah. Allah kuasa tu kuasa dengan zat. Serupa dengan Mu'tazilah. Ini nak kata serupa tak boleh. Kerana nisbah ukuran nisbah pada panengi syuhu akan tauhid asma. Kena orang ahli ni. Dia kata tak ada. Hakikat klik ke Allah Ta'ala, tak ada. Hanya yang ada demikian tu sifat tu, asma' juga, bukan sifat, asma' juga. Awak apa tu? Pada kata tiada bagi Allah Ta'ala, arif billah kata tiada bagi Allah Ta'ala, itu sifat yang ada pada zat tu. Mengambil dalil, ilat pada kata tiada. Kerana mengambil dalil mereka itu arif billah dengan dua dalil. Dengan dua dalil. Situ, sakut situ. Dua dalil. Suatu daripadanya, daripada dalil yang pertama. Yang ni, yang dan keduanya, baris yang kelapis 9 ni. Dan keduanya, yang kedua. Yang kedua. Kita baca hak atas dulu. Suatu daripadanya, wisuk hak tu dulu. Dia kata dalil nakli. Iaitu dalil nakli itu Qur'an dan hadis. Kerana kerana apa? Kerana Qur'an, dalil Qur'an pun dalil hadis pun dia kata tiada data di dalil Qur'an dan hadis. Tiada kena. Tiada mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala itu bersifat. Dia kata dan hanya sonyo yang data di dalil Qur'an dan hadis itu asma juga. Tak ada orang yang sifat. Dia tak ada bahas kok nung. Dia tak ada bahas kok nung. Jumhur ulama mengatakan lafa tu adalah ismul a'zam. Dan meliputilah dalam makna uluhiyah dah. Sebab itulah bila di doa pun khas dengan lafa Allahumma, Allahumma Rabbana. Lepas tu yang nak wayak hak dia ni, belak dia lah tu ahli arif billah. Ahli yang ahli hakikat. Seperti firman, seperti firman Allah Ta'ala. Walillahil asma'ul husna pada'uhu biha. Tu. Arti je. Dan bagi Allah tu, biberapa namu yang baik, yang elok. Maka, bila dah biberapa namu yang baik bagi Allah Ta'ala tu, maka minta do'olah kamu kepadanya, kepada Allah. Dengan dia. Ha tu.
Ya tilik pada tu, maknanya walillah bagi Allah Ta'ala tu asma' nama-nama yang elok. Sifat-sifat tak ada wajak. Situ yang tepat dalil dia. Maka demikian firman tu menentukan kata Allah Ta'ala tu akan diri, ini akan dirinya bagi dirinya. Allah Ta'ala akan ini bagi dirinya dengan nama juga. Nama juga tiada bersifat. Nampak juga ke dia. Tapi kita bukan ahli hakikat ni. Kita tanggung usuluddin Allah kuasa dengan sifat qudrat. Biduk situ. Jangan duduk beralih. Kerana nisbah ni. Arif Billah kata tiada bagi Allah Ta'ala itu sifat. Yang ni nisbah daripada panengi syuhuk tauhid asma'. Bila orang naik di situ tu, naik pandangnya tu, ya nampak gitu. Nampak gitu deh. Sampai itulah tauhid apa ya kena suci, syirik apa. Tauhid asma kena suci, syirik asma. Tauhid sifat kena suci, syirik sifat. Tauhid zat habis syirik, tak ada syirik, tak ada syirik langsung. Tak ada syirik langsung tu tauhid zat. Atu dale akhir suratul kahfi mangka apa siapa-siapa dia harap nak berjumpa dengan Allah Taala tu fal ya'mal amalan soliha, kena buat amalan sebagai amal yang soleh. Mana amal yang soleh? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan. Mana tak ada syirik, habis tak ada syirik jali tu sama telah lah syirik tu orang panggil bersakut baut dengan usuluddin akidah. Kalau ada syirik jali, syirik besar, mana dengan bahawa pegang Tuhan bertepak tu, tak boleh tu, tak sah punah. Tapi dah, molek dah, lepas syirik jali. Tapi syirik khafi dah ada lagi. Nawi habis siapa ke syirik khafi ni, tauhid zat. Habis syirik. Tauhid apa? Kena we habis dulu. Suci daripada syirik apa? Kita dah berasa, dah berasa. Tapi kalau terak sungguh ngok, dah umah ni pia wak wi molek ni. Aku dah pada hakikat. Itu kalau tu he tak wak jadi molek, tak leh nak wak molek. Kena teke baru kita boleh royak. Supaya kita makan ubat. Makan ubat jadi menyakit COVID ni, kita makan vaksin cocok dengan vaksin dua jarum. Jadi boleh menahankan. Pandai sungguh bomo nak wetiasa ni enggak pandai sungguh. Allah pandai. Kena teke. Tak itu kita duk bergaduh dengan vaksin. Tak jadi weh hok demo Sinovac ni tak jadi. Kita kata gitu. Hok nun jadi. Royak hok nun hok ni hok nun jadi. Tapi yang sungguhnya Allah yang menjadi. Tu. Pas kita nak masuk dalam gulung ni tasawuf kan. Hok ni mu pun kita tak leh gira. Ada berasa hok tu kena hok ni kena. Dah Allah. Tu nak klik situ tu payah tu. Usaha ikhtiar basuh hamba. Usaha ikhtiar ya buat. Ni masuk cocok. Molek tak molek dah Allah Ta'ala yang buat wi pelepah. Jangan duk kata tak bui. Tu tak nak klik pada hakikat. Tinggal usaha ikhtiar. Kayak dah bak syariah. Pak kita ni orang syariah ke orang mertabak hakikat, mertabak ahli. Kita ni orang bak syariah kena ada usaha ikhtiar. Kalau kita nak duk bak ahli, itulah mengaji kedak ilmu tasawuf. Tak mengaji tak boleh duduk dakwa saja ahli tak boleh. Bila nak duk ahli, jangan capuk usaha ikhtiar. Pak kita bukan orang ahli. Pak tak usah capu. Tak boleh kena capu lah usaha gitu ya. Pak bila nak capu usaha gitu ya, kena makan ubat. Demi kena makan ubat. Tu baru kena caru deh. Baru kena caru. Tu. Nampak dah. Yang demikian itu menentukan Allah Ta'ala diri dengan nama juga. Tiada bersifat. Lepas tu pula, mari di sini dia katanya, wa innama tada'una man huwa sami'un basirun mutakallimu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ni pada kata hanya-hanya yang kamu seru, yang ni yang kamu buat ibadat tu, Tuhan yang mendengar, lagi melihat, lagi amat melihat, lagi yang berkata-kata. Padahal ia Allah tu serta kamu barang di mana ada kamu, mana munduk mana pun Tuhan ada, Tuhan duduk di situ.
Tak usah lari. Tuhan ada di situ. Dan Tuhan ada berakai sekali dengan kita. Inna Allah ma'as sabirin. Sesungguhnya, inna Allah bahwasanya Allah Ta'ala tu serta duduk sekali dengan orang sobat. Kalau orang ni sobat, Tuhan ada sekali. Dan Tuhan bertepak lagu tu. Dak bak retoh. Bak retoh. Tak yasu. Mula tak yasu. Allah yarham. Dia kata bak retoh. Dan keduanya daripadanya, dan keduanya daripadanya, mana daripada hak kata ni, hak kata dua dalil ni, dalil akli, ya dua dalil, kalau ilmu usul pun dalil dua juga, dalil nakli, dalil akli, ni dalil akli, dalil akal, iaitu dalil akli itu pada akal bahwasanya Allah Ta'ala itu jikalau ada ia Allah Ta'ala itu bersifat, kalulah dia itu bersifat, nascaya adalah ia Allah Ta'ala, Allah Ta'ala itu majhu, ya wagi kok tu, ya nampak kok tu, dalil akal. Bila bersifat mesti majhu, kerana tiada yang disifat itu mereka yang majhu. Ini dalil-dalil sungguhlah. Bermula Allah Ta'ala itu terlebih makrifat daripada segala makrifat. Allah Ta'ala terlebih makrifat segala makrifat. Tiada berkanak, yakni tiada terhati ia Allah kepada bersifat yang mengena dia Allah tu. Iaitu Maha Suci Allah Ta'ala itu daripada bersifat hantu. Ya nak lari ke situ ya. Jadi hakikatnya Allah Ta'ala ni sungguh makrifat atas makrifat. Allah Ta'ala tu terlebih makrifat daripada segala makrifat. Kalau gitu tiadalah berkanak ya Allah kepada sifat yang mengenai ya Allah, iaitu Maha Suci Allah Ta'ala itu daripada bersifat apa dengan sebab makna yang demikian itu. Ha tu dia. Dan lagi pula betapa disifatkan Allah Ta'ala itu padahal ia sucikan dirinya daripada bersifat itu dengan nas Quran dan hadis yang tersebut itu. Mana? Betul kata walillahil asmaul husna. Lepas tu pada biha Allah Ta'ala royak kata dia tu, dia tu Allah Ta'ala tu biber apa namu yang elok, mintalah doa kepadanya. Tak ada royak sifat, royak namu juga, asma' juga. Ha tu ya mix situ. Ala kuliha tak apalah. Lepas di situ. Syahadan makom inilah, makom ni lah, makom hok ni, hodut situ tu, makom inilah, makom tauhid asma, makom tauhid asma, asal makom tauhid asma ni, maknanya tilik kepada makhluk, tilik kepada hamba yang alim, Allah terlebih alim, nak klik situ, segala nama, alimun. Qadirun, Allah yang kuasa. Tengok orang ni kuasa, Allah terlebih kuasa. Namo ya ado. Tapi tiap-tiap asma' serta sifat. Ni di atas jumhur ulama. Tiap-tiap asma' serta sifat. Allah alimun, Allah yang mengetahui. Bolehkah Allah Ta'ala tak mengetahui kalau tak ada sifat dia? Tapi Datuk Ning ni, Datuk ni dia nak borong ni sebuah hakikat. Allah makrifat terlebih lagi makrifat. Makom atau panggil makom ni, yakni makom tauhid asma. Makom yang kedua daripada segala makom arifin yang dianugerahkan Allah Ta'ala tu kepada segala orang yang salik, orang yang berjalan. Salik bersuluk tengah-tengah berjalan, orang yang salik, orang yang dapat. Atau kepada lainnya, yakni mana seperti majzub upamonyo, seperti majzub upamonyo. Orang yang tarik asalnya jazibah, menarik. Apa menarik? Yang Allah Ta'ala capok di atas mereka itu majzub dengan tidak ada apa-apa halangi, galangi. Allah Ta'ala jepuk, Allah Ta'ala tarik, bui ke dia betul-betul. Dan makam inilah natijah. Tepat tu, tepat apa panggil? Tepat tutup. Bukan tepat tutup, natijah tepat
tepat hok duk bercaru. Artinya pedah dan samarah buahnya. Makam yang pertama tauhid apa? Yaitu tauhid apa tu? Makam orang yang sentiasa memanai wahdatul af'a. Memanai wahdatul af'a. Mana memanai wahdatul af'a, segala perbuatan hamba dihilangkan, timbul perbuatan Allah Taala saja dan juga. Dan ialah yang menyampaikan wahdatul af'a inilah yang nak menyampaikan akan dikau kepada makam yang di atas. Mana makam hak di atas? Iaitu tauhid tauhidus sifat. Iaitu makam yang ketiga daripada segala makam arifin. Ha tu nak masuk cara pasal yang ketiga, fasl al-fasl salis fi bayani tauhidus sifat. Anak cara situ. Allah dalil deh. Ayah-ayah dia dalil. Gitulah. Kalau kita tak percaya, tujuh martabat ilmu yakin i'tiqadi, ilmu yakin zauqi, ainul yakin zauqi, haqqul yakin zauqi, baru sampai di fanaul fana. Fana'ul fana' baqa illahi subhanahu wa ta'ala. Kita ni baru duk belajar tauhid ilmu yakin i'tiqadi baru. Baru duk mubtadi. Kelas tengah baru bismillah alhamdulillah rabbil alamin. Bismillah mubtadi. Alhamdulillah mutawassi. Rabbil alamin tu muntahi. Tempat tinggi. Satu, dua, tiga. Kita baru duk mula tempat satu baru. Asal kemula. Ha tu bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ha situ tu bait tiga, bismillah alhamdulillah rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Reti bismillah, reti Allah Taala, kena Allah Taala dengan jalan i'tiqad. Alhamdulillah berjalan bersulu rabbil alamin hingga siapa ketuhan panggil salik. Bila dah duduk situ, Malik Yaumiddin, dialah tuwenyo, dialah raja tuwe dunia, tuwe akhirat, segala-gala. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, tilik kepada usaha ikhtiar, iyaka akan dikau juga, aku sembah. Tilik kepada usaha ikhtiar. Wa iyaka nasta'in, tilik kepada kejadian daripada Allah Ta'ala. Hanya orang panggil bak makam jamuk, bak makam parak dalam kitab Kusairi, risalah Kusairi nu ada bercara. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, makam parak, makam jamuk, makam jamuk, makam parak. Ha tu deh Allah ihdinas siratal mustaqim, semata-mata kita kena minta di Tuhan. Kalau tak minta dia, ajalah bekilah jalannya siratal lazina an'amta alaihim, tulah kelakuan Yahudi. Ihdinas siratal mustaqim, siratal lazina an'amta alaihim, siratal lazina an'amta alaihim, maknanya mana jalan hak Tuhan tunjuk? Tunjuklah, bekilah. Yang ni jalan yang Allah Ta'ala telah beri nikmat di atas mereka itu. Nabi-nabi, sahabat, turun sampai ke para ulama-ulama. Dialah dia tunjuk ajar di kita. Jangan ghairil maghdubi alaihim. Kelakuan Yahudi tu jangan. Ghairil maghdub. Waladhalin ghairil maghdubi alaihim, kelakuan Yahudi. Waladhalin kelakuan Nasrani. Dua-dua ni Yahudi dan Nasrani ni duk kapik kita. Jadi kapik sodok. Tapi hari-hari ni kita duk pengaruh dengan dia, duk pengaruh dengan Yahudi dan duk pengaruh dengan Nasrani. Kalau kita tak mengaji tasawuf, pakah nyuk lah selalu. Tu usuluddin pun tak ada reti molek lagi. Pas nak masuk tasawuf kau tak agak lah. Tak agak. Kena mengaji deh. Allah memohonlah dengan Allah Ta'ala, minta dengan Allah Ta'ala. Awi berasa rajin, berasa nak mengaji. Tu dia deh. Hati jengok. Makam panu ialah makam jamik segala makhluk ni. Keluar daripada Tuhan. Tuhailah yang menjadi tu jamik, makam jamik, makam manik, panu ul panu, tertegah makhluk ni terbit daripada
tertegah makhluk ni ni terbit daripada yang lain. Mana Allah Ta'ala so yang dia buat. Mana yang ni tertegah Allah Ta'ala tu. Mana tertegah daripada Allah Ta'ala. Mana ni tertegah makhluk terbit daripada yang lain. Makhluk ni, makhluk benda yang Allah Ta'ala buat ni. Benda ada, kena jadi. Tu makhluk. Gi ke makam jamik, kata tak lepas daripada Allah lah buat. Makam mana yang ni tertegahlah makhluk ni ni terbit daripada yang lain. Hadah makhluk ni benda ada, khalik yang mengada. Makhluk benda ada kena jadi. Siapa yang menjadi? Allah. Allah. Mana tertegahlah daripada yang lain. Yang Allah Ta'ala saja yang menjadi. Mana? Ha tu panu. Makam panu, makam bako. Makam panu, makam bako. Allah, qadrat Allah Ta'ala ni ya beri bekah. Qadrat kita menerima takdir ilahi ialah taksih iradat pada azali. Itu kaedah dia. Qadrat Allah Ta'ala yang nak memberi bekah. Usaha ikhtiar di bangsa pada hamba yang memberi bekah nun qadrat hamba. Yang muafakat dengan iradat dia pada azali lagi dah. Allah Ta'ala menentu nak buat begitu, buat begini. Itu takdir. Adapun qadrat kita, qadrat kita nanti terima takdir ilahi. Nanti terima Allah Ta'ala nak menjadi di atas kita. Nak nanti terima, semata-mata terima. Tak boleh. Kena usaha ikhtiar tu buat syariat. Kena usaha ikhtiar tu diado di bangsa pada hamba. Kena ikhtiar apa hak Nabi menyampai, Nabi bawa, hak tu hai suruh, hak tu hai lari. Jangan dari ayat Quran dia kata, dia ada katanya wala waqalu dan berkata mereka itu fuq kafir walau syaa'ar rahman jikalau Allah Taala kehanda jikalaulah walau syaa jikalau Allah Taala tu kehanda kehanda nawi aku ni gi pegailah kata makhluk ni ada weh yang lain daripada Allah Taala ni buat kita kata gitu. Atau aku pergi pegang kata benda-benda ni hak duk jadi di atas dunia ni ada weh hak lepas daripada Allah Ta'ala jadi sendiri dia misalnya. Aku pergi pegang lagi lagu tu tu kerana Allah Ta'ala kehendak dekat aku tu suruh pegang lagu tu. Ma'abadanahum kalau Allah Ta'ala tak kehendak aku tak buat lagu tu. Nak gomu tekok tu dengan tidak ada usaha ikhtiar. Tak boleh. Usaha ikhtiar dibangsa pada hamba. Nabi, sahabat, ulama, mutaqaddimin, ulama mutaakhirin kena turut. Ba usuluddin Asy'ari, Maturidi. Ba syarak fiqh ni Syafi'i kita orang petani Thailand. Syafi'i. Ha tu turut tu. Kaedah dia letak siap-siap dah. Kita mengaji turut nak kenal Allah Ta'ala. Mengaji. Pasal Allah kita kena. Kita mengaji tak turut. Kaedah Asy'ari. Bila kata tak kena. Pergi mengaji kita ikut sejala tak kena. Pas kita nak cuk kata. Kena Allah Ta'ala tu. Kalau Allah Ta'ala tak kena. Ma'abadnahum. Tak jadi lagu tu. Sabit Allah Ta'ala kena. Pas usaha ikhtiar ke tak? Tak. Kena usaha ikhtiar. Kena tanya. Nak kena Allah Ta'ala ni lah mana. Kena mengaji ilmu usaha mana. Dia mahu kata sifat 20. Mengaji sifat 20. Tu. Baru cara, baru kena. Kalau duk pegang lagu tu, Allah Ta'ala kandak ni, sabit aku ni, jadi punah ni, bak usuluding ni. Ma'abadanahum. Lagu tu, Allah Ta'ala kata, lagu tu tu, buke apa? Buke daripada bahagia ilmu. Bizalika min ilmun. Min ilmin. Bizalika. Malahum bizalika min ilmin. Buka bahagia ilmu lagu tu tu. Orang tak erti lagu tu tu. Mana usaha ikhtiar dibangsa pada hamba. Pak usaha tu ma maktasabat wa alaiha maktasabat. Usaha hak tak molek bolehlah tak molek. Usaha hak molek bolehlah molek. Allah Ta'ala mengikut usaha. Pak usaha tu mung kena mengaji. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmu. Ma laisa laka bihi ma, apa la takfuma wala takfuma laisa laka bihi ilmu. Jangan kamu tahakuk, jangan kamu ambil, jangan kamu pegai laisa laka bihi bagi hak mu tak mengaji, bagi mu tak tahu. Mu kena mengaji dulu, mengaji fikir, nampak kena dah ni dengan akal fikir kita kena dah.
Dengan pengajian kita, ilmu kita, barulah kita pergi tak ke puma. Tak itu, wala, jangan. Tu Allah Ta'ala dia beri Quran dan ulama tolong ajar kita. Ulama pula tolong ajar kita deh. Allah, tu tarik, orang panggil tarik Fatihah. Bismillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Maliki Yawmiddin, Iyaka Na'budu, Iyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Lazina An'amta Alayhim, Walil Maghdubi Alayhim, Waladdallin Amin. 7 ayat, 7 martabak. Allah, ini dia bercara tauhid apa? Suci syirik apa? Tauhid asma, suci syirik asma. Tauhid sifat, suci syirik sifat. Tiga-tiga tu tauhid zat, suci. Habis, tak ada. Tak ada. Deh. Maknanya duk kacau mengaji tasawuf ni tak sebuih rasa. Tak sebuih rasa kata mari di kita tu. Ya. Tak sebuih rasa kata mari di kita. Allah Ta'ala kata oleh Quran, wa ma ramaita iz ramaita walakinna allaha rama. Dan tidaklah kamu melotar tu ketika kamu melotar tu bukan mung, walakin dan tetapi Allah yang memelotar. Pak kita tengok bila kata Allah duk pegang. Kita duk pegang dah Allah nak wiraso kata bukan mung hakikat Allah. Begitu juga wallahu khalaqakum. Dan Allah Ta'ala menjadikan kamu. Dan Allah Ta'ala kata, wa ma tak malun. Dan bagi hakmu buat pun, aku buat juga. Tuhai jadi belako. Kul kullum min indillah. Ha tu. Allah. Nak wayak kata, wallahu khulakakum wa ma tak malun. Perbuat teh tu kita gini sebuah perbuat teh kepada hamba tu bak hukum. Ini sebuah perbuatan kepada hamba. Hamba buat wallah dan Allah Ta'ala menjadikan kamu. Dan bagi hakmu buat. Allah Ta'ala gi kata kita buat. Ini sebuah kepada kita buat tu hukum. Tapi ini sebuah kepada Tuhan kejadian tu asar. Jadi molek-molek duk. Jadi kena cara. Tak apa. Tak apa. Allah. Deh. Inilah makam hadrat kinayah daripada makam hadrat ni kinayah daripada tidak berselisih antara kita dengan Allah Ta'ala. Selagi dia jadi berselisih tak jadi. Pano dia jadi selisih. Pano dalam pano tak berselisih dah antara kita dengan hamba. Dengan antara kita hamba dengan Allah Ta'ala tidak berselisih. Itu makam hadrat. Makam hadrat. Sirus sulut. Ila malikil muluk. Si rusulut ila hadrat ila malikil muluk. Satu kitab orang India, Syekh Khan, dia ada buat dalam kitab dia. Namanya Si rusulut ila malikil muluk. Baik ni deh. Tu nak masuk bercara dah lagi sedikit ya kata al-faslus salis fi bayani tauhidus sifat. Bermula pasal yang ketiga pada menyatakan tauhid sifat. Asma sifat. Yakni lah mano mengesahkan Allah Ta'ala pada segala sifat yang berdiri ia sifat pada zat. Hak ni mengikut homo tamak. Dia kata hak yang berdiri ia sifat tu pada zat. Allah Ta'ala kuasa dengan sifat. Allah Ta'ala kanak-kanak dengan sifat. Sifat perkanak sabit ada sifat perkuasa, Allah kuasa. Sabit Allah Ta'ala perkanak, Allah kanak. Itu dia ni. Sifat kita nak mengesahkan Allah Ta'ala tu pada segala sifat yang berdiri ia pada zat. Iaitu mengesah tu ibarat daripada panu segala sifat makhluk. Kena panu. Panu mana? Seolah-olah teromok lah. Sifat kodrat yang ada pada hamba. Yang ni semata-mata menerima takdir ilahi. Menanti menerima daripada takdir Allah Ta'ala. Sabit tu ya tak boleh bercampur dalam usaha ikhtiar. Tu kata pada kata bila nak bahas dalam hakikat jangan bercampur usaha ikhtiar jangan campur. Bab syariat jangan bercegah. Kena ada semua usaha ikhtiar. Hak ni kena panuh segala sifat makhluk.
Nah, segala sifat ibarat daripada panu. Membenasalah segala sifat makhluk tu sama ada sifat dirinya seorang atau lain. Sekaliannya itu panu ia di dalam sifat Allah Ta'ala. Panu. Menghilangkan sifat kita timbul sifat Allah Ta'ala. Hatu, nampak tak? Rang kita. Kita ni ada rang, sabit ada rang. Gagah. Sabit ada rang, gagah. Pas, nak benaso. Nak benaso ni kita pergi makan ubat. Ubat nak pahcurkan rang kita. Ha, bukan lagu tu. Rasa zauki. Ya, ada zauki. Honu ektikodi, honu zauki. Honu

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
1: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: motor kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

dan dengan mengadakan dia. Lagi yang maha suci ia daripada segala yang bercampur kekurangan dan segala lawan. Yakni tiada datang segala lawan sifat kamalnya. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Qadimul Mukhalifu lima adahu minal kainat. Al-Baqi wa haliku kulli ma adahu minal makhlukat. Dan naik saksi aku bahawa setiada Tuhan yang disembah dengan sebenar malaikat Allah. Padahal se-ia tiada yang sekutu baginya, lagi yang qadim, lagi yang bersalahan bagi segala yang lainnya daripada segala kainat. Lagi yang kekal ia dan fana tiap-tiap barang yang lain daripadanya, daripada sekalian makhluk. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul amin. Al-muballighu kullama umira bitablighihi min rabbil alamin. Dan naik saksi aku bahawa Nabi Muhammad itu hambanya dan pesuruhnya yang benar ia, lagi yang kepercayaan, lagi yang menyampaikan tiap-tiap barang yang disuruh akan dia dengan menyampaikan akan dia daripada Tuhan yang memilik sekalian alam. Wa usalli wa usallimu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syafi'il muznibin. Dan aku mengucap selawat dan aku mengucap salam atas yang terlebih mulia daripada segala rasul, iaitu penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mensyafaat ia bagi segala orang yang berdosa pada hari kiamah. Baik, alhamdulillah, semua alhamdulillah. Tama sekali kita melahirkan sedalam-dalam hati kita mengasa syukur dan juga terima kasih kepada Allah Ta'ala yang tu hewi peluang dan tu hewi kesempatan lagi untuk kita boleh lagi berjakah kaki kita mari di rumah dia. Allah Ta'ala izin lagi tu hei bagi taufik, bagi hidayah serta pertolongan tu hei lagi untuk kita boleh lagi berjalan berjakah kaki kita untuk mari di masjid sendiri. Ada kalau orang Allah Ta'ala tak izin ke dia untuk berjalan kaki mari di rumah Allah, tetapi tu hei izin hanya orang lain usung dia mari di rumah Allah. Wala'iyazabu. Yang mana kita minta kepada Tuhan supaya Allah Ta'ala bagi ring tenaga, taufik, hidayah kita untuk kita boleh ibadat ke dia. Walau bagaimana benar yang kita nampak dengan mata kaca kita, walau besar setara mana benar tu pun, tapi tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala sekiranya kalau muka tu bukan ibadat ke Tuhan. Walau kita hidup mari atas dunia, kita mengaku kita adalah hamba Tuhan yang do'eh, hamba Tuhan yang lemah. Kita tak boleh nak kawal diri kita untuk ibadat Tuhan, tak boleh. Kita tak kuasa pun untuk nak berdiri kita ni boleh jadi orang baik, orang berjuruh, tak boleh. Lepas kita boleh mari masjid juga, kita boleh dengar juga orang mengajar, boleh juga kita baca Quran, berzikir, buat ibadat, sedekah, umpamanya, apa kita boleh buat? Oh, tak lain tak bukan dengan sahabat rahmat kasih saya Tuhan kepada kita. Jadi ala kuliah walau bagaimanapun kita berdoa minta ya Allah Ta'ala mengekalkan kita dalam ibadat berdengar mengaji ilmu agama dia, tak apa dah. Hak lebih lagi nak banyak lagi, tapi hak banyak-banyak ibadat ke Tuhan kita rasa payah nak buat. Semaya sunat, nak berzikir, nak baca Quran, nak puasa sunat, kita rasa payah, kita kerja banyak. Tapi paling kurang paling tak ada lepas ngorek, ya Allah minta lah aku beri istiqamah, menetap aku duduk dalam majlis mengaji seumur. Ha, tak apa dah. Pasal apa? Pasal engkau ya Rasulullah ialah utusan Allah Ta'ala yang mana tu hebakik Nabi Muhammad selebih-lebih, seafdal-afdal makhluk. Dia pernah bersabda, utulubul ilmi khairun minad dunya wa ma fiha. Menuntut cari ilmu agama lebih baik daripada dunia dan bahagia dari dunia lagi. Dan menuntut belajar ilmu agama khairun min alfiraka'atin. Lebih baik daripada semaya sunat 1000 rakaat lagi. Allahu Rabbi. Apa dah? Roh, ikhlas molek. Ya nawaitu lillahi ta'ala molek. Baik. Kita berhenti kat mana? Memang. Aduh diwa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dah. Al-Qadimu
al-mukhalifu lima adahu minal kainat al-baki wa halikukun lima adahu minal makhlukat. Dan naik saksi aku tahu dah. Sebenarnya pun kita tahu dah mana pun. Nak tanya. Ya tanya-tanya ni satu kargo yang kita ni sungguh buat dia berdengar. Tanya. Setiap kali aku mengaji dengan ustaz, dia tanya seumur. Mana? Walah kita tahu dah. Tanya-tanya nak kata dia, ya aku duduk. Ya tuan. Jadi dahulu kita mengaji bahawasanya khutubah kita tak habis lagi. Awal-awal kita bagi orang yang nak beli kitab boleh menadah lah baru-baru ni. Siri yang pertama tak habis lagi. Eh, anak siapa kepada siri yang tancuk ni. Ya sedap. Kalau mengaji awal, dia tengah, dia akhir, sedap kita. Kalau tak ada awal, tak tahu palekor, tak tahu cerita. Eh, wasa kurang juga. Bagi orang menadah lah. Bagi orang dengar tak apa, belakang. Nah dahulu dia kata dan naik saksi aku. Apa makna menaik saksi? Makna aku mengaku. Aku mengaku di hati dan juga aku ikrar dengan lidah. Aku mengaku dengan lidah dan aku terima dengan hati bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar malaikat Allah. Tak. Hak ni satu kalimah yang musyarrafah, kalimah yang mulia sekali sehingga mana Nabi sabda afdalu zikri la ilaha illallah. Seafdal-afdal, sebaik-baik zikir, ialah la ilaha illallah. Tak so? Dan juga kata Rasulullah, la ilaha illallah, miftahul jannah. La ilaha illallah, anak koci bagi syurga. Dan Nabi kata lagi, man akhiru kalamihi, la ilaha illallah, dakhal jannah. Barang siapa yang akhir ucap dia dengan kalimah, la ilaha illallah, maka Tuhan masuk ke dia dari syurga. Ada? Maka bukan semata-mata kita kata la ilaha illallah. Kita nak pengerti makna yang kita kata la ilaha illallah tu. Tiada tu yang sebenar hak kita semua. Yang kita semua, yang kita ibadat ke dia dengan sebenar. Yang ini sebenar pada wakil. Anak kita. Sebenar pada wakil, bukan sebenar pada etikot. Hak kata tiada tu yang disemuh dengan sebenar. Sebenar di situ iktibar di segi wakil. Makna kita ibadat ke Tuhan, kita semuh Tuhan, kita sujud Tuhan, kita ibadat segala-gala ke Tuhannya, maka itu adalah benar. Benar tu pada wakil. Apa pada wakil? Pada hak sungguhti. Hak sungguhti pada hakikat kita ibadat ke Tuhan tu kena dah. Pada wakil, pada hak sungguhnya. Adapun pada iktikad, bagi kita nasbah orang Islam semua kepada Allah Ta'ala nya, bagi kita orang mukmin, bagi kita orang Islam ni lah ibadat ke Tuhan. Yo, kita rasa kata hak kita ni lah kenanya. Ada pun orang kafir, orang hak selain daripada agama Islam, etikot dia, Tuhan Allah ni tak sebenar. Nah, sahabat tu lah. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar, yakni pada wakil, bukan pada etikot. Nah, harap katakan, la ilaha illallah, dengan mana la ilaha ma'budu bihaqqin illallah. La ilaha illallah makna la ilaha ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar malaikat Allah. Ini kita wayak dah mengerpah. Ini takdir daripada orang-orang makam syariat supong dengan kita. Orang makam syariat bila kita iktikad la ilaha illallah dengan makna tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar malaikat Allah. Makna kan? Makna Allah Ta'ala jualah yang kita ibadat ke dia betul sungguh. Itu makna dia. Ya, orang panggil illa kalimah istisna. Kalimah istisna ni, kalau bahasa sia ni, apa Yukwin? Nah, kalau bahasa kita Melayu, malekin. Perak malekin. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar. Makna tu hai hak kita semua dengan sebenar tak ada. Malaikat Allah. Tak ada. Kalimah illa ni malaikat atau kita kata kecuali. Malaikat kok kecuali ni kita perhatikan. Nak tanya hak kita perhatikan. Ialah satu kalimah yang nak mengeluarkan perkataan hak yang pertama. Tu mana malaikat. Malaikat ni
atau kecuali ni, atau illa ni, kalimah istisna ni ialah satu kalimah yang nak sepak tubik, yang nak keluar kalimah yang belum daripada dia. Mana? La ilaha ma'budah bihaqin illallah. Dengan makna, tidak ada Tuhan yang sebenar kita semua. Makna Tuhan yang sebenar kita semua, dia tu tak ada, tak ada. Nanti dia, dia nafi dulu. Yang pertama dia tolak segala-gala Tuhan yang kita semua, dia sebenar tak ada pun. Illallah malaikat Allah. Malaikat, malaikat ni apa nama? Malaikat Tuhan yang kita semua, dia dengan benar sungguh. Ialah Allah jua. Ada. Ni sagi ni dah mudah-mudah kok. Dia bagi mudah yo. Ya atas ya atas rego ya kalau buat kira ya payah gitu yo. Lepas baca mudah-mudah. Tapi kalau kita buat kira patut juga nak kira sini. Kalau tanya kata semua orang hok duk dalam rumah mana semua orang hok duk dalam rumah tak ada belaka berdiri. Malaikat zikir. Hayana. Semua orang dalam rumah tak ada belaka pun hok berdiri. Semua orang dalam rumah tak ada belaka pun orang hok berdiri, orang hok cacir, tak ada belaka dalam rumah malaikat orang hok nama zik je. Maka pihak kata zik tu je. Eh? Sudah hok tu duduk tu berdiri hok mana? Yo yo yo malaikat ni belum daripada dia, dia kena ada la la nafi, dia kena tidak tidak depan dia. Maka mangfi tu bagi hak kita nafi itulah di istisnanya. Tak ada orang dalam rumah pun sore rabuk tak ada dalam rumah hak bangun diri malaikat orang hak nama Zik je. Beh kata orang hak nama Zik tu diri. Muka dalam rumah semua tak ada belakang orang yang berdiri. Tak, tak ada belakang orang yang berdiri. Malaikat Zik. Pihak kata Zik ni ya saja yang berdiri. Tidak ada Tuhan yang sebenar kita semua dia benar semua. Tak ada, tak ada. Tak ada Tuhan yang kita semua yang sebenar semua. Tak ada. Malaikat Allah. Dengan makna Allah Ta'ala, Allah Ta'ala jualah Tuhan sajalah yang bila kita ibadat betul benar sungguh. Haa, so... padahal so iyo iyo tu he. Ada. Walha. Lakah boh. Padahal so iyo iyo tu he. Tiada yang sekutu baginya bagi tu he. Lagi pula tu he tu tu ialah tu he yang kita semua dengan semenah. Lagi pula tu he tu tu so. Apa so? Makna tunggal. Apa makna tunggal? Tiada sekutu bagi dia. Tak ada Tuhan yang kedua. Ada. Sebab kalau kita mengaji dalam kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dah. Hak ni wirid kita baca masa mana apa sih? Maya apa? Maya apa kata? Tiap-tiap lepas maya kita kata sama la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul alhamdulillah ya sampai akhir. La ilaha illallah itu isyarat bahawasanya satu pada zat. Wahdah, wahdahu itu isyarat kepada satu pada sifat. La syarikalah isyarat kepada Tuhan satu pada af'an, pada perbuatan. Ada. Jadi bila sebut kata Tuhan yang esa, Tuhan yang satu, Tuhan yang tunggal, dengan makna tiada ada baginya sekutu. Mana apa sekutu? Syirik. Apa makna syirik? Benar yang kosi dengan Tuhan. Ini isyarat di atas perbuatan Tuhan. La syarikalah. Tidak ada benar yang sekutu baginya bagi Tuhan. La syarikalah. Kalau kita kata syirik, syirik itu. Makna syirik ada benar suatu perkara lain daripada Allah yang boleh beri bekah, yang boleh beri kesih, yang boleh beri jaksa. Itu orang panggil syirik. Heran. Etikok pegangnya kita kata ada benda yang lain daripada tu. Hei boleh wi bekah, boleh wi kesih, boleh wi jaksa. Tu orang panggil orang yang syirik. Gini. Bagi orang yang kata, oh demo takut kok COVID syirik demo. Kerana apa? Kerana COVID-COVID makhluk. Sedap kata. Masa masa orang panggil, masa sih naik. Masa sih naik. Oh jangan takut kok COVID. COVID makhluk mu takut kok COVID syirik mu.
Napa orang di kubur, doa di kubur. Ah, syirik. Kena WPH. Apakah takrif, apakah makna bagi syirik? Napa orang doa kubur syirik? Napa orang buat mulut kuning syirik? Napa orang buat benda-benda yang tak suka dengan nafsu dia syirik belaka? Supaya kita kata, jangan takut pak makhluk syirik. Sedap kecek demo. Cuba kata demo masuk dalam hutan, jumpa ngerima. Demo nak lagi tak? Jangan takut kok ngerima. Syirik, ngerima makhluk. Ula masuk, ula solong, masuk umuh ya. Oh, jerik. Tak, jerik. Panggil kupai ni, potek teng. Mari, apa ula? Potek teng kata, tak boleh takut kok ula. Syirik, makhluk, ula takut dan kok makhluk. Oh, lagu mana pula? Apa sih? Lagu mana? Tak syirik lah orang takut kau ular, takut kau rimah. Tak usah takut kau rimah, rimah payah nak jumpa ular pun payah kalau kita ada kedah. Orang takut bini kan, syirik lah. Suka pun itu lah kedah tu. Bini je lima tau sikit kenok lah kita mepeh jalan tak betul lah. Syirik lah. Dah muka kita sedap lah, dia kata dah muk. Doa kubur syirik. Apa mulut kuning? Syirik. Apa mulut putih? Tak apa. Syirik. Syirik kerana apa? Kerana dia kata, kita duk ibadat ke benda yang lain. Kalau hak khawik baru ni, Pak Amun biasa dengar juga, jangan takut ke syirik. Jangan takut ke khawik, kerana khawik tu makhluk. Bah kalau orang yang takut ke ular, kok takut ke hatu, kok takut ke bini, kok syirik apa sih? Bini, wak sungguh apa sih? Syirik juga apa sih kata? Tak panggil syirik lagu tu. Ngaji WPH molek. Syirik-syirik ni, etikok pegangnya kita kata ada benda lain daripada Tuhan boleh berkah. Boleh berkesan, boleh berjaksa. Mana dalam pegangnya kita tidak ada satu kala pun yang boleh berkah, yang boleh berkesan, yang boleh berjaksa. Malaikat Tuhan je. Segala-gala Tuhan berlaku. Yang mana kita nampak aku lari, lari kok rimah, lari kok ular, lari kok menyakit COVID, lari daripada apa lagi, bahaya bini kita, kita lari. Orang panggil syirik, tak syirik, kerana apa? Kerana tak ada etikok kata bini kita boleh bekas tak. Cuma kok orang panggil usaha dan ikhtiar itu, cara dia. Nampak bini kita akak sodek acu, nak acu kita, nak kakak ni buat sungguh, lari dulu. Bukan lari tu kerana takut dia boleh buat kita sakit, tak. Kali dia kata kepala kita sungguh, pergi kita sakit. Siapa dia awak kita sakit? Tuhan bukan bini kita. Tengok kita kemah lagu tu. Ya. Ular, memelah kena lari. Cara dia lagu tu. Kerana Tuhan sendiri pun kata, wala tulku bi'aidikum ila tahlukah. Mu jangan capok dia. Mu daripada benda kebinasaan. Tiap-tiap benda mudarat, benda yang membahaya, jangan capok dia kita masuk daripada benda tu. Ya. Lagi. Tu. Tu hekso. Jadi kalau kita mengaji tauhid, tauhid mutaakhirin. Boleh kata tauhid mutaakhirin kerana tauhid membahagikan dua. Ada tauhid yang daripada mutaqaddimin dan juga mutaakhirin. Tauhid mutaqaddimin ialah tauhid salafus soleh. Tauhid salafus soleh. Adapun tauhid mutaakhirin ialah itlaq iza utliqa ahli sunnah wal jamaah fal murad bihim asy'irah wal maturidiyah. Apabila diitlaq ke ahli sunnah wal jamaah kepada mutaakhirin ialah jalannya bagi Abu Hasan Asy'ari dan juga Abu Mansur al Maturidi. Jadi bila kita mengaji hak lepas mari dah berapa kitab dah kita habisnya khotbah sini, kalau sebut kata tauhid atau daripada keesaan Allah Taala satu tu he. Ada berapa segi apa sih? Dia. Jawab. Satu tuhan ada berapa segi satu tuhan? Tiga. Satu. Satu pada perbuatan bila belakang, satu pada perbuatan. Satu pada sifat. Satu pada makna kita mengaji sifat 20 wahdaniyah tu. Sifat tauhid tu, dari kalimah sifat 20, sifat yang mulia, sifat tauhid, sifat wahdaniyah. Wahdaniyah ialah mengesahkan Allah Ta'ala.

daripada Tuhan yang satu juga. Mana? Wahdaniyah fi af'an. Semua perkara Tuhan berlaku. Nah, gitu eh. Lagi pula Tuhan yang qadim, Tuhan tidak ada mula bagi ada dia. Lagi pula yang bersalah Tuhan, sifat yang keempat tu, sifat yang keempat daripada Tuhan tu. Ah, lagi pula Tuhan tu yang bersalah yang tak serupa bagi segala yang lain. Eh, gapo nama perkara yang lain hak Tuhan tak serupa tu? Baik. Daripada segala kainat, gapo kainat apa sih? Ah, kainat segala benda mungkin. Kainat segala benda mungkin. Tuhe tak supo, tuhe tak samu, tuhe bersalah akan semua benda mungkin. Tak. Maka benda mungkin terbahagi kepada dua. Ada mungkin hak pasti wujudi, ada mungkin hak bahasa amrun i'tibari. Sama ada mungkin hak bahasa ada pun tuhe tak supo, sama ada benda mungkin hak bahasa geti, bahasa kira dengan akal kita pun tuhe tak supo juga. Ah. Mana kata segala asyak, segala semua perkara daripada benda yang hawadis, benda yang baru, maka Tuhan bersalah belaka, Tuhan tak serupa belaka. Ni etikot orang panggil, asah, humi, tunye kita pergi kata Allah Ta'ala tak serupa dengan semua perkara. Semua perkara. Sama ada perkara yang orang panggil hawadis. Hawadis ni benda yang boleh kita nampak dengan kharijul. Kharijul azhan atau kharijul ayam. Semua benda hak zuhir nampak dengan mata kepala, semua benda yang nampak dengan otak kepala kita, semua benda tu adalah Tuhan bersalah berlaku. Tuhan tak sempurna tu. Ini dari kali kita mengaji ilmu badik. Ilmu badik mengatakan ini adalah bara'atul istihlal. Apa bara'atul istihlal? Gaya-gaya bunga-bunga nak royak bicara kita ni tajuk gapo nama. Kita boleh faham daripada awal-awal kita lagi. Kita ni nak bercara hagap pun. Oh, maka kita boleh faham dengan khutubah dia ni lah. Nak kecek bak ke Tuhan ni. Haa tu. Orang okay, panggil baro atau listihlan. Khusnah, ngepeng, pala tajuk, pala kita boleh-boleh. Dalam kita ni, tak ada kecek bak hasmaya. Dalam kita ni, tak ada kecek bak. Bak ihwal hati. Kalau aku ini kita sahabat tak ada. Haa, sahabat kalau kita... makam gapo kita ni, makam syariat, makam orang awam, makam orang biasa kelas kita ni. Maka pergi tu hai satu pada sifat, satu pada zat, satu pada segala perbuatan. Nak tanya, ada orang mengatakan satu tu hai pada segala asma, satu tu hai pada segala nama. Biasa dengar orang ni apa sih? Jadi bila pak satu Tuhan pada zat, satu Tuhan pada segala sifat, satu Tuhan pada segala perbuatan, satu Tuhan pada segala nama. Biasa dengar? Di mana orang sini? Biasa dengar? Ada orang yang biasa dengar? Apa ini? Dengan mana? Malah banyak, tanya pun tak. Biasa dengar, tak boleh tahu. Ada ke orang yang kecek satu Tuhan pada segala asma, nama? Ada tak? Hak tu orang panggil wahdaniyah atau tauhid bagi makam arif bil, makam ahlillah, makam arif billah, makam hakikat. Bagi orang ilmu sufi, dia pergi empat. Bagi kita orang makam syariat, tiga ya. Ngaji usul, ngaji tauhid, pergi sifat wahdaniyah bak tauhid ni. Bak tauhid, bak wahdaniyah, satu tuhe, pergi tiga tak apa dah. Satu Tuhan pada zat, satu Tuhan pada sifat, satu Tuhan pada segala perbuatan. Pas dengar lagi ada orang kata segala satu Tuhan pada segala nama. Oh, hak tu bukan makam kita. Orang panggil makam hakikat bagi dia bercara ianya. Dan wahdaniyah dengan wahdaniyah kita, wahdaniyah demo tak serupa. Wahdaniyah kita pergi semua perkara daripada benda hak berlaku, benda hak sedang berlaku, telah berlaku, akan berlaku, semua daripada Tuhan berlaku. Amin. Dengan dalil makhluk ni. Adapun wahdaniyah bagi fu ahli hakikat, orang panggil wahdaniyah atau tauhid hak syuhud. Tak. Tauhid hak syuhud dengan makna tauhid yang mana pandangnya fu demonik dengan mata basirah, mata hati fu dia. Kita tauhid kita musyahadah juga, musyahadah dengan mata kaca kepala. Sebab beza jauh dalil kita dengan dalil bagi fu hakikat. Bagi fu hakikat dalil ada tuhid ialah tuhid itulah. Tak. Pelik tak? Kita ngaji dalil ada Tuhan, mana dalil? Makhluk ni. Ya,
Mana dalil ada ada Tuhan? Mana dalil kata Tuhan ada? Oh, makhluk ni, ni kita. Ada pun ahli hakikat. Mana dalil ada Tuhan? Tuhan. Beza kan? Ya. Ha, maka wahdaniyah bak tauhid pada fu ahli sufi, maka fu demoni ialah dengan mata pandai, mata kasar di mata hati dia, syuhud af'al, semua benar yang dia dapat dengan mata hati dia. Dah jadi kemah dan etikok dia sungguh-sungguh senantiasa pergi kata Tuhan inilah dakolakonyo sehingga dengan dia makan fanak, ia tak khabar di mata kepala dia hok yang nampak satu-satu makhluk. Dia nampak Allah, Allah. Kita tak lihat tigu lah gitu. Kecek boleh, kecek boleh. Hati tigu tak jadi. Nah, kita pergi ke masjid tu ya. Semua perkara daripada Tuhan belaka. Nah, sahabat duduk biasa royak semua kena tekir semua tu. Ah, tekir semua kata semua perkara daripada Tuhan belaka. Ya, tidak ada satu makhluk, satu benda yang lain daripada Tuhan boleh tak ada. Ah, tu. Ah, lagi pula Tuhan yang kodim. Ah, Tuhan ada sedia kala. Lagi pula Tuhan bersalah tak suka dengan segala kainat. Segala benda mungkin. Ah, kalau orang tanya, Tuhan tak suka dengan makhluk, tak suka kok mana? Ah, ia kena ada wajah syabah. Kalau orang mengajar Allah, ia ada pak rukun, tasbih. Bila kita kata, muga tu suka dengan muga ni. Ah, ia tak cukup lagi tu rukun dia. Ia kena ada wajah syabah. Apa wajah syabah? Supo. Hak demo kata supo, supo kok mana? Tak. Hak demo kata tak supo, tak supo kok mana? Ah, bila boleh jawab wajah syabah itulah orang panggil cukup rukun dia. Kita kata Tuhan tak supo dengan semua benda mungkin. Semua makhluk tak supo dengan Tuhan belaka. Tuhan pun tak supo juga. Tak. Tuhan tak suka dengan makhluk, makhluk tak suka dengan Tuhan. Tiba-tiba orang tanya, tak suka kok mana apa sih? Sepang kita kata, Allah lah budak ni suka dengan beruk. Budak ni suka dengan beruk dah. Orang tak sudah dengan ayat tu. Ia kena ada lagi wajah syabah dia. Suka kok mana dengan beruk? Oh, suka pada pihak buah dia tu. Beruk tak duduk dia, budak ni pun tak duduk dia juga. Ah, suka dengan beruk, suka pada pihak. Pehok mana? Pehok perangai dia. Kalau kue, pehok perangai keduduk ke dia. Supa dengan beruk dah sama-sama buah. Ya. Kama dia, kita kata Tuhan tak supa dengan makhluk. Pas makhluk supa dengan Tuhan. Makhluk pun tak supa dengan Tuhan. Kerana kita mengaji sifat mukhalafah tuhudil hawadih. Mukhalafah ialah bina mufa'alah. Orang panggil bak apa? Bak bina musyarakah. Bagi orang ngaji mata bina ni tahu. Bina musyarakah ni, dia kena kosi. Bila Tuhan tak supa dengan makhluk, makhluk pun tak supa dengan Tuhan. Ada. Bukan kata Tuhan yang tak suka dengan makhluk. Oh, kalau kita ada juga makhluk yang suka dengan Tuhan. Tak ada juga. Gitu. Pas bila kata makhluk tak suka dengan Tuhan, Tuhan tak suka dengan makhluk, tak suka kok mana apa sih? Ayah kena ada jawab dia tu. Eh, boleh tanya tu. Makhluk jirim. Tuhan? Tuhan tak jirim. Ada? Bangat anak isu ni. Agak apa? Bangat-bangat. Gapa tak baca dia? Makhluk ada jirim kata? Kata? Sudahlah gagal lah tapi ya lah. Tuhan tak suka dengan makhluk, tak suka kat mana? Ayah kena biar dia jawab ke? Ya tak sudah. Ya kalau kita mengaji, kodah pergi tu hey, tak suka dengan makhluk, tak kemah, tak kemah. Tak kemah. Ya ada lagi jalan celah untuk syaitan ni nak jolok masuk. Celah tu. Ramai mana orang pergi tu hey, tak suka dengan makhluk. Khabar-khabar cokoh atas arah. Sama. Kalau tanya orang etik kok kata tu hey, duduk atas arah, tu hey, duduk atas langit. Kalau tanya dia tu hey, suka dengan makhluk. Tak suka juga. Tapi ada lorong, ada celah lagi. Hak dia tasbih Allah Ta'ala suka dengan makhluk. Tak khabar situ. Sahabat kata Allah Ta'ala tak suka dengan makhluk, tak suka kok mana apa sih awak dia? Tuhan tak jihad pada? Makhluk jihad pada? Makhluk tak ada yang buat tu apa tu? Selama kini duduk mengaji belum kawik lagi, siapa hari ini mengaji, tak ada jawab.
Allahu Rabbi, babo sing buat apa eh? Malah panggil dah babo sing. Panggil Syekh sing pula dah. Lagu mana Syekh? Ah, tak sepada zat pada. Baru dia kira sore baru. Eh, dia ngaji sifat mukhalafuh eh. Tuhan tak sepengah makhluk pada pihak mana tak? Ah, tiga. Satu. Pada zat dua. Pada sifat tiga. Pada perbuatan. Tiga ni cukup lah. Ah, tiga ni cukup lah. Bagi orang pergi Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk. Tak serupa pada pihak tiga wajah. Tiga cara, tiga janda. Yang pertama tu, hai tak serupa dengan zat. Makna kata zat makhluk tak serupa dengan zat tu. Yang kedua, sifat tu hai tak serupa dengan sifat makhluk. Dan juga perbuatan tu hai tak serupa dengan perbuatan makhluk. Ni cara ngeping pala cerita saja. Nak huraya panjang lebar, kena masuk tajuk dia. Habis kata. Contoh, kalau kita kata tangan kita, bukan yang kita. Tangan babo sing dengan tangan buruk, serupa tak? Tangan babo sing dengan tangan buruk, serupa? Rasa buruk ah moknyek-moknyek supo. Ah tangi babo sing tangi moknyek supo ko ana. Ah bila kata supo hang tanya pula supo ko ana. Moknyek yari limo babo sing yari limo. Ah. Pada? Moknyek tangi ada bulu babo sing tangi ada bulu. Nah, jadi yo eh. Ah halah kena supo ni bodoh legok tangi sing. Ah. Agak apa lagi kau nak ditanya apa sing supung tangi buruk? Tangi monyet boleh gerak, tangi kita boleh gerak apa sing kata? Ah, we cukup limu, tiga baru sah lagi. Jadi nak royak kata tangi kita dengan tangi buruk supo deh, supo. Ah supo. Tangi basika dengan tangi kita? Tanya sika, tanya sika, enak sika lah. Ya, ya pengen tanya sika lah. Tanya sika dengan tanya kita, supa tak? Haa, supa tengah, tak supa tengah. Haa, jadi ya, buat rekan bosing ada ni. Haa, hak mana tak supa tanya buat bosing dengan tanya sika lah. Tanya kita daging, tanya sika. Besi. Haa, hak kata supa tanya buat bosing dengan tanya sika. Jirin sama jirin. Ha, supo. Babo singa kore, kore. Kenapa nak kore? Orang panggil apa sini? Kore hak kokok nyu. Eh? Ngokok nyu, ngokok nyu. Orang tua ni kore tu ke? Kore tak? Babo singa kore supo tak? Ha, bila? Tak tahu. Supo ke tak supo? Babo singa kore tu? Supo je. Ingat malak dah. Babo singa kore supo lah. Supa kok ana apa sing? Apa sing aku ge? Aku ge wak kokok nyo, apa sing? Ha, sing wak naik. apa ya apa sing ni? Aku ge wak kokok nyo, muak naik nyo. Kelik buruk pun tu lah juga. Ah lagi pula tu hai yang kekal ia ia tu hai dan juga fana. Ah fana ni binasa lah tiap-tiap barang yang lain daripadanya daripada tu hai gapo nama barang tu daripada sekalian makhluk semua bagi hak lain daripada tu hai binasa berlaku semua bagi hak lain daripada tu hai fana berlaku kullu man alaiha fan semua benda akan binasa pang pinak berlaku tidak ada satu perkara pun yang kekal di atas muka bumi tak ada. Okay. Bermakna di sini kita boleh pihak kata kecek gaya-gaya bunga-bunga dalam kitab ni nak kecek bak usul bak ketuhan ni. Ni kutubah dia tak habis lagi. Kutubah dia tak habis lagi. Jadi nak rakyat kata kita selaku ke manusia hamba Allah Ta'ala bila kita mengaji sifat 20 bukan setakat kita nak pergi saja dok. Pergi tu wajib tetapi iktibar fikir kita bila kita mengaji oh sungguh weh. Semua sifat mustahil adalah sifat hak kita berlaku. Ya. Tu he ada, kita tak ada pun sebenar. Tu he ni ada, tak ada permulaan kita ada permulaan. Tu he kekal kita binasa.
Bila kita mari kata, aku binasa, bermakna kita tak ada kekal pun atas dunia ni. Mana orang yang dulu-dulu, tak ada seorang habuk dah ni. Daripada orang yang dulu penuh, ada orang yang kaya di atas muka bumi, ada orang yang pangkat tinggi sekali atas muka bumi, ada orang yang paling mulia sekali atas muka bumi, lah ni duduk mana? Tinggal nama, tinggal sejarah saja dah. Lepas kita manusia, oh, hak perih, hak tamadas pun dengan kita, kalah mudah kita bila tinggal, mudah hilang. Tak, mudah hilang. Walaupun kita kata tak apalah, moga kali kita mati pun anak-anak kita duk sebut nama kita. Dok 40 hari tu je. 40 hari je, anak-anak kita pun. Bila dia boleh makan pesaka kita, bila dia boleh makan bagi hak kita tinggal, maka dia syukurlah dengan harta hak kita tinggal, maka dia ingat-ingat 40 hari wak makan kita tu je. Lepas dia 40 hari, maka dia naik motor kereta rumah kita duduk buat dia tu, dia tinggal pula kita tu. Maka bini-bini kita yang ambil dah apa saya. Apa saya nak pergi tak kau pergi kalau saya mati bini apa saya? Oh, masa dia hidup lagi pion nak ambil. Dah. Ha, masa hidup tak boleh, tak boleh. Dia kalau mati tak apalah. Ha, dia mati ambil pergi lah bini dia tu. Boleh lah nak cang boleh-boleh. Ya apa saya pun tak lama dah lagi. Tak lama dah ke apa saya? Lama lagi. Ah, habis kat cerita hubung pula minggu lepas. summa qala wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin al-muballighu kullama umira bi tablighihi min rabbil alamin ila akhi wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Ada soalan tak? Rasa malah ada soalan gak pun nak tanya mana. Ah, oh, nak tanya ni. Kalau kita mati mula-mula kita temu ngagapo? Kalau kita mati hari kita mati mula-mula, gapo yang kita temu mula-mula sekali? Cuba apa saya agak. Gapo kalau agak-agak apa saya mati malam ni, apa saya jumpa mula-mula sekali gapo? Malaikat rahmat. Aduh, baiknya mu. Ada, salah. Gak. Malaikat mana rahmat? Oh, saya salah. Kacau lagi. Oh, sebikir lah salah. Hak bila kita mati mula-mula jumpa dengan orang hak nak sipai mayat kita. Tu ke mana mayat kita? Deang mayat. Mati pah, deang mai. Ah, saya kan kape. Atu. Apa tak tahunya Nabi aja dah bagi orang mayat-mayat ni bila orang mani dia ya tahu, ya rasa malu juga. Sebab wajib orang mani mayat kena tutup aurat dia mod. Pak kita pelik, pak kita bila mani mayat sepengah tengok bola dah. Hak tu ngukah tengok tabe, hak tu selok tabe pakak ngeta. Mayat malu tu. Mayat malu tu. Pengah tengok bola tu. Belawi orang mani tu. Orang hak mani tu pun jaga orang dia yang selok. Hak tempat boleh yamuh tu lah. Hak uzuk, hak camping sungguh, hak kena yamuh. Jaga molek, orang ingat aku mayat tak tahu. Mayat lebih nyata, lebih tahu daripada orang yang hidup atas dunia lagi. Japa nama berlaku. Haa tu. Tak cahaya tak mati. Cuma ko belum daripada yogin ni. Dalam satu riwayat mengatakan bila kita mati, maka jumpa dengan gapa soal muka nakir. Kalulah muka nakir mari dengan rupa yang sangat sangat huduh. Rupa yang sangat bekeh, maka buatlah orang panggil kamcai bila-bila. Kata kita ni adalah orang yang tak baik. Tapi lah kalau muka nakir mari dengan rupa baik, rupa comel, bau sedap, lemuh-lemuk, tanya kita, harap kita selamat banyak. Tapi dengan rahmat tu, kita umat Nabi Muhammad ni, daripada Sayyidina Umar, bila yang mati,
Maka muka nakir mari tanya dengan backing. Cana Umar. Pasal nak Umar backing juga. Bila muka nakir mari tanya dengan backing, Cana Umar keju. Muka nakir mari nak tanya dia, tanya muka nakir. Siapa mu? Oh, pasal nak Umar. Yang ni main.

Baking saya nak rumah pakai muka nakki siapa tahu tumu. Muka nakki kata aku muka nakki so aku je aku nak main nanya mu. Mu tak jaga ke dah duduk main tidur duduk kecek pasal lagu. Jadi muka nakki tak tahu lagi berkalinya. Barangkali lah muka nakki mengadu dengan tu hero ya. Siapa dia gini gini gini. Jadi muka nakki pun tahu oh khalifah orang berhati Rasulullah kepada saya nak buahkan. Maka saya nak umap saya kepada muka nakki gini. Lain kali bila orang hak mati, mu jangan mari lagi. Mu lepas wi malaikat Rahman dulu mari. Mungkin Rahman kutu Abu Sing. Nama Rahman, malaikat Rahman mari dulu. Ah belum muka nakki. Mari mari buat ngak kesiablah. Ah tu, sahabat kita umat Nabi Muhammad ni lebih banyak. Nak wayak kata setara tu nak saya nak umat tu. Bukan kita duduk dengar cerita saya nak umat ni, saya nak umat ni baik masa hidup ya. Masa hidup, kecek tak kena, tak masuk lingga sikit, nak pacang tekuk. Orang kena Rasulullah, nak bunuh. Siapa ke Nabi dia nak bunuh? Nak umat? Oh. Jalil yang dia lalu tu syaitan tak jalil dah lalu. Jalil yang dia lalu. Saya nak umat. Hebat dia. Tapi tiap malam orang dengar, bini dia duduk ngepek seumur dia. Oh. Bini dia hebat lagi. Apa saya? Oh. Saya nak umat tu. Bini dia popek, popek, popek, popek. Saya nak pada dia. Supong gitu. Orang tanya dia, wahai Amirul Mukmin, bapa duk lok kat wedding kita lalu tengah malam bunyi suara pemurah cerai. Dan Umar kata tak boleh buat kira mana dengan dia. Pasal dia lah belakang-belakang dalam rumahnya. Dia menanak buat nasi kat aku, dia peruk anak aku, dia basuhkan baju aku, dia belakang dalam rumah. Mah belalah yang nak ngepek-ngepek, belah yang ngepek gila. Tengok tu, orang kata, juh. Oh, lah lah kita pun kalau klik rumah tadi bini ngepek-ngepek belah kerja lah. Mungkin dia berlaku dalam rumah kita ke. Okay? Lok kerja lah. Ingat kata seorang mutu kereta gitu je lah. Okay? Kalau kita di rumah kita mutu kereta wung-wung-wung. Gitu lah ingat kata bini kita pun seorang dia pun mutu kereta gitu je lah. Lepas tu mereka rumah ni kerja area apa? Dia mari cari orang yang mati mula-mula sekali. Dia tanya kecek dengan lemah lembut. Oh. Cuba mu tulis kebaikan mu hak mu buat atas dunia dulu. Ada. Ada pun. Eh, baik boleh. Mayat pun kata, hey malaikat aku nak tulis harga apa kalau aku tak wawak. Kemai dengar yang ngajar kalau aku tak wawak, kalau tu yang aku wawaknya. Kalau tu tak boleh nulis. Cukup. Malaikat kata, menjadikanlah jarimu dan aliumu tu lah jadi kalah. Aku nak tulis kertas gapo malaikat muka kertas aku tak ada wawak di kubur. Oh kan kapemu telah jadi kertas. Tulis kebaikan mu. Ha tulis. Tulis. Tulis suka belalah senyum belalah muka kebaikan je. Muka banyak juga kebaikan je yang main ngaji kedah baru. Ya iktikaf dalam masjid yang main jumaah ke masjid ya bersedekah ke orang. Ah tulis tulis tulis senyum belalah. Muka buat baik. Bila malaikat kata habis dah ke? Habis dah lah. Ingat modek. Oh habis sungguh dah. Ah, mu tulis pula hak jahat mu. Ah sudah dah kita. Bukan kata bila kita mati lupa belakang kita buat atas dunia dak. Ingat supo mana kita hidup atas dunia mati esok hidup semula, ingat belakang apa kita buat. Tulis. Ah sudah lah. Tulis bila-bila menangis, bila-bila tulis, bila-bila menangis, bila-bila. Habis leci. Ah, itulah muka nakir mari pula lepas dia tu. Mari nanya soal muka nanti dia tu marabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma tiqaduka wa ma ikhwanuka wa ma kiblatuka. Ha sudah dah lah. Kalau periksa fok kita ramah-ramah kalau tanya soal dia ni kita rasa pun tak boleh jawab lah. Pun. Apa sing? Siapa tu eh? Oh tanya jawab. Siapa tu eh? Ha. Jawab gitu muka nanti. Tu eh? Kelah apa sih? Waman Nabi Yuka, siapa Nabi mengapa sih? Nabi pun, Nabi ada ke? Nabi Muhammad. Oh no. Nanti tanyakan lagi pula, kenal deh? Ah, kenal. Waman Qiblat Tuka, mana Qiblatmu, apa sih? Eh? Adik bawah. Bawah, gapa, tak ada tak lama banget, degung rasa apa ni? Bawah gapa? Bawah. Orang tanya mana kiblat mu jawab ke muka nakik kita buat gitar.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme buka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selap

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam peminat semua. Hodoh dengar Tseng Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepat 24 jam. Nah, peminat, mari dengar nak-nak malam dalam masa buku 11 sampai buku 12 malam dalam rancangan Music Plus dan masa seje duk dengar DJ Karabun dan dalam masa ning mari sapa mai kosi wi peminat ni tahu dan cara-cara nayo bayo kaje une YouTube ai patu kapo kesihatan tubuh ade dan wi peminat ni dengar tahu dan belum nak kapo tidur dan belum nak tidur ni mari dengar Karabun dulu siapa dia tidur dah tu tak apalah deh mari dengar malek sok deh. Lepas tu masa ni kita berhenti dengar lagu atau nasib. Lepas tu klik mari dalam sisi yang kedua dengan rancangnya Music Plus. Nah,

Masuk mari sisi yang kedua dalam rancangan Music Plus deh peminat. Dalam sisi yang kedua ni ada cara-cara mari sapa pada peminat deh. Ada puluh deh. Puluh cara kure Victor create deh. Si witi lut create duit tu ing. Puluh cara lut create dengan diri kita deh. Mudah-mudah tak payah. Dah peminat dah. Mari ada gapo atik dah create ni senjan ho bong bo kata kita tu create dah. Yo ada gapo wajah ten reng dah, wajah ten reng hai jai ti patu kresap kresai mai mi samati dah. Ni senjan senjan ho kata kita tu ada kram create dah. Tu ada cara-cara dan puluh cara kita mari tengok dia ada kapo tek pemenak dia. Yang pertama ni suruh kita tu kayap rangkai deh. Jangan duduk-duduk saja gi kok tu gi kok ni atik deh, buat gapo deh. We tu big gang atik deh pemenak dia. Lepas tu gapo yang kata kalau kita tu big gang deh, tak ada we kita dan tubuh pada kita segar gagah saja, tapi yo wak wi kita tu gapo cicai kita tu kengreng juga dan gagah juga dan peminat dan kita tu kena dok tu big reng atik dan apa tu wak semati dan no wak wi kita tu lupa kata kita tu dok create dok gapo dah peminat dah. Lepas tu yang kedua, yang kedua ni yang kedua ni kurang minum alkohol dah. Oh kita ni tak ada minum syak dah dah. Lepas tu apa okey ho minum alkohol dah. Yo ada kan seksa dah pun ngan kan seksa tahun 2017 dah 2017 banyak 63 chin yurabu kata kalut perimat alkohol ni nak tolong jadi kapo pawa sem sau pio minum alkohol deh. Apa tu hok minum alkohol hok banyak-banyak deh, yo nak nak wak wi kan tamngan hok kan sesan rebu pesat hok kita tu wak kita tak molek deh pemna deh. Apa tu yang ketiga, yang ketiga ni betilah deh isa rokok. Rokok tu kalau boleh berhenti-berhenti dan ngot suburi alkohol dah yang kata dah lut dengan alkohol lepas tu ngot suburi hati siapa dia hok-hok kriak-kriak tu dia nak isap rokok deh. Tapi hok sungguh tu kan seksa dia temu kata kalau kita isap rokok dia nak bahaya deh. Jadi kriak bukan kuri kriak dak di ko kriak deh peminat deh. Patu yang keempat, yang keempat ni kubkum perimaan kafein deh, kan dium kafein kapo kafein kafe teh deh, you know giok kong dengan hok kita tu kriak juga deh peminat deh. Patu kafein ni yo wak wi kita tu tin terenuk deh, kerewon kerewai yo tak jadi molek dengan ho pawak kriat ni. Lepas tu yang kelima, yang kelima ni wi kita tidur wi cukup. Tidur wi cukup. Tidur betul, jangan tidur tengah malam. Kalau tidur tengah malam, nawak wi kita tu kok kriat. Lepas pun nak dah. Wi kita tidur apa? Pie kita ngatuk. Pasal ngatuk mak tu tidur halu dah. Jangan duk main, jangan duk bo. Dia pernah dah yang hidup fun dia kata ngatuk pak tidur yang hidup fun tu berhenti main terosak tengah gelap tu dah tu dia. Lepas tu ada lagi lima dah, lima hok cara-cara puluh lut kuam kreat. Mudah-mudah dah kita mari hubung sisi yang ketika dalam rancangan Music Plus Masoning kita berhenti dengar lagu atau anasik dulu. Lepas tu klik mari dalam sisi yang ketiga.

Masuk mari sisi yang ketiga dalam rangsangan Music Plus. Sisi terakhir rangsangan ni sudah ada dengar, kita dengar dah dari 5 cara witi lut kuam kriat dari pemenang. Lepas tu ada lagi 5, kita mari hubung pulak dari pemenang. Dan hubung yang kene, yang kene ni wi kita tu nang samati, nang samati cuai pon klai. Dan you nak know, kuge kuam teng kriat ho otak kita wi molek dari pemenang. Dan lepas tu otak kita you nak know, cocok dengan sing dari sing neng ho jadi run un. Dan takwi kita tu jadi kriak. Dan kita duduk gapanang semati tu sehari tu 30 minit. Dan duduk saja-saja, jangan duduk fikir kapo. Dan kita tu hingga kriak. Dan lepas tu yang ke ne, yang ke tujuh, yang ke tujuh ni make bagi hukwi apa semudun. Dah makan ne wi somdun. Bagi makan ne jadi pacai ho nono apa song pun ketop dengan kuam kret ho kita cukup. Tapi nak dah kalau kita duduk dale pawa ho nam tan dale dale tubuh badan kita tutam. Dah kita khat nam kita dah rap san prung teng dengan ahan prerup banyak. Capur dengan agapo makan ni ada enam tan sung. Dan you know we kita tu ada kuam kret banyak juga. Dan pernah dan lagu lagu tu dah kita kena kuap-kum. Dan kuap-kum periman ho bagi makan ni kita we molek dale tahi-tahi tu dah. Kita kena minum air we banyak. Dan jangan duduk minum sikit. Dan sehari tu we pada dengan ni siapa lapeng lah. Dan pemenang dah. Lepas tu yang kelapeng, yang kelapeng ni belajar. Dan belajar nyawa tubik, nyawa masuk. Dan pemenang dah. Apa kita kena duduk belajar we sama-sama nyawa masuk, nyawa tubik. Dan hai cek kau, hai cek ok lek-lek tu. Dan dalam sehari-sehari tu banyak. Dan apa tu dia kata kita tu sehari tu kita nono apa nyawa, nyawa pandok-pandok. Dan we kita tu sud hai cek kau lek-lek, hai cek ok. Dan apa tu yang ke sembilan, yang ke sembilan ni pakai aroma terapi, kapo aroma terapi tu bagi ho bahu-bahu bahu sedap wi kita tu pon klai dek pemna dek. Ambil tok dalam bilik kita, bilik tidur ke meja tempat kita buat kerja dek liling ho bahu sedap tu nah wi kita tu pon klai. Nah, ataupun ambil gapo daun panen, bahu sedap. Ambil bunga, bunga keradangan tu deh. Ambil daun asli lima puguk. Mari tok. Okay. Lepas tu you nak bagi kita tu pun klai. Lepas tu yang ke puluh. Yang ke puluh ni we minum cha chamomile. Teh bunga. Deh. Cha chamomile ni you ada read we kita tu pun klai. Deh. Wi kita tidur mudah, tidur lelak. Dengan wicai tu biar kata cha chamomile ni ada rit ya klayan, klayan non lap. Teh bunga ni you nak support dengan ubat nyerah. Dan biar kita makan tu kita tidur sedap, tidur nyerah molek. Dan pemenang deh. Ni semua cara-cara wi kita tu lut kuam kriat deh. Puluh cara semua kirim pada peminat audio dengan rancangnya Music Plus. Dah tengok masa ho rancangnya Music Plus dah ni sudah habis dah. Dah silap salah ke apa kerabun minta maaf peminat semua audio dengar. Lepas tu klip hari dengar nak malay dah. Masa buku 11 sampai buku 12 malay. Masa sejak belum nak tidur bolehlah mari dengar. Dan waktu kerabun minta undur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatah Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: 1373-2999
1: atau talian hotline Koormono Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
2: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Cinta Satu Malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa semua dan dengar rancangan Cinta Satu Malam. Malam ini mari jumpa dengan di cemo ni tiap-tiap buku 12 malam sapa buku satu malam ju gelombang FM 95 ialah di bahasa Melayu tepat te 24 je. Ya gitu pia dengan masa ni di cemo ni mari kosip-kosi jumpa-jumpa te anasik lah malam-malam ni dengan ngam malam hak pia dok kerja masa ni jaga-jaga kesihatan hati ataupun pia dok buat kereta masa ni pun buat kereta beringat-beringat lah, jangan hidup sing sangat.

kokoh bawa selamat belakang peminat. Ya gitu semoga learning ni panggil banyaklah cuaca udara dia sangat tukar sangat kita kena jaga-jaga we kejak lah gitu. Jangan terlupa makin-makin ni penting sekali. Betul kita kena berehat tidur we cukup. Lani udara dia panah kita kena jaga-jaga kesihatan kita we kejak peminat yo gitu. Lebih lagi learning tu budak-budak deh dia panggil gajing lah suka kepada my eye sangatlah kita kena bunyak-bunyak lah jangan duk my eye lagi tu jangan duk lepas anak cucu my eye lagi tu ha gitu kita kena bingat lah peminat deh semoga gapo panggil kita kena jaga-jaga anak-anak cucu kita peminat deh pula dia kata kita ni learning ni banyak peminat anak cucu dia pergi my eye dengan kawai gupung kita kena jaga we kejap peminat jangan duk lepas anak cucu my eye semoga dia bunyi tak pandai khabar lemah kalau mana gitu kita kena bingat jaga-jaga belakang peminat sisi ni tegur menegur dulu setagi banyaklah anak kosti maju pula setagi sisi yang keluar dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Ya, masuklah sesi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang kedua ni nak mari kosi cara-cara tidur-tidur ni lah. Banyak apa ni kita tidur jadi tak kena cara pada. Kita kena tidur, kena cara. Semoga tubuh pada kita ni penting sekali, Paminah. Ni tak tidur jadi tidur ikut se, tidur ikut nak tidur, tak boleh. Kita ni masuk sehari kena tidur ni ataupun 7 jam, Paminah. Tubuh pada kita boleh berehat katik. Betul. Semoga tidur ni lah dia kita nak lelak, kita kena jaga juga kebersihan bilik tidur, nyapu-nyapu bahawa sedap sikit lah bilik tidur itu. Betul. Pilih bata jangan temik lajak, jangan dekerah lajak bata tu, takut salah jatuh bata ke apa. Gitu. Betul. Pelita cerah, jangan cerah lajak, jangan gelap lajak, tak ada juga. Takut ni gelap cik dah main rosak dengan malai ke apa boleh bilik tidur, tak boleh. Suara pun juga. Ni dah ambil suara apa ni, duk gege nak tidur lelak lah mana. Gitu kita kena tidur betul masa. Tidur we hajar betul kepada kita lekat tidur betul masa sokmo tiap-tiap malam. Jaga belum nak tidur kita baca Quran zikir kah lah mana dah. Kalau tak stay we tidur apa ni, kalau nak we tidur mudah. Kita mengatik zikir ingat tu banyak dah. Inilah di jauh ni kau singa rancangan Cinta Satu Malam dengan Hingga Malam ni. Jeput tewi kapan nak ambil gi bapak ni sipek gi siap lah kita ni. Jago-jago tidur kita selamat, tidur kita mudah lah kapan nak. Ya lah mana duduk buat gapo tak tidur lagi weh. Duk kerja pun weh kerja yang keselamat. Jago-jago kesihatan katik dah. Ya gitu kita pergi berehat dulu, maju pok setelah lagi pula sesi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sisi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam. Ya, dengan rancangan sisi yang terakhir ni nak kosi-kosi cara makin ni ke apa itu dah. Kadang-kadang kita ni makin ni jadi abang ye ikutlah. Abang ye ikut mulut. Ha, tak boleh. Makin ni kena jaga juga weh peminat. Kalau nak wijah kepada penyakit hilik semua penyakit dah. Kalau kita makin salah sikah ke apa itu, mula ada belakolah penyakit makin masing telajak, pedas telajak, manis telajak ke apa itu dah. Apalah dia kata kalau kita nak we makin ni kita tu molek kepada tubuh pada kita, kita kena makin bagi-bagi hak ada fedoh organik ataupun sama cat ke apa itu. Makin pilih makin makin ni hak ada cukup lima muka tani lobok sendiri lah lah ni lah. Jangan nak beli dia mau buat ubat ke apa-apa itu, kita kena beringat juga. Makin asik ni tak ada makin mama seumur, makin buku, makin bagi tak faedah lah tak boleh. Makin ni, makin ike, makin ayer ke apa itu, jangan duk makin bagi lemak sangat. Hilik manis, hilik masing lah. Tu suruh kacil lah, makin bagi masing manis telajuk tu tak panggil molek mana kepada tubuh pada kita. Jangan duk makin bagi jeruk banyak telajuk, jangan duk makin bagi hak kotak ke apa, dia tahu. Kita panggil kena pilih-pilih katik lah. Tahu dah mudah. Tapi kita hati kena fikir masa depan. Kita nak makin bagi pelik-pelik ni. Ada penyakit. Marilah kata. Kena ingat apa yang nak. Takut ada penyakit lah. Ini semua. Dia macam ni kosi. Persen-persen ni. Apa nak semua makin ni. Penting sekali weh. Jago-jago katik weh. Pula dia kata kita ni jago-jago. Jago-jago ni kita kena panggil kejap lah. Jangan duduk main-main sangat lah. Kita kena kejak semua dah. Cara-cara makin ni, cara berehat-berehat ke apa itu. Dah, jaga-jaga semua. Step-step mana lah. Selamat berlaku, ya, Pak Minak dah. Betul, hope you tak tidur lagi. Terima kasih. Ada dengan Dicu Moni tiap-tiap malam. Berjumpa tiap-tiap malam senang. Malam Ahad. Sejak dari buku 12 malam. Sampai dari buku 1 malam. Cuk gelombang FM 95 ialah Radio Bahasa Melayu tepat 24 J. Betul kalau ada gapo salah sikit banyak tu DJ Moni minta maaf belako. Yo jaga-jaga kesihatan belako. DJ Moni minta tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selapan.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepate 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Perum Prachasampan. Sampan.
5: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepak Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat Teh 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap

0: 1-800-799-99
1: atau talian hotline Koormono Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
2: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต
1: ้ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95เมกะเฮิรตซ์ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
3: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์ mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala gelombang yang indah untuk anda.Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, lambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar.Cepat lagi menarik, termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
4: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha kita nak mari menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Hari ini tu, berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa sahaja. Lepas tu, untuk sekarang ini tu kita mari dengar berita ataupun mari dengar lah ada berita apa-apa sahaja yang bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

bersiap sedia dan memberi perhatian kepada laluan air. Matlamat utama adalah mengurangkan kesan serta kehilangan terhadap nyawa dan harta benda rakyat wilayah Jala.

0: Itulah untuk beberapa berita pun siapa menyebar kepada peminat dalam ruangnya berita sewaktu. Untuk sekarang itu kita nak rehat sementara, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir dalam ruangnya berita.
1: Hey, kalau tak mau jadi kakek maring, kena posok. Macam mana mari pemunat. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pemunat kecek maka Allah posok. Posok sakut dengan gopol dengan maring. Kita orang tahu ini dulu. Maring ni dah, nyakit maring ni ialah sel kita tu dah, anggota kita tu ia punuh. Apa ia punuh? Ia wasa dua jenis. Wasa punuh apa? Ia apa? Wasa tak tak apa lah. Tak ada masalah lah tu. Tapi wasa sel ni ia punuh. Lepas tu jadi kau gagah. Dia tak ada apa dah, ia kau gagah. Apa ia kau gagah tu? Dia panggil nyakit maring. Sebab apa ia boleh punuh? Sebabnya tu, dan laning tu bagai makan kita dia cemar banyak dengan bagai makan dengan udara dengan air dengan apa kita yang masuk dari tubuh dia tu dia cemar. Sebab cemar ni lah buat we sel kita tu dia dipunuh. Apabila dia punuh tu, kalau dia punuh apa dia mampuk tak ada masalah, tapi kalau dia punuh jadi kau gagah. Apabila dia kau gagah tu lah buat jadi penyakit mereng. Pah poso ni tu macam mana? Kalau kita puasa kena, macam mana puasa kena, bermuat buat klik dah. Kita tengok lah. Kalau kita puasa kena, tubuh badan kita ni boleh satu hormon. Dia panggil hormon kerut hormon. Nanti kerut hormon ni lah. Ya ni hidup cari lah. Kalau ya dah banyak tu, ya hidup cari dalam anggota kita tu. Ada sel mana tak puasa punuh. Hak boleh beki-beki. Hak boleh sipai-sipai. Hak tak hak teruk belajar dah. Nak sipai tak leh dah. Apa tu? Nak supaya jadi bahaya kepada tubuh badan kita, dia bunuh tau. Tu kerja dia. Apabila sel kita punah, dia jumpa dengan kerut hormon, dia bunuh tau. Apa dia bunuh tau? Dia tak jadi nyakit marah lah. Begitu tu kalau pia tu, dah. Rasa nak basuh tubuh badan kita, kita makan cuma. Kita makan cuma banyak. Dengan kita tahu dengan tak tahu tu, dah. Kita makan cuma masuk, kita rasa nak basuh. Begitu cara-cara basuh tubuh badan kita, ia poso. Ni boleh poso, ni kita poso. Tapi kena poso, kena lah. Kalau poso turut mulut, poso turut nafsu tu, poso turut mulut kita. Tak ada boleh nama. Hari Senin, hari Khamis atau poso sunat mana tu, kita wajib poso. InsyaAllah kita nak jauh pada penyakit mari. Dah, insyaAllah lah kita pakat-pakat poso, kita poso we kena.
2: Bagi makan baru ngepo jadi nyakit kapok dan jadi nyakit tai hari di pemuna oya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Werung lani tu banyak dah jadi nyakit kapok, nyakit tai, patu maring bekau banyak lani. Apa sebab gopo boleh ya werung yang boleh jadi banyak nyakit ni? Tiga bagi makan ya, hok werung cop makan, patu cop buat. Yang satunya tu mama. Werung ni budak pondok ni mama ni bos satu makan dah. Mama lah buat jadi nyakit kapok, lepas tu jadi nyakit tai. Ni kena ingat dah. Makan boleh tapi tak makan seumur lah. Makan nak telan kata. Ni mama nak hari. Bukan mama saja dah. Yang mama pada hak tu kau teruk. Sebab apa mama ni dia masing kelajak. Pedah kelajak. Masing ni buat jadi nyakit tai. Masing kelajak-kelajak ni tai punah. Lepas tu kapok pun punah. Lepas tu pedah pula. Pedah ni kapok punah mata dah. Pior dah. Beri nyari dia kat kapok, berhenti mama lu. Yang kedua iaitu lucing, saya krok puak. Apa tu? Kaya tak kaya semua. Kalau panggil dengan sat peruk tu. Dengan sat peruk tu. Kalau makan banyak-banyak kapok, ngatai dengan maring. Mari dua-dua. Dah. Kalau kita kau pergi bakar, hangi pun. Kau maring, kau banyak pun dah. Begitulah budak lah ni tu. Banyak jadi kapok, jadi tai banyak, jadi maring, jadi kau banyak lah. Dah tu, saya krok waktu tu kena wingat-wingat. Kena selo-selo, boleh selo, kita selo-selo. Sikit makan boleh dan mendangai banyak ni makan lah hari. Padahal yang mama tu cukup belakang dah. Dengan mama, dengan saikrok, dengan luci, dengan apa penuh dalam tu. Begitu kita kena slow-slow okay. Tu. Yang ketiganya tu ubat sakit urat. Ubat sakit urat patu pok semu prai. Semua-semua hok jadi ubat tu. Semu prai ke potek ketong. Semu prai daging patu semu prai hok malai hok lain-lain buat semu maju-maju tu. Sebab apa dia sakit urat. Weru yo kerja banyak. Boyo kerja banyak kat tu. Do makan ubat sakit urat, makan semu prai. Gasiak ngak kapok ngatai gi habis. Itulah. Lepas tu bermotor yang seorang lagi. Kau tahu tak? Wokok. Kapok sakut juga sikit, tapi tak ada sakut mana. Tapi ni, awak nak sakut apa? Maring. Pada hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, Berung. Wokok Faifa dengan wokok ketah ni, hok mana bahaya lagi? Ha, mari bawa nak kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, bawa nak cek masalah wokok lah. Ya, wokok tu dua-dua tu bahaya dua. Dorak berdorak kepada tu pada kita, dua-dua selalu dah. Ha, dia muda kau senang kata, ah. Kalau nak isap wokok, tak nak wih, tak bahaya. Kena pakai wokok apa? Wokok Faifa lah. Baru tak bahaya. Wokok ketah bahaya. Dia muda kau senang. Itulah dah. Sungguh ke faham? Hari itu, wokok Faifa ni, kalau dia membuat mari buka wifi untuk demo nak berhenti wokok. Kita dok isap wokok ni sebab tu kita lekat dia panggil nikotin. Dah, nikotin, ibu nikotin dia jadi kita rasa lekat. Pas nikotin ni buat kita rasa gembira, rasa tak kriak, rasa segar. Ha, hak tu kita dah lekat tu sebab kita makan kafe lah, kafe kafein wokok ni nikotin. Apabila kita kriak, kita rasa sekabut, kita rasa wokok, kita rasa segar. Ha, tu dah lah tu. Sebab nikotin ni. Kalau orang rasa nak berhenti wokok, dia nak berhenti tak ada sebab nikotin ni. Lepas tu, dia buat lah wokok wifi ni sebab wokok wifi ni boleh. Dia boleh kan menurut lah. Kata nak kena kata sikit atau ni kata banyak. Nak uti wakak tu kita banyak tu dah. Lepas tu kita kakak sikit, kakak sikit. Lepas tu kita uti wakak. Hak tu cukup rasa sungguh tu. Tapi kita jadi kok lain. Ha, dia mau ikut senar tu. Ha. Kalau isap wakak Faifa ni ha, tak bahaya dah. Tak nyakit. Ha, tak berdorak pada tu pada kita bakat ikut senar tu. Waktu fok muda fok wadu kita bakat dah isap lah weh. Tak kena cara ya tu. Lepas tu kalau tanya tu hak mana. Dorak banyak lagi. Ya berdorak dua-dua. Tapi banyak lama duduk situ. Hari itu, dia tak ada gaji lagi. Sebab wokok Faifa ni ialah wokok baru. Bagaimana baru? Begitu dia tak tahu gitu ya ada jadi menyakit ke apa kata. Bulan itu ada timbul lah menyakit. Lain ini kita nak apa dah. Dalam berita dah apa, fork warung dah. Jadi menyakit kelepong banyak. Sebab apa? Sebab wokok ni. Kalau kira tahu dua ni, hok mana berdorak lagi, dorak sama-sama. Tetapi, wokok ketah, lama ada wokok Faifa. Sebab apa? Ya buka ketah ni lah. Bahayanya apa? Bahayanya asak dia tu. Asak dengan kabut dia tu. Hak tu bahaya dia tu. Asak dia ni, buah yang masuk dari kelepung kita, asak tokoh jadi banyak, wak jadi menyuk. Orang panggil nama tah. Atau menyuk tah ni buat berdorak kepada kelepung kita, dok jadi nyakit lelah, jadi maring, jadi apa? Sebab nama tah ni. Tapi, masa dia dok hipung. Makin masa 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Baru dia nak mula menyakit. Tetapi, wokok Faifa ni, dia pakai air bakar menyuk. Apabila dia bakar air bakar menyuk, dia dia sak nak mari. Wokok kita bakar, ibu terbakar dia tu, jadi asak, jadi kabut. Masuk le kelepung. Tapi yang ni dia bakar menyok, bakar air, jadi asak, masuk le kelepung. Mula-mula dia tubik dia wokok tu jadi asak dah. Boleh masuk kelepung tu, dia jadi air terik pula. Apabila dia jadi air terik pula tu, dia hidup le kelepung kita dah lah. Apa air duduk le kelepung, sebab kita lemah air. Bila air duduk le kelepung, nak nyawa tak leh. Apabila baru install ya, isak wokok dengan banyak, air ni banyak. Buahnya banyak, dia bakar masuk hipung tu, dalam 5 tahun, 6 tahun ya. 5 tahun, 6 tahun mula menjadi menyakit dah. Menyakit apa? Menyakit air penuh dalam kelepung. Orang panggil menyakit wari. Jadi menyakit warung lah ni. Jadi apa? Kena kerak kelepung. Kena tukar kelepung. Kena gisipai kelepung. Sebab apa? Air penuh kelepung. Begitulah. Kalau tanya kata hok mana berdorak? Dorak dua-dua. Tapi buka kertas, lama sikit. Buka Faifa, 5 tahun, 6 tahun, nyakit selalu dah. Paya dia buat aku senar tipu buat kita tu kena. Buka kertas ni, dorak, tak boleh isap. Kena isap buka Faifa. Baham saja tu. Sebab apa? Hari tu, tu orang baru nak mula isap. Tak ada jadi tipu menyakit lagi. Bawa orang mula isap banyak-banyak dengan lama ni kan. Mula nampak menyakit lah. Pas menyakit tu jadi teruk. Lepas tu banyak pada menyakit. Hak daripada pokok ketah lagi. Ah, ha, pesan-pesan pada warung-warung fighter eh. Kalau tak mau kena kerak kelepung, tak mau lelah yak muda, dengan isap wokok. Lebih-lebih lagi, wokok Faifa. Pada ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei warung, sebab apa jamai lani warung jadi nyakit semsar banyak? Hai, mari mau nak oya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, hari ini, mau nak cek masalah. Nyakit semsau dah. Nama nyakit semsau ni. Karalan ni tu banyak jadi dalam warung. Itu tak ada mana. Banyak kata orang menjadi masalah lah baru dia jadi nyakit semsau. Tapi lah ni tu warung tu jadi biasa benar jadi nyakit semsau ni. Tak ada kena ada masalah ke apa. Tak ada kena ada ke apa langsung. Dia jadi diri. Kalau tengok mudah-mudah dah. Dia jadi moyong. Dia jadi tak segar. Dia lemah. Kapa-kapa dia teriak sore. Tak berusaha ingat orang. Semua tu dia buah buat macam ni. Ha, sebab dia atas. Buah main bola. Buah main kau rata-rata. Buah dok sehari dok jadi tak mahu tubik gimana dok le bilik sore tak mahu apa atau dia jadi monyok dok jadi lemah tu ha tu boleh sekolah darah kata ni jadi penyakit semsau dok lebih lagi tu budak umur 45 46 41 umur 2 ha contoh nak jadi banyak tu pas sebab apa budak ni boleh jadi betul banyak dah yo jamin fok kita dulu zaman pemo dulu itu kurang nak jadi sikit dah sebab apa? Pada zaman dulu tidur jadi priah. Budak lah ni dia tak tidur. Subuh tak tidur lagi. Nah, lepas subuh dia baru nak tidur. Bangun tengah hari. Dah petang tidur pak dah malam tak tidur. Ha tu nak jadi tu. Yang keduanya tu pemo yang ni 45, 46, 1, 2, 3 ya otak tu nak tukar daripada otak budak kepada otak werung. Ha dia nak saling je tu. Kalau kita budak yang halus tu kita didik tak molek. Otak kau nak saling tu jadi saling tak molek. Boleh jadi saling tak molek tu. Yang buat homo kemi dalam kepala tu dia jadi selerak sikit. Apabila dia selerak tu lah budak nak jadi nyakit panik, nak jadi nyakit rok sumsau tu dah. Kemi yang namanya serotonin dengan melatonin. Serotonin melatonin jangan cara-cara tidur tu lah. Kau kena persep-sep mempok tu dah. Lepas subuh tu kalau tak tidur malam dan tidur pia tu. Sebab pia tu kita nak boleh serotonin. Patu lek petang hari pasar nangis tidur. Nangis tidur contoh sebab pia tu lah kita nak boleh melatonin. Kalau kita tidur contoh atak-atak kali start nak jadi panik, nak jadi sumsau rata lah. Hak selaginya tu budak lah ni yang main sosial lah. Zaman umur gitu kawasan dok bully kita dah, dok bully kita, dok usik kita, dok kata kita tu je sekolah dalam hukum lah ya. Klik manggil dia mah segar lah. Tak ada pihak panggil dok kata, tak ada pihak bully kita dah. Tapi kalau budak zaman lah ni dia bully dalam sosial, dok rumah pun tak jadi. Kena dia mau dok bully situ ha, apabila dia mau dok bully cak-cak, dia mau nak kata cak-cak, budak kita nak jadi menyakit sumsau. Nah, apa-apa nak pesannya tu tidur dan tidur lama. Belum korup lah tu kena tidur. Lepas tu nangis tidur kau nak terah. Lepas tu nangis tidur kau nak gelak. Lepas subuh lepas sah nangis tidur macam tu. Yang keruanya tu kawan makpak kita, anak kita yang halus tu kita kena didik dia makan wis apa, main wis apa. Nangis widok main terosak saja. Apabila kita lepas widok main terosak saja tu, apabila dia siapa umur tu otak dia nak saling tak oleh. Begitu dengan kita nangis lepas widok anak kita dok main terosak saja. Kena widok main lepas ada, kena dok main sain-sain, dok main rata tu. Nangis dok main dalam rumah dok main terosak saja. Yang ketiganya tu kita nak tanya tik anak-anak kita tu kata eh dok mukalah tu demo dok buli kedok, demo dok kata dia kedok, demo dok mengaruk dia kedok, kita kena tanya dia kata. Yang akhir lagi tu apabila kita nampak anak cucu kita apa kawan sain-sain kita tu nampak dok moyo jadi tak segar, jadi lemah mudah tiak, jadi tak mahu apa, tak dok dalam bilik sore, tak mahu main, tak mahu apa, ha macam tu buat gi mari jumpa bomo banyak-banyak. Penyakit ni dia boleh perubat. Kalau kita perubat je hingga, kalau kita tak perubat penyakitnya kau teruk. Siapa agak gila dah payah dah lah. Tapi kalau dia baru jadi sikit-sikit baru nampak dah lemah, dah monyok tu kita perubat selalu. Perubatlah seminggu dua ya hingga dah lah. InsyaAllah dah. Ha, itulah cara-cara penyakit susah.
1: Hey, Werung, dange tak rum nyok bezing dah ada umur. Sebab bahaya sampai ke mati. Ha, macam mana bagi pemuda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tani tu napok banyak fak kita ni duk beli gi beli minyak dah. Ah takut minyak habis dah, takut minyak mahal kena pakai gi duk beli minyak. Gi duk pun nak kain lain gi duk dalam motor apa. Bomo mari nak pesan fak kita sikit dah. Ah minyak lain tak ada masalah dah. Minyak hak bomo nak kita hati-hatinya tu minyak bensin. Naman bensin. Ya minyak bensin ni dah. Minyak bensin ni ya nampak ya jadi air. Dah jadi air minyak tu. Tapi sungguhnya tu dia jadi gas. Bawa jadi gas tu je boleh jadi berasak nak jadi nak herenak lah. Begitu kalau kita taruh jadi dalam motor tak molek tu dia boleh tubik. Nah tubik jadi esak, jadi gas, jadi dah heri tubik lagi. Begitu dia bahaya. Kalau kita kita taruh dalam motor lagi lain yang bukan untuk taruh minyak tu. Nah kalau bukan awak saya taruh minyak tu ya boleh rah lagi tubik. Begitu kalau kita nak taruh tu kena buh dalam gelang atau dalam motor untuk nak taruh minyak mesin. Ha, baru dia tak rah lagi tubik. Dia rah lagi juga tapi tak banyak. Tapi kalau buh dalam motor tamada, dalam gelang minyak selena, buh dalam motor eko itu kan siap. Hak tu dia rah lagi tubik halu dah. Ha, hak tu hak bahayanya tu. Kalau kita tak luar rumah tak ada masalah lagi sebab dia boleh rah itu baik tu itu baik dalam udara luar tak ada masalah ya rabai boleh lah. Tapi kalau dalam rumah tu dekat dalam rumah tu boleh dekat dalam rumah tu lah jadi bahayanya tu. Bahaya macam mana? Ah ha, satu. Yo jadi gas. Ha menatem no ni jadi gas. Boleh jadi gas dia dekat dalam rumah tu dah. Ya kena pi pak bom halu dah. Ha tu bahaya nombor satu. Bom boleh ke bau boleh ke berapi dah. Berapi habis rumah. Naya habis lah rumah kan, habis lah rumah sutir tu. Begitu dah taruh dalam rumah. Lepas tu orang rasa taruh dalam motor ekor, motor ekor lang, motor air supply kan. Budak mari tengok pernah, muak ni belum pakai, siap. Lepas tu orang dalam berbadai, orang bahaya dengan kesihatan berbadai tu. Yang menantai ni boleh berkat, oh banyak-banyak tu kita serak masuk tu juga boleh jadi kita pening. Dah, mau pening-pening banyak, serak banyak lagi tu, ia buat otak kita penuh sampai kejeng, sampai kecak. Dah sampai jadi sawe, jadi cak,
3: Aku sampai ke mati lah. Ubah apa yang sampai ke mati tu. Nak ingat lah. Aku tak tahu tu. Lepas tu lagi nya tu, dia pergi luka kan kelepung kita. Lepas tu kalau isap banyaknya, dia luka kelepung. Siapa kejadi, buka kelepung. Bahak lelah tu jadi nyakit lelah. Bagi tu, biar ada jadi nyakit lelah. Dangit, taruh punya pesing dalam rumah. Nak tak luar. Atau kena buh lepkah yang mulai. Atau tak luar rumah, dangit tak luar rumah. Sebab dia kau, rumah mana ada budak Allah, ada ritual Allah, dangit taruh minyak mesin dalam rumah. Tak luar. Sebab tu cari pak koci, pak taruh mulai, tak luar saja je. Tapi, hak takut sekalinya tu, yang minyak mesin ni, kalau kita serok lama-lama, yang buat menjadi nyakit darah. Buat begitu jadi nyakit pucat, buat begitu jadi nyakit mering darah. Lepas tu, banyak orang jadi mering darah tu, ada sakut dengan minyak mesin. Hak takut-takutnya budak dengan orang mengandung. Mohana ada budak leluh atau ada orang mengandung dalam umur, dangir, taruh atau sipir minyak mesin dalam umur. Itulah kena bakar hati-hati, kena bakar bakar minyak. Dengan pemohon saya.
0: Dan juga peminat dah yang mana kita sudah dengar berita apa saja yang menyebar kepada peminat pendengar kita untuk sekarang itu. Dan juga masa sudah terakhir yang mana hari ini itu Bu Mita hunur diri dulu dengan lafaz yang mulia ataupun dengan kata-kata hikmat lah nak beri amaran ataupun nak beri sapa kepada peminat. Itu kata-kata hikmat hari ini itu iaitu katanya ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah, iaitu kita apabila kita ada ilmu tetapi kita tak amal ataupun kita tak guna, ibaratnya supanya pohon kayu yang tak beri buah ataupun tak beri faedah kepada kita. Iaitu kata-kata hikmat hari ini tu beri sapa kepada peminat kita semua. Untuk hari ini tu minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.

Inilah suatu surah yang kami turunkan, dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya. Dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas, agar kamu ingat.

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

0: أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik. Dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

Kecuali mereka yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri. Maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar.

Dan sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang yang berdusta.

dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa dia suaminya benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta.

Dan sumpah yang kelima, bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya, istri, jika dia suaminya itu termasuk orang yang berkata benar.

Dan sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan menemui kesulitan. Dan sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Bijaksana.

0: ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula.
0: Laula idh sami'tumuhu dhanna al-mu'minuna wal-mu'minatu bi anfusihim

Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri? Ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata."

mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta.

Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu, berita bohong itu.

Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikitpun, dan kamu menganggapnya remeh. Padahal dalam pandangan Allah, itu soal besar.

Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Maha suci Engkau, ini adalah kebohongan yang besar.

Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya jika kamu orang beriman.

Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu, berita bohong, tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Sungguh, Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia setan, menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.

Pada hari itu, Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka. Dan mereka tahu bahwa Allah Maha Benar, Maha Menjelaskan.

0: perempuan-perempuan yang keji, untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji, untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik, untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik, untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia, surga.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Zalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun.
0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat.

Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.

Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak memiliki keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas, pemberiannya Maha Mengetahui.

Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian dirinya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa.

Dan sungguh, kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penjelasan dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih, menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang.

orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang, hari kiamat.

Dan orang-orang yang kafir, perbuatan mereka seperti Fata Morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi apabila didatangi, tidak ada apapun. Dan didapatinya ketetapan Allah baginya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan sempurna. Dan Allah sangat cepat perhitungannya.

Atau keadaan orang-orang kafir, seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang, di atasnya ada lagi awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya, hampir tidak dapat melihatnya. Barang siapa tidak diberi cahaya, petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun.

Tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. Masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu Dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Dan Dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan, seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang Dia kehendaki, dan dihindarkannya dari siapa yang Dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan.

Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan dua kaki. Sedang sebagian yang lain berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Sungguh, kami telah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan, dan Allah memberi petunjuk siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus.

Dan mereka orang-orang munafik berkata, kami telah beriman kepada Allah dan Rasul Muhammad, dan kami menaati keduanya. Kemudian sebagian dari mereka berpaling setelah itu. Mereka itu bukanlah orang-orang beriman.

0: Dan apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang.
1: Wa in yakun lahumul haqqu ya'tu ilayhi muz'inin.
0: Tetapi, jika kebenaran di pihak mereka, mereka datang kepadanya, Rasul, dengan patuh.

Apakah ketidakhadiran mereka karena dalam hati mereka ada penyakit? Atau karena mereka ragu-ragu? Ataukah karena takut kalau-kalau Allah dan Rasul-Nya berlaku zalim kepada mereka? Sebenarnya, mereka itulah orang-orang yang zalim.

0: hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, "Kami mendengar dan kami taat." Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ.
0: Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan.

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpah sungguh-sungguh, bahwa jika engkau suruh mereka berperang, pastilah mereka akan pergi. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu bersumpah. Karena yang diminta adalah ketaatan yang baik. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul Muhammad itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya. Dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan jelas.

0: Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh, Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi. Dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
0: Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul Muhammad, agar kamu diberi rahmat.

janganlah engkau mengira bahwa orang-orang yang kafir itu dapat luput dari siksaan Allah di bumi. Sedang tempat kembali mereka di akhirat adalah neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig dewasa di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada 3 kali kesempatan, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan setelah sholat isya. Itulah 3 aurat waktu bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu, dan tidak pula bagi mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka juga meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan para perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung yang tidak ingin menikah lagi. Maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian luar mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan. Tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit, dan tidak pula bagi dirimu. Makan bersama-sama mereka di rumah kamu, atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya, atau di rumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka, atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya bagimu agar kamu mengerti.

Yang disebut orang mukmin hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad. Dan apabila mereka berada bersama-sama dengan dia Muhammad dalam suatu urusan bersama, mereka tidak meninggalkan Rasulullah sebelum meminta izin kepadanya. Sungguh, orang-orang yang meminta izin kepadamu Muhammad, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena suatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang engkau kehendaki di antara mereka. Dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul Muhammad di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sungguh, Allah mengetahui orang-orang yang keluar secara sembunyi-sembunyi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih.

0: Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Dia mengetahui keadaan kamu sekarang, dan mengetahui pula hari ketika mereka dikembalikan kepadanya. Lalu diterangkannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Maha Suci Allah yang telah menurunkan Furqan, Al-Quran, kepada hambanya Muhammad, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam jin dan manusia.

yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan Dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat.

Namun mereka mengambil tuhan-tuhan selain dia untuk disembah. Padahal mereka tuhan-tuhan itu tidak menciptakan apapun. Bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya. Dan tidak dapat mendatangkan manfaat, serta tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan.

Dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh dia, Muhammad. Dibantu oleh orang-orang lain, sungguh, mereka telah berbuat zalim dan dusta yang besar.

Dan mereka berkata, itu hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang diminta agar dituliskan. Lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang.

0: rahima.
1: Katakanlah Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan mereka berkata, mengapa Rasul Muhammad ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya agar malaikat itu memberikan peringatan bersama dia?

0: Atau mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan, atau mengapa tidak ada kebun baginya, sehingga dia dapat makan dari hasilnya. Dan orang-orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir.
1: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
0: Perhatikanlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan tentang engkau, maka sesatlah mereka. Mereka tidak sanggup mendapatkan jalan untuk menentang kerasulanmu.

0: kufura.
1: Maha suci Allah, yang jika Dia menghendaki, niscaya Dia jadikan bagimu yang lebih baik daripada itu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan Dia jadikan pula istana-istana untukmu.
0: Bal kadzabu bis-sa'ati wa a'tadna liman kadzaba bis-sa'ati sa'ira.
1: Bahkan mereka mendustakan hari kiamat, dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat.

0: حَفِيرًا.
1: Apabila ia neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suaranya yang gemuruh karena marahnya.

0: kuburan.
1: Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka dengan dibelenggu, mereka di sana berteriak mengharapkan kebinasaan.
0: La tad'u al-yawma suburan wahidan wad'u suburan katsira.
1: Akan dikatakan kepada mereka, janganlah kamu mengharapkan pada hari ini satu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang berulang-ulang.

Katakanlah Muhammad, apakah azab seperti itu yang baik, atau surga yang kekal, yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan, dan tempat kembali bagi mereka.

0: mas'ula.
1: Bagi mereka segala yang mereka kehendaki ada di dalamnya surga. Mereka kekal di dalamnya. Itulah janji Tuhanmu yang pantas dimohonkan kepadanya.

Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka bersama apa yang mereka sembah selain Allah, lalu Dia berfirman kepada yang disembah, "Apakah kamu yang menyesatkan hamba-hambaku itu, atau mereka sendirikah yang sesat dari jalan yang benar?"

Maka sungguh, mereka yang disembah itu telah mengingkari apa yang kamu katakan. Maka kamu tidak akan dapat menolak azab dan tidak dapat pula menolong dirimu. Dan barang siapa di antara kamu berbuat zalim, niscaya kami timpakan kepadanya rasa azab yang besar.

Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, Muhammad, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagian cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan Tuhanmu Maha Melihat.

0: ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.
1: Dan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami di akhirat berkata, mengapa bukan para malaikat yang diturunkan kepada kita? Atau mengapa kita tidak melihat Tuhan kita? Sungguh, mereka telah menyombongkan diri mereka dan benar-benar telah melampaui batas dalam melakukan kezaliman.

0: mahjura.
1: Ingatlah, pada hari ketika mereka melihat para malaikat, pada hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa, dan mereka berkata, hijra mahjura.

0: Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan. Lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan.
1: Ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarran wa ahsanu maqila.
0: Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya.

Dan ingatlah, pada hari ketika langit pecah mengeluarkan kabut putih, dan para malaikat diturunkan secara bergelombang,

0: Kerajaan yang hak pada hari itu adalah milik Tuhan yang Maha Pengasih. Dan itulah hari yang sulit bagi orang-orang kafir. Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, "Wahai, sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul."
1: Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila.
0: Wahai, celaka aku. Sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Laqad adall

0: Sungguh, dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan setan memang pengkhianat manusia.
1: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
0: Dan Rasul Muhammad berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan.

0: basiran.
1: Begitulah, bagi setiap nabi, telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa. Tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong.

0: Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah, agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya, dan kami membacakannya secara tartil, berangsur-angsur, perlahan dan benar."
1: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.
0: Dan mereka orang-orang kafir itu tidak datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh, melainkan kami datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang paling baik.

orang-orang yang dikumpulkan di neraka Jahanam dengan diseret wajahnya. Mereka itulah yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya.

0: كَثِيرًا.
1: Kemudian kami berfirman kepada keduanya, pergilah kamu berdua kepada kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Lalu kami hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya.
0: وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ.

0: Dan telah kami binasakan kaum Nuh ketika mereka mendustakan para rasul. Kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan cerita mereka itu pelajaran bagi manusia. Dan kami telah sediakan bagi orang-orang zalim azab yang pedih.
1: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا.
0: Dan telah kami binasakan kaum Ad dan Samud dan penduduk Ras serta banyak lagi generasi di antara kaum-kaum itu.

Dan masing-masing telah kami jadikan perumpamaan, dan masing-masing telah kami hancurkan sehancur-hancurnya.

Dan sungguh, mereka kaum musyrik Mekah telah melalui negeri Sodom yang dulu dijatuhi hujan yang buruk, hujan batu. Tidakkah mereka menyaksikannya? Bahkan mereka itu sebenarnya tidak mengharapkan hari kebangkitan.

0: rasulan.
1: Dan apabila mereka melihat engkau Muhammad, mereka hanyalah menjadikan engkau sebagai ejekan dengan mengatakan, inikah orangnya yang diutus Allah sebagai rasul?

0: وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا.
1: Sungguh, hampir saja dia menyesatkan kita dari sesembahan kita. Seandainya kita tidak tetap bertahan menyembahnya, dan kelak mereka akan mengetahui pada saat mereka melihat azab, siapa yang paling sesat jalannya.
0: Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu 'alaihi wakila.
1: Sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya?

Atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat jalannya.

0: ثم جعلنا الشمس عليه دليلا.
1: Tidakkah engkau memperhatikan penciptaan Tuhanmu? Bagaimana dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang? Dan sekiranya dia menghendaki, niscaya dia jadikannya bayang-bayang itu tetap. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk.
0: ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا.
1: Kemudian kami menariknya bayang-bayang itu kepada kami sedikit demi sedikit.
0: وَهُوَ

0: Dan dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangkit, berusaha.
1: وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا.
0: Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya, hujan. Dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih.

Agar dengan air itu kamu menghidupkan negeri yang mati, tandus, dan kami memberi minum kepada sebagian apa yang telah kami ciptakan, berupa hewan-hewan ternak dan manusia yang banyak.

0: يَسِيرًا.
1: Dan sungguh, kami telah mempergilirkan hujan di antara mereka, agar mereka mengambil pelajaran. Tetapi kebanyakan manusia tidak mau bersyukur, bahkan mereka mengingkari nikmat.
0: Walau syi'na lab'atna fi kulli qaryatin nadhira.
1: Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami utus seorang pemberi peringatan pada setiap negeri.
0: Fala tuti'il kafirin wa jahidhum bihi jihadan kabira.
1: Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir, dan berjuanglah terhadap mereka dengannya Al-Quran, dengan semangat perjuangan yang besar.

Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus.

Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air. Lalu dia jadikan manusia itu mempunyai keturunan dan musoharoh. Dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa.

0: Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka, dan tidak pula mendatangkan bencana kepada mereka. Orang-orang kafir adalah penolong setan untuk berbuat durhaka terhadap Tuhannya.
1: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا.
0: Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan hanya sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan.

0: سَبِيلًا.
1: Katakanlah, aku tidak meminta imbalan apapun dari kamu dalam menyampaikan risalah itu, melainkan mengharapkan agar orang-orang mau mengambil jalan kepada Tuhannya.
0: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا.
1: Dan bertakwalah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia, Maha Mengetahui dosa hamba-hambanya.

yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dialah yang maha pengasih. Maka tanyakanlah tentang Allah kepada orang yang lebih mengetahui Muhammad.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, sujudlah kepada Yang Maha Pengasih. Mereka menjawab, siapakah Yang Maha Pengasih itu? Apakah kami harus sujud kepada Allah yang engkau Muhammad perintahkan kepada kami bersujud kepadanya? Dan mereka makin jauh lari dari kebenaran.

Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan bintang-bintang, dan Dia juga menjadikan padanya matahari dan bulan yang bersinar.

Dan dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau yang ingin bersyukur.

0: Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam.
1: وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا.
0: Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri.

0: Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab Jahanam dari kami, karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal."
1: Innaha sa'at mustaqarran wa muqama.
0: Sungguh, Jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman.

Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar.

0: Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan Allah.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Tuhan wa ta'ala. Dan apa kata semoga saudara-saudari semua saat ni sihat belaka lah tu deh. Tu Imi kata atau kita saat ni tu segar belaka insyaAllah deh. Tu ada sakit sikit sebanyak tu kita bakat-bakat sobar lah. Kerana ada satu daripada pemberi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sakit sikit sebanyak saat ni tu kita sobar. Kerana benda saat ni tu orang panggil kata benda saat ni sedang.

segala penyakit kita saat ni tu, orang panggil kata digugurkan falo, di orang panggil kata pertama, orang panggil kata gapo saat ni dak apo dosa deh. Kita sakit sikit sebanyak saat ni tu, Tuhan dak apo dosa kita. Dengan sebab kita sobat, dengan sebab kita kat orang panggil kata, dengan sebab kita bersungguh-sungguh dak ubat diri kita saat ni untuk mencari kesihatan saat ni, orang panggil

doa dah. Neh. Tu kita baca doa dah sebab kita tidur tu. Pas kita bangun tidur pula, kita baca doa pula. Alhamdulillah zi ayana ba'da ma'matana wa ilamish.

berkat berkat itu kau dah kata kuasa dah kau dah karena masa tu tu orang panggil atas kelebih dia dia mulut tidur eh. Orang hak tengok pada sebenarnya tak ada khabar apa kita bangun seorang mengadap Allah Subhanahu Wa Taala waktu sunyi-sunyi waktu orang panggil atas gelak gelita eh. Kita bangun menajak ya Allah ya Tuhan kami beri taufik hidayah lah kepada kami dan beri kebaikan lah dalam hidup kami selepas daripada kami sekarang lah ni tu kita minta doa dengan Tuhan ya Allah tunjuk jalan lah kepada kami jalan betul dan orang panggil jagalah anak-anak keluarga kami deh duduk dalam keredaan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala semua-semua kita minta biasa tu dah akak deh kerana Allah ni orang panggil kata bala uji Allah Subhanahu Wa Taala saat itu banyak deh bukan kata tadi itu saja dok tak tahu orang panggil seluruh dunia saat ini dicoba lah Ta'ala begitu begini kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala deh bagi itu saat ini kalau Allah Ta'ala wisnu pada kita kalau hak berat kita minta uya ringi deh kalau boleh ringi tak ada kena rasa deh itu orang panggil kata kita kena berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala

sinos nga oga ta pada oga pangai ato oga ta hagi ini oga pangai kom ini bang make sao de untuk apa ne untuk anak menunai ke satu sunnah Nabi SAW ya telah poso hagi sena dah hai kom ini de tu kia oga pangai ta ni cayo-cayo ya kita hidup kita saat ni tu nak duduk di bawah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Luangnya ni ada akak kita mula daripada dia buku 4 hingga siapa

Ini mana nak hidup gapo ya? Apa kita patut kita buat masa kita hidup? Gitulah pakak-pakak kira bercara, pakak nasihat-nasihat tu gitu ya deh. Tak ada lebih pada tu dah aku nak tu sekalian. Sama tahu kita, ni sama tahu kita nak semai subuh ni deh. Kita mari merenung berdoa kepada Allah Subhanahu Taala. Kita semai ya subuh setagi ni deh. Tu dia. Kalau itu ruangan ini yang dikeluarkan oleh mulai tipu akan salat petanah sampai kon manut melalui radio udara kita ni 95 MHz.

Ah, pakcik-pakcik, makcik-makcik, pakdo-pakdo kita kat ustazah. Siapa dia saja hak bangun, hak buka radio 95 mereka pada pagi ni ke. Mereka berjumpa lah dengan ruang ni hari anak yatim. Ah, berjumpa dengan ruang ni boleh tik pun akan sukses lah patanah siapa kau manuk. Deh, untuk orang panggil kita sama-sama mari kita percaya pada hari ni insyaAllah. Lepas tu hari ni nak dakwah mati sekalian. Kita harap kata, deh, kita harap kata kita saat ini sama-sama berbahagialah dalam hidup kita seru ni ada akak. Kalau itu pada pagi ni ada akak nama artis sekali. Mula-mula awal sekali kita nak pergi munitik lah dulu deh. Kita pergi kenal-kenal dengan munitik kita saat ini tu. Jadi munitik berakan sesal, patah nasa pekan manu ni ada satu ongkor. Satu puak, satu geruk. Mari pakat kerja untuk nak tolong masyarakat. Tak ada kira tu. Masyarakat orang panggil kata dari kerja. Hak masyarakat mana kita boleh tolong tu. Mari pakat nak tolong dia. Jadi sekarang lah ni tu munitia orang panggil titik beratnya tetap anak yatim dia. Tetap anak yatim tu kita kemukakan dengan orang panggil tu dapat sikit dengan hak anak yatim dia. Kerana yatim tempat kita ni Masya Allah banyak dah akak itu. Apa luar banyak saat ni tu deh. Orang panggil tak apa bila ayah dia tinggal saat ni kok duduk rata-rata dah akak weh deh. Duduk dengan muk tak alhamdulillah deh. Kadang-kadang duduk dengan muk dah saat ni tak ada boleh makan. Tak ada boleh putih sekalinya dah akak itu. Tak ada boleh mengaji. Hak tu hak kita bimbang sangat-sangat deh. Tak ada boleh mengaji, tak ada boleh kena agama, tak ada dengan orang panggil hidup dengan tak ada berpelajaran. Orang tanggil dengan tak ada belajar, dengan tak ada ilmu hak ni, orang panggil susah. Susah bukan susah sepanjang masa dah akak kita dah. Kalau kita tak ada ilmu pengetahuan saat ni, itu susah. Ilmu dunia, sama Allah kita kata dunia akhirat, tu penting sekali. Tu ke mana tu kalau kita tak ada ilmu kok. Kalau ilmu kira nak buat amal kok mana dek akak kata ada ilmu kok deh tak ada boleh buat amal apa gitu juga nak kerja lah mana dunia supaya kata deh dengan kak ada esmasa dengan cari rezeki kak ada esmasa saat ni tu orang panggil nak ada biasa-biasa kata ilmu ngaji yang biasa dunia deh untuk cari makan tu pas kalau gitu hak tu orang panggil kata kita kena bimbang kena taruh bimbang tamu ada anak yatim atau anak kita sendiri dek akak nak mati sekalian deh. Kita kena jauh walaupun kita kata kita susah tak mana pun. We demo saat ni tu, we anak-anak kita saat ni boleh mengaji, boleh pelajari, boleh ilmu agama dalam hidup dia tu. Karena orang panggil tu masa depan ni, deh, masa depan dia saat ni tu mana anak dia lagi. Kalau lah dia tak ada didik agama ni, ada akak deh. Kalau masa dia tak ada didik agama saat ni tu, orang panggil tu dah jadi selalu pasal tu. Mari jatuh cucu pun belah tu cicit belah tu cucuk belah tu cok-cok-cok gitu apa orang panggil tu. Tak ada susuk dengar biasa tu lah. Tu dia. Kalau gitu marilah kita pakai sipai deh. Sama ada anak kita ataupun anak yatim atau masyarakat kita saat ni pun jadi kata duduk awal-awal dalam pejarah. Sama ada jarak akademik kita kata dalam pengajian biasa cek makan ni. Ataupun ilmu agama tak ada akak deh. Ada orang pengharap besar pada kita semua saat ni tu. Dengan sebab tu lah deh. Munitik saat ni tu. Harap kata anak-anak yatim kita saat ni nak percaya lah mana deh. Sama ada tuk-tuk nebel kita deh. Atau tuk-tuk orang panggil kata hak duk dapai dalam masyarakat saat ni. Kenapa kak main mikir kata. Wak lah mana deh. Anak yatim saat ni tu. Kalau dia tak ada mengaji, dia boleh mengaji. Kalau tak ada makan, dia boleh makan. Kalau tak ada pakaian, kita pakai cair pakaian dia. Tu dia ada akak deh. Apa kalau gitu, orang panggil tu di situ lah. Munitik saat ni, mari duk percara. Mari pakai berajak, mari kata munitik duk percara seorang duk ada akak deh. Mari pakai berajak, kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, pak ngoh, makcik-makcik. Kita pakai mari percara benar-benar tu deh. Supaya kata masyarakat kita, masa rapai jadi cemerlang deh jadi ada nur ada cahaya dari segi agama insyaAllah kalau kita tak sipai lah ni ada akak deh masa rapai pun orang panggil tak tersipai oleh itu jadi munitik saat ni tu mari bakat berajak gitulah deh lepas tu orang panggil kata satu caranya orang panggil kata kita saat ni tu lolon ni tu kita nak orang panggil kata nak buat tepat deh
anu atpak nak mai belah nak yati. Lebih kurang orang panggil tu bukan semua dok tu dek akak tu dek. Lebih kurang mana tu kita pakak we ada sini nak we ada sunat nak yati di di telaga tujuh sat ni tu dek. Kalau itu lola ni dok buatlah ni tu. Tu dok prak perungok orang panggil dok sipai situ sipai sini dok buat. Oi supaya kata boleh mari tengok anak yatim hidup di situ deh. Kita nak belok cara tengok supaya kata musyarakat anakku anak yatim kita saat ni tu jadi kata we sekurang-kurangnya we supaya dengan orang ada ibu ada ayah deh. Duduk situ deh. Pas gogol lain lagi banyak lagi untuk kita nak orang panggil untuk gerakkan masyarakat kita kerja bersama dengan amunitik perakasan salat pertanah sahabat manuk ni nak ajak dia akak kita mahu tempat kerja benda orang panggil kata di atas free kemanusia eh. Kalau itu cadangnya bagi munitik perakan salat pertanah sahabat manuk saat ni tu gitulah deh satu buah bangun ni untuk nak belah tu pun orang panggil kata bukan kata boleh belah semua tu dok di akak deh. Tu dia kan orang panggil kata kita pakak-pakak deh. Pahlawan ni banyak dah orang panggil kata ungkong-ungkong pakak doktor tempat cara menitik sana itu. Pada salah satu daripadanya ialah bandingkan peradolahanan ni lah kita ada wak lelon itu. Di sini orang panggil kata hak cuk remtun hak kita nak belah nak yatim hak menitik berakan salat patanah sampai ke mana lelon ni tu orang panggil duk jaga nak yatim di segi kata dia mau duk rumah masing-masing. Tu kita ada apa kita wogi kita beno gitulah. Woginya tunkan seksa apa saat ni tu deh. Modal pengajian gitu dah. Tak ada akak insyaAllah. Pasal itu hari ni dah akak nama atas kelih. Kita ada buat bangun ni. Orang panggil kata perlulah kepada kak wengi di segi kata duit piti saat ni tu. Nak buat bangun ni tu. Kalau gitu semoga kata ada akak kita boleh buat kat rumah sikit-sikit seorang sama ada duit zakat, duit gapo saat ni tu deh. Kita nak untuk gapo saat ni kita nak nak buat apa nak buat bangun ni saat ni untuk nak jubla nak yatim gitulah deh. Hak ni ke orang panggil dok wayak somo-somo dah tahu belako dah akak kita benarlah ni ni deh. Kata kita saat ni tu kena buat sun tepat bela nak yatim saat ni tu. Demi untuk masa depan nak yatim kita dalam keadaan eh orang panggil kata hidup bahagia supalah kita terdengar masyarakat setara dengan masyarakat yang ada ibu ada bapa insyaAllah deh. Pasal itu ada akak itu ada kasih nak demo saat ni banyak dah. Tu email wayak setengah pada setengah saat ni tu pekat boh melalui tanahkan kuntai deh. Tanahkan kuntai ni kok ya pakai milik banci 909 07 ne 1 ne 08. Ni pakai

kita masuk cari otak ni tu kita mari ni hari ni ni sengaja ya Tok Imin Mari kata. Tok Imin Mari kata kita pakai nak kenal kita nak hunur kelip dalam hidup kita saat ni tu deh. Hunur kelip sikit dalam hidup kita saat ni tu. Karena orang panggil kita nak tahu kata tujuan gapo kita mari duduk sini ni deh. Tu kalau kita tu hanya tahu apa kita mari duduk sini saat ni tu. Pah mari mana gapo siapa dia hak nak suruh kita mari duduk sini ni deh. Kalau itu kita mari mari dengar satu ayat ada akak kita deh. Satu ayat Al-Quranul Karim pada pagi ini deh. Kita sama-sama kita nak merenung satu permai ayat ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata belanda dia suatu insan tu deh. Suatu insan ni menyokai kita pagi-pagi Jumaat ni kita baca lah ni deh. Sebab kita baca suatu sajadah tu. Lepas tu rekat air kedua saat ni tu kita ada setengah pada setengah tu lah deh. Kita baca suratul insan. Kalau tu ayat pertama sekali hati Imin nak mari bercerita hari ni ayat pertama sekali. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Kita mari baca ayat tu. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Hal ata ala li'insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Tu banyak tu deh. Suratul insan ayat pertama, ayat satu dah kau dan maksudnya tidakkah pernah tiba ke atas manusia ni? Tak pernah ke tidak tiba ke atas manusia ni suatu masa? Suatu masa. Maksudnya kita mari dah di atas satu masa saat ni. Yang mana tidaklah dia menjadi suatu benar yang boleh disebut. Sebab kata soalan ni deh. Tuhan kata tokeh. Tunjuk waktu Tuhan. Tokeh dia tu melalui atas masa kita manusia kita ni deh. Manusia kita ni yang mana tak dia sana menjadi suatu benar yang tak boleh disebut. Mari wapo kira mana kita asal mula saat ni mana tak kita tak ada mai pada ada siapa dia kanak kita saat ni tu. Kita biasa mikir tu. Deh. Tuhan kata tak kau pernah tidak pernah kau tiba ke atas manusia suatu masa mana masa dulu. Masa kita masa apa tu? Dulu-dulu tu. Masa itu ni. Yang mana tidaklah dia menjadikan suatu benda yang boleh disebut. Tak ada boleh nak kira pada masa dulu tu deh. Kata ke ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala nak oyak nak tanya nak beradak mai kepada pokok kita semua manusia semua ni deh. Satu soalan. Tu dia. Ayat ni orang panggil nak beradak satu soalan pada kita saat ni nak tanya pada kita deh. Nak tanya kita saat ni tanya pada diri kita sendiri. Pakak-pakak tanya diri kita sendiri deh. Pokcik-pokcik, mak-mak-mak, pokcik-pokcik, semua kita saat ni pakak tanya diri kita sendiri deh. Adakah pernah berlaku pada dirinya pada suatu masa yang lampau? Yang lampau ni mana yang lepas eh? Tu deh. Mana kata hak masa lepas tu? Lalu masa bahawa dia deh pada diri manusia tu tidaklah menjadi suatu benda yang ada. Boleh disebut. Tak ada boleh sebut kata. Nak kecek lah no. Pada masa dulu sekali sebelum ada kita ada tu. Orang panggil tak kita ni noyak tu. Kita ni daripada tak ada lah. Mudah-mudahan kata ni. Kita mari daripada tak ada. Sebab apa? Deh. Sebab kalau bahasa mari daripada ada saat ni tu. Boleh kita kecek, boleh kita sebut, boleh kita tahu deh. Supaya kita tanda dia deh. Misalnya kata deh. Nak jadi buah saat ni tu. Boleh sebut kata mula-mula daripada pau. Deh. Paham-paham daripada bunga, daripada putih aloh. Pada putih aloh saat ni daripada besar. Deh. Pada jadi buah dia. Hak tu sebab apa dia mula-mula saat ni dia ada. Deh. Ada pau lah mudah-mudah kata deh. Dia ada pau. Tapi kita saat ni tu pau mana deh akak. Tu dia nak tanya situ lah. Deh. Kita panggil pau mana. Pada cia kita paham mana? Tu dia. Kita pakai hundur sejakoh demi sejakoh. Kelik pada masa dulu masa kita tak ada tu. Berarti suatu masa yang dulu tu didapati di manusia tu adalah suatu benda yang tidak ada. Tak itu kah?
Ni mari kita pakak mikir pagi ni bade. Tak ada ke mana pagi ni kita pakak main mikir buku ni deh. Jadi boleh di kita itu tak ada lah deh. Kita itu tak ada. Maka tidakkah begitu? Jelah kedak gitu. Tanya soalan gitu kedak eh. Itu deh. Kita daripada tak ada kepada ada gitu kedak. Nak tanya itu. Ni nak orang panggil satu soalan dah hadap pada manusia supaya mereka menjawabnya. Pokok itu bakal jawab lah deh. Dan supaya mereka dapat mengenal diri sendiri. Kalau kita supaya apa ni? Kita kenal diri kita sendiri ni deh. Tu deh. Kita kenal diri kita sendiri. Tak kenal. Luar sedar tahu ke mana itu deh. Sekiranya manusia itu tak dapat memberi jawapan, eh? Kalau bahasa kita tak ada jawapan, nak wayaklah mana eh? Deh. Di atas soalan ni, maka seorang manusia itu tak dapat mengenal diri sendiri. Supaya kata, kalau kita tak ada boleh jawapan, eh? Kita tak kenal diri. Deh. Kita dengar di Panawi, boleh kita kenal diri kita sebenar-benar kenal. Deh. Sebenar-benar kenal. Kenal sungguh. Tu deh. Hak tu orang panggil Islam nak situ. Anak kita kenal diri kita, sungguh-sungguh kenal diri kita saat ni tu. Barulah kita klik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itu untuk kita nak kenal diri kita seorang manusia tu mesti menanya diri kita sendiri apa soalan deh. Tu. Kita kena tanya soalan kita. Soalan tahir diri kita sendiri ni. Tamu kali orang panggil kata, untuk kita nak kenal saat ni tu. Kita kena tanya, kita mari mana eh? Tu dia deh. Kita mari mana? Neh. Lepas tu, siapa ya kita ni? Kita mari mana? Lepas kita siapa dia? Soalan tu orang panggil tu. Berat juga bakat-bakat nak mikir begini tu deh. Tu. Nolah ni orang panggil tu kalau kita tak kira benar-benar payah nak kenal. Atau untuk menjawab soalan ini mana kau kata kita nak nak itu setiap orang kita dapat kita berada di atas dunia ni deh. Cuba kita panjai pejam mata deh. Kita pakak-pakak merenung sikit pejam mata. Mana kita pakak merenung lah deh. Kita renung klik tengok deh. Dah hundur klik ke belakang tengok sikit deh. Hundur belakang. Setahun demi setahun kau setahun kalau kita umur ni puluh lah ni deh. Daripada 59, 58, 57, kita hundur kelihatan biasa itu deh. Nggak siapa kata siapa-siapa mari pada kita mari masuk lepuk ibu tak kelihatan. Itu dia deh. Kita hundur-hundur kelihatan siapa dah lepuk ibu tak kelihatan. Deh. Siapa situ? Deh. Kita hundur kelihatan saat ini deh. Lepas tu cuba kita hundur kelihatan itu setahun demi setahun. Sehingga sampai kepada Allah yang mana kita belum ada diperanakkan lagi. Siapa situ deh. Allah yang kita tak ada beranak mari lagi tu. Tu. Maka ternyata kepada kita bahawa diri kita ni. Sebelum datang dunia ni adalah kita ni tak ada. Kita jawab apa kita? Kita belum-belum mana kita tak ada ni. Tu dia. Kalau kita mikir-mikir kita ni tak ada mula-mula gitu ni. Deh. Tak ada. Lepas tu tak ada benda nak kena boleh sebut kata. Deh. Sebut kerana tu kerana ni. Tak ada. Kita saat ni deh. Kerana kita tidak ada masa tu. Nak oyak tak boleh. Pada masa belum kita ada tu. Kalau kita saat sekarang ni kita pun sudah pun ada. Akhirnya apabila kita ada kita kena hadap soalan kita pula lah deh. Pada diri kita sendiri pada belum ada deh. Di saat yang mana kita tidak ada itu, adakah terdapat dalam diri kita saat ini itu? Sifat ada. Anak kau tu, anak kau ni. Dia boleh menentukan kita, nak datang ke dunia ni. Nak mari belah mana ke apa saat ini. Tak ada boleh orang panggil, tak ada dalam pen. Kita mari ke dunia ni. Sebab kita tak ada-ada deh. Kita tak ada-ada pen, kita sedih tak. Kita nak mari ke dunia ni saat ini itu. Ni orang panggil terkenal kata kita mari ke dunia dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Deh. Kita mari tu dan ke dunia ni tak atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kehendak kita dok. Tu dia deh. Bukan kehendak kita dok. Deh. Tu deh. Lepas tu
Kita pula kita tak ada kira kata kita nak mari bila, tak ada, sebab kita tak ada rancang kata kita nak mari. Nak mari bulan berapa, nak mari tepat berapa, hari beranuh kita tepat berapa, kita nak mari itu. Tak ada, kita tak ada rancang kira. Tahun berapa, lepas tu gapo bekala kita, cadangnya kita, siapa hak kita nak sia. Tu. Siapa ke dunia di masa yang tertutup tu. Deh. Kita tak ada buat cadangnya. Kita nak pergi ke Mekah saat ni tu. Kita ada cadangnya. Tak kita kata. Nak pergi Mekah bulan tu. Tepat 29 bulan. Bulan 10 ni kita nak belayar. Kita ada cadang tu. Tu dia. Tak supah dok tak ada guh ke salidah. Mana tu kita ada kanak. Tepat berapa belah. Bulan 10 ni deh. Tu kita nak pergi ke Mekah. Nak ke situ cadangnya. Kita kena cukup siap. Kena cadai ke apa, kena cadai dengan buah makanan, dengan duit piti ke apa, tempat duduk. Orang panggil kata tak ada pergi lagi tu. Ha. Cara dek ni kita nak duduk dah. Tu nak duduk rumah tu tahu lalu dah. Cadai dengan siapa tangga tu ya dek. Ni kita nak pergi duduk apa hari ya, 15 hari kok tu ya kereta wak merah. Kalau kita pergi wak haji kok mana kata 48 hari kok mak tu ya. Sebulan ada akak. Dah. Duk buat kerja haji. Mak tu ya. Tengok tu deh. Kita buat cadang ni tu. Tak ada kan? Yalah tak? Kita buat cadang ni tu. Orang panggil nak pergi duk Mekah lama-lama tu. Kita tahu kata nak rumah duk rumah tu. Dekat jauh tu kita tahu dah. Kata rumah duk mana. Rumah apa kita nak apa kita tahu. Sebab apa? Sebab ada kanak kita dah. Dulu kita tak ada kata nak mari dah dunia nak duduk rumah mana deh. Gapo cadangnya kita? Tu dia. Deh, gapo cadangnya kita? Kita tak ada cadang. Ni makna kata Allah Taala harap. Orang panggil Allah Taala cadang cara dia dah tu nak uyum kita mari dunia dia cadang siap dah. Kita tak tahu kata dia cadang belah mana. Deh, apa kita mari dah dunia ni baru tahu tu. Tuhan cadar kita, alhamdulillah sungguh deh. Tuhan cadar kita, angin boleh menyawa. Kita kata angin dah mudah-mudah kata deh. Cadar bumi haparan, wah, untuk kita boleh buat umur. Boleh pak kita duduk, boleh kita menanai, kita gapo deh.

ni ni wali kata nak siap-siap dah. Ah, tu dia deh. Untuk kita nak kenali kita saat ni tu. Untuk menjawab soalan di mana kau datang kita nak kita saat ni tu orang panggil tu. Kita khabar-khabar kita duduk sini dah. Deh. Kerana tu lah kita orang pada masa tu tu. Kita pada masa tu kita tak ada. Karya ni kita sudah pun ada deh. Kita tak ada sekalian ni deh. Di saat yang mana kita tidak ada itu, adakah terdapat dalam diri kita saat ni tu? Sifat iradak, tak ada perskara. Orang panggil kata dia, tak ada nak tu, tak ada nak ni. Itu dia, kita mari saat ni, tak ada nak tu, tak ada nak ni. Pas bekalai gapo kita tak ada cadai apa. Itu dia. Mana cadai?

0: Lepas tu, adakah bersama kita sifat redak dan kemahuan yang boleh kita menentukan? Tak ada juga deh. Kalau kita jawab apa semua tu, kita tak ada. Nih. Tu tak ada. Nih. Tak ada. Tak ada boleh kira. Kenapa saat tu kita tidak ada. Orang panggil, lam yakun syai'an mazkura. Tak ada gapo nak boleh kita sebut. Pada masa kita nak mari tu deh. Deh. Duk gitu deh. Maka tidak ada pada kita iradat, tidak ada kita pada mahuai kok tu kok ni, dan tidak boleh kita menentukan nak gotu nak go ni tania ni, ataupun kita tak tahu deh nak mari bila tania ni. Maka dalam hal itu kita tidak ada tu deh, dan tidak ada apa-apa kurang langsung, maka tiba-tiba kita berada di dunia ni. Maka dari mana kok kita ni? Ha, tu baru kita kata, kita mari mana eh? Apa kau tujuan kita mari sini ni? Tujuan kau mana ni? Dan pula kita nak pergi ke mana pula? Pahadan ni ni deh. Ni kena mikir ni kita ni. Tu deh. Pagi ni kita pakai mikir kata kita mahu dunia ni. Lepas tu kita nak pergi ke mana pula? Lepas tu gapo bukalai gapo kena mikir banyak-banyak tu. Buat tak mikir sudah sungguh lah. Deh. Tu sebab orang panggil kata kita nak suk tak tahu suk bila kita ni. Ni ada apa soalan kita kena hadap pada diri kita masing-masing dah lah. Ni dia deh. Untuk kita nak kenal diri kita, siapa ke kita, dari mana ke kita mari ni. Apa ke kita mari saat ni deh. Depan mana pula kita nak pergi. Kita nak pergi mana pula ni. Ni buat cadangnya belakang ni. Kalau tu perhati ya, dari renungan tersebut nyata pada kita. Semua kita datang dunia bukanlah dengan kanak kita. Ya tu buat situ dah kat weh deh. Tu kanak kita. Bukan kanak kita, kita mari tu dia ni deh. Bukan kanak kita. Kalau itu, dialah yang menciptakan kita dengan kanaknya, makna tak Allah lah deh. Dia buat kita saat ni dengan dia kanak dah, dengan iradaknya, orang panggil dengan kanak, dengan apa hikmat-hikmat deh. Tujuan gapo saat ni, dia tahu siap dah. Ya dia kanak ke. Dialah menentukan masa kedatangan kita dunia ni. Ajar sekian-sekian pada hari. Pada hari sekian-sekian, masa sekian-sekian. Deh. Ada orang nak juru sambut, ada orang nak juru percaya pada hari itu. Mana tu hari cadar siap dah. Dialah menjadikan segala keperluan dan berbekalan untuk kita dunia ni. Bekalan. Ada cukup dengar kita saat ni tu. Bekalan sungguh-sungguh orang makan tak habis. Deh. Tu hari banyak sungguh. Tak habis. Orang panggil tu jadi pesako pula tu. Lepas kau orang jadi pesako saat ni pula. Allahu Akbar. Deh. Pesako pula parok-parok sorang-sorang saat ni tu. Allah. Deh. Tu deh. Lepas kau kata boleh banyak saat ni tu. Dengan kerja dia dah. Deh. Jadi pesako boleh senil-lenil dia saat ni tu. Tu deh. Orang pengadu bukan lah. Lepas tu siapa kau cadang tu. Nak tahu ni deh. Siapa ada buat cadangnya pada kita ni deh. Jawabnya ialah Allah Azza wa Jalla ni. Siapa dia pun nak jawab baik ni deh. Kalau budak orang tua, gapo orang cidik, orang bodoh pun, kena wayak kata Allah Azza wa Jalla. Azza wa Jalla. Al-Khaliqul Bari'ul Musawwirul Asma'ul Husna. Deh. Maka cakaplah bahawa Allah jua lah yang berdekat kita. Dan dia lah mengatakan kita kat dunia ni. Dan kanak kena dia lah, diradak dia dah. Dan dia menjadi tiap-tiap perkara saat ni di kanak-kanaknya yang tentu oleh makhluk-makhluk ia jadikan tu. Ada belakang deh. Gapo hak dia nak. Orang panggil kuam tongkan hak manusia tu, dia tak ada belakang dah. Tu dia. Deh. Kita boleh ada deh. Kita bukanlah datang dunia ni dengan kanak kita sendiri. Kenapa? Kerana kita saat tu kita belum ada. Dan tidak ada sifat erodak. Kita boleh kata nak waktu nak waktu ni tu deh. Kita ni adalah hamba kepada Tuhan. Yang namanya Allah. Tu deh. Baru kita kenal. Kata kita ni mari saat ni tak ada dengan kanak kita. Kanak Allah Subhanahu Taala. Siapa hak kanak pada kita mari? Iaitulah Tuhan. Tuhan tak ada siap. Tuhan saat ni yang bernama agama. Nama Allah juga. Tidaklah menjadi hamba kepada orang lain. Kita tak boleh jadi hamba orang lain. Sebab itulah deh. Amal ibadat kita penuh ikhlas kepada Allah Ta'ala. Hanya untukmu. Aku nak mengadak, nak mengadak. Kita nak semaya, nak semaya. Kerana Allah. Tak ada kerana orang puji. Kerana apa? Kerana dia nak gitu. Deh. Itu dia. Kerana Tuhan kita itu. Bukanlah hamba yang lain daripada Allah Ta'ala. Kita nak dia. Tak ada kita tak ada jadi hamba orang lain dak Allah Taala. Bukanlah hamba kepada mana makhluk. Tak ada jadi hamba makhluk. Bukanlah hamba kepada hawa nafsu tak sah. Jadi hawa nafsu tak ni deh. Jadi hamba orang nafsu ikut nafsu nak kok tu wak kok tu kok ni wak kok tu deh. Ha dak kita kena tunduk kepada Allah. Kenapa? Allah yang beri kita. Deh. Kita tak sah kepada orang panggil tak. Jadi hamba kepada mana-mana manusia. Jadi hamba ikut manusia Allah belakang lah belakang kita. Deh. Ha, mana-mana makhluk, mana-mana manusia. Walaupun setakat mana tinggi pakatnya, bukanlah hamba kepada harta benda. Oh, kita tak ada hamba harta benda, mana kita cari harta benda, lupa kita. Dia bukanlah hamba kepada dunia. Ha, kita hanya menjadi hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak kepada yang lain sama sekali. Itulah orang panggil kata, asyhadu an la ilaha illallah. Hak kita mengaku saat ini, itu deh. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku yang mengaku bahawa tak ada ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah jua. Dan Allah menjadikan kita di bumi untuk menyembah dan menghadap hanya kepada Allah Taala jua. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Surah Az-Zariyat ayat 50. Dan tidak aku menjadikan jin dan manusia mereka untuk menyembahkan aku. Ni tujuan yang Allah Subhanahu Wa Taala jadi ke kita saat ni tak ada tujuan lain deh. Hanyanya tujuannya untuk kita jadi hamba dia, beribadat dengan ikhlas kepada dia deh. Ha kenapa? Benda saat ni tu dicadai kita siap dah. Ha apa tuhan saat ni tak ada kehendak pada apa kita nak buat kita saat ni ibadat pada dia deh. Ha tu dia. Pas tu orang panggil dari segi benda-benda mata benda lain-lain tu saya dah bagi kita dah. Deh. Maka dengan jelas saya di atas nyata kepada kita terjawab apa soalan pokok tadi siapakah aku dan aku ni adalah hamba Allah. Dari mana kau datang aku? Aku datang daripada Allah. Daripada Allah kau deh. Kenapa kau kita mari? Dari kita mari saat ni untuk menyembah Allah. Tu dia. Barulah kata-kata kita kenali. Kata-kata kita ni seorang manusia yang mari saat ni dikanakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu nak pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala kelak semula pula insya-Allah. Deh. Ha itulah orang panggil tu kita mikir-mikir sok situ deh. Ha mikir sok situ ya tu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ha tu dia deh. Saudara kaum muslimin muslimat mati sini kita sedang mengikuti ruangnya iaitu jendela nasihat agama pada pagi ini bersama dengan Yayasan Pendidik Kepada Pengguna Sumber Malaysia ataupun Mula Nitik Perakan Salat Patana Saya Pekan Manut melalui Radio Sawato Jalan 95 MHz pada tiap-tiap hari kami dia pukul 4 pagi sehingga pada pukul 9 pagi pukul 4 hingga sampai pukul 9 pagi insyaAllah kita bersama-sama di dalam ruang bimbingan apa nasihat agama kita pada tiap-tiap hari kami insyaAllah deh. Saudara-saudari ini mati sila kita pergi kepada ya, esok ni hari Jumaat di akal kita deh. Hari Jumaat kita ni kalau orang panggil kata ada rancangnya daripada Munik Cik Fuan selek pertanah siapa tuan manuk saat ni deh. Kerana apa kita orang panggil kata kita tiap-tiap hari Jumaat saat ni tu orang panggil suk barokat deh. Suk barokat ni orang panggil kata hari Jumaat berkat lah deh. Tu hari Jumaat berkat ni kita bakal buat apa. Jadi rancangnya buat kat jamu-jamu eh deh. Jamu eh kepada pakai miskin dan begitu juga kepada anak yatim deh. Dengan modalnya 20 kok seorang. Tak ada banyak dah kau eh 20 kok seorang deh. Pakak tubik 20 kok seorang 20 kok seorang. Kalau kita buat tiap-tiap minggu saat ni 80 kok sebulan kita boleh buat. Kalau kita boleh jamu anak yatim Allah masya-Allah semua. Deh. Boleh banyak orang boleh ramai dekat akak oi deh 50 keluarga ni Allahu akbar bukan sikit nah bukan sikit di atas apa di atas saya duit kita duk tubik deh duk pergi wi munatik sat ni dua kok lima kok tiga kok 10 kok apa sat ni tu untuk apa untuk kita duk buat makan ni kepada yatim kodah kata 20 kok sore insyaallah deh kita boleh hantar melalui orang panggil mailik banci hok munik tik apa ni mailik banci hok kakung tanya deh dia apakah anak mu melek pancinya. Tu. Ya itulah. Melek banci dia. Hak asuk barakat ni deh. 909-059-404. Tu dia ada akak deh. Asuk barakat ni. Ya itulah. Dia pakai melek bancinya. Banci kuntai. 909-059-404. Itu dia deh. Ada akak ubah lah. Dah 20 kot seorang. Kita pakai jamu nak yatim. Dek kalau kita 20 kot kita pakai uang tiap-tiap orang saat ni tu. Boleh orang panggil kata. Deh. 4 minggu. Dek akak kita deh. Lapai apa. 4 minggu pun 80 kot. Dek akak kita deh. Tak sampai 100 kali. Kita boleh jamu. Orang panggil nak minggu dah deh. InsyaAllah lah. Kita boleh. Boleh jumur kalau datang 20 kok. Untuk apa ni? Untuk kita nak buat jamu kepada yatim. InsyaAllah deh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Inilah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi engkau Muhammad akan membinasakan dirimu dengan kesedihan karena mereka penduduk Mekah tidak beriman.

Jika kami menghendaki, niscaya kami turunkan kepada mereka mukjizat dari langit yang akan membuat tengkuk mereka tunduk dengan rendah hati kepadanya.

0: Dan setiap kali disampaikan kepada mereka suatu peringatan baru, ayat Al-Quran yang diturunkan dari Tuhan Yang Maha Pengasih, mereka selalu berpaling darinya.
1: فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Sungguh, mereka telah mendustakan Al-Quran. Maka kelak akan datang kepada mereka kebenaran, berita-berita mengenai apa azab yang dulu mereka perolok-olokan.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Betapa banyak kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: Inna fi dhalika la'ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qawmal zalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, Datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun, ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala Rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Dia Musa berkata, Ya Tuhanku, sungguh, aku takut mereka akan mendustakan aku.
1: Wa yadhiqu sadri wa la yanqaliqu lisani fa arsil ila Harun.
0: Sehingga dadaku terasa sempit dan lidahku tidak lancar. Maka utuslah Harun bersamaku.
1: Wa lahum 'alayya dhanbun fa akhafu an yaqtulun.
0: Sebab aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku.

Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sungguh, kami bersamamu mendengarkan apa yang mereka katakan."

0: Allahu Akbar.
1: Inilah stesen radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala, ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme buka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
7: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama

Yones 1.08. Deh. Itulah ada akad matrik ya. Kita buka Cairo situ. InsyaAllah kita sama-sama dapat kebaikan dan kebajikan bagi kita. InsyaAllah jadi kesatu jariah kepada iaitulah kepada diri kita. Dan begitu juga sekiranya kita niat sedekah apa kita saat ini itu kepada semua keluarga kita, insyaAllah pahala yang diberi oleh Allah Subhanahu Taala saat itu berlipat ganda, insyaAllah. Deh. Lepas tu kita nak masuk cara air kita hari ini ni. Ruangan nasihat kita saat ini tu, kita pergi kepada satu alat yang canggih sekali ni. Orang panggil kata alat ni ni, Hak Tok Imran sebut bagi ni ni deh. Satu alat orang panggil kata

kita tak habis deh, tak habis sekiranya kita nak guna pedah atas tosak tak ni tu. Dan begitu bahaya atas tosak tak ni, orang panggil kata bahaya

Lenno pun orang panggil tafakkar tausah. Allah, awak ni bahaya ni ada akal kita ni. Kalau kita nak kecil hari ni, tak ada kecil dia manfaat, nak kecil buku bahaya dia deh. Ah, kerana kita tengok sekarang ni, masyarakat kita saat ni tu, orang panggil kata, cadar terosak saat ni, hingga siapa anak dari Lenno pun kita cadar ke dia. Kita beli, kita cari ke dia deh. Kalau itu deh, bahaya dia saat ni, Masya Allah. Orang panggil kata deh, kadang-kadang anak-anak kita saat ni tu punuh. Punuh dia segi kata deh. Kadang-kadang ada berjumpa-jumpa dah saat ni tu. Kadang-kadang saat ni budak boleh kecek dah. Kenapa kembali kepada tak ada boleh kecek. Tak ada kecek, tak ada sorok, tak pandang nak kecek.

sak kita oyak gapo-gapo yo baik kain budak lo ni dak akak oi deh. Ah baik kain kita oyak suruh po oi cekah kita galek-galek. Karena gapo? Dia dok galek gotu, dia syok dia zuk dengan gotu sak ni pas karo-karo. Ah wahalai situ sekarang-sekarang. Ngan siapa dia sak ni tak kira dah. Siapa dia apa kalau ge leteh perbuat dia ha dia je kah. Dia lawe. Ha.

pada anak. Ah, tu dia ni. Orang panggil, jadi dengan apa ni? Terjadi dengan sendiri. Terjadi dengan sendiri. Ah, tu lah. Kita tengok lah itu masyarakat kita ni. Ah, pok sutih tau sak. Pok sutih tau sak ada rebu cunung.

rasa duk wayak benda baik itu gini. Anak tu jadi kata seorang yang berguna pada negara dan masyarakat, negara apa kita kata deh, kepada keluarga kita. Lepas tu pula kita kelik dari akak kita deh. Kita kelik rumah pula, tak ada boleh pula dah. Sedangkan orang panggil di rumah ni satu orang satu bilik pengaji ya dah. Deh. Tu mana kata mokpok, rumah pun mokpok kena duk asuh, kena duk percara situ deh. Di rumah sekolah orang panggil tu tok guru percara. Di rumah ibu bapa percara. Ni orang panggil tu putu dia sekolah saja. Sekolah pula dah pun. Orang panggil tu sengah-sengah saat ni tu. Hak dia mengaji duk belakang saat ni tu deh. Ani tu Emil tak ada mengajar. Hanin tu Emil tak ada pengalaman tu, sebab tu Emil tak ada mengajar di sekolah. Pacu tanya tu guru sekolah tu deh. Anak murid hak sebelah

itu Pak. Nah itu kan deh. Duduk berhati itu. Tok Guru royak berai. Lepas itu, lalu suk ke apa? Mai kau cai. Ha, ngaji tahu. Ngaji, mai kau cai. Nak kau cai kok mana ya duk buat perkara kau ni. Ha, tu orang panggil dia segi atas kelah budak-budak deh. Ha, budak-budak ngaji kita kata deh. Lepas kita tengok orang tua pula. Punuh akhlak habis dalam ni. Punuh akhlak dah kita kata deh. Pacik tengok kita, tempat kita mesorak apa-apa ni deh. Tak ada kira sorak ni, sejik sorak dia pun pacung mana apa deh. Orang Elfena duk boyak gapa-gapa saat ni balik belakang duk jenerah sengah pada jenerah. Ya keduanya bakal ada main terosak tu. Duk dengar bila tak tahu dia mau duk ceramah, dia mau duk boyak gapa tu. Kalau pihak duk mengajar tu, urut mengajar berani-berani kita duk balik terosak. Duk dengar mana tu deh. Ah, kita bakal-akal mikir. Orang panggil tu, dari segi bahaya, bahaya sungguh dah akal weh deh. Pakar itu kita nak jaga olahan tu. Deh.

ni orang panggil bahaya dekat akak kita ni. Semua ni atas meroyak sat ni tu deh. Demo tahu belaka dah. Deh. Tapi oleh ruang ni nawi orang panggil tak pakak-pakak dago gitulah deh. Kalau hak teruk benar kita kak kena sikit deh. Anak-anak kita tu jangan kita rolok main sangat-sangat deh. Kadang-kadang tu anak kita tu makan nasi tosak tangi kane tu suak nasi mata tangi kirip gitu tosak tu makan. Allah hebat orang panggil deh. Ah.

Karena anak monok kok gitu. Oh, nah, jadi kadang-kadang tuh banggo sama gitu lalu deh. Nah, pas tuh, nak minta maaf deh. Nah, ini tuh yang mau kecek buku kata, hak orang panggil, hak orang panggil kata, hak punah deh. Hak molek pun belana deh, akak weh deh. Hak molek pun kita makan tak habis tu, sak tak ni tu deh. Ah, karena banyak meda dia, nyok begitu mepek dah. Tapi, kita tertimbang kata kalau kita dok buat nini orang panggil tu hak pedoh saat ni tak ada banyak mana deh hak bahaya tu banyak lebih ada wedah anak kita.

Semalam tak main tosak tak main. Ada belakang sibu satu jenis deh. Oleh itu kita sama-sama jaga. Semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita saat ini tak rugi sangat masa kita saat ini itu. Karena masa kita pakai masa saat ini, masa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita. Lepas tu ia akan tanya pula, masa mu, masa muda mu, masa gapo mu, masa mu seni meruak gapo, tu akan tanya baik insyaAllah deh. Ini satu jaga.

tenu ana de mana ta si pak manusia ni orang-orang panggil temumong seorang tu kok ni. Ha tu dia. Orang panggil mong tamung tu deh. Kamu tengok kok ni nak molek aku tengok kok ni lah. Kita tengok bucu tak molek tak molek deh. Ha kalau itu nak minta maaf tu Imei kata kau bahasa gi bahasa bahasa kata tak kena tu Imei kecek lah ni deh. Semua tu rosak kita kena we anak kita. Ha anak kita boleh jadi mengasung atau rosak kena itu gini. Ha tak apa insyaallah deh. Ha kau dah tu. Lepas tu ada lupa ada akak kita deh hari ni esok ni hari Jumaat deh. Kepada saudara-saudara kita biasa kata nak buat demo deh. Auto nak jamu anak-anak yatim kita, kita nak buat makanan atas anak yatim kita jangan lupalah 20 kok sore insyaallah deh. 20 kok sore. Satu lagi dek akak we deh. Hak ni nak we

Mana-mana pun tak ada kira mana dia. Ah, tu dia. Tak ada kata 150 kot yang main dulu. Ah, mari nak buat tekan dengan orang berjual tu. Oi, hari tu kita boleh 150 ya sekali. Mana lah ni hantar 200 lebih. Haa.

apa ngam-ngam macam-macam mari kita akan dengar ni, kita akan dengar habis bagi ni. Lebih kurang ni deh. Tu dia. Kalau kita tengok atas siapa dia tak boleh masuk surga deh. Orang atas surga tu apa? Surga ni orang panggil tu satu kebun. Ya ada berbagai pokok tanaman di surga, di kebun lah. Itu kebun-kebun ni pasal surga.

Sampai-sampai orang kata boleh segar dia saat ni dia 10 kali dunia ni. Ha tu dia tu. Ni mak segar saat ni dia. Ha tu 10 tu dunia ni. Ha tu adik tu nak beriak lah tu tu dia. Ha 10 tu dunia ni. Ha bagi orang yang boleh masuk segar saat ni tu. Sekurang-kurang ada rumah banyak tu. Kena kira banyak dah tu. Orang yang orang pengamah penuh. Dah. Ha orang tamada bela-bela ni pun. Orang panggil tu 10 tu dunia ni. Orang motor nak buat gapo banyak tu lalu dia. Tu dia. Dia motor buat kita ada 10 rai pun tak akan nak buat kerja dah. Hei, dia ni bukan dia buat kerja weh. Dah. Ada ni orang panggil timur nikmat dah. Ha, tu nikmat kita buat ke amalan tu dunia ni. Dah.

Dah beramal soleh. Ha, ya duduk situ weh. Deh. Ha, segar sana tu hanya ada bagi orang beriman dan beramal soleh. Ha, apa kita kena itu deh. Kita beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, beriman dengan hak rukunnya, beriman pada lain lagi deh deh. Lepas tu pula tu, orang panggil beramal dengan amalan soleh. Wa amal soleh. Wa amal wa anak wa kerja. Amal-amal orang panggil kerja. Kerja benda soleh. Ha. Gapo amalan soleh? Benda Allah Ta'ala suruh. Deh. Ha, apa apa ni? Orang panggil tu. Amalan deh. Ha, amalan Allah Ta'ala daripada Allah Ta'ala di Rasul. Deh. Ha, lepas tu pula amalan saat ni kena buat ikhlas. Ha, baru jadi amalan soleh. Deh. Kena buat ikhlas. Buat amal dah saat ni ikhlas kerana Allah. Ha, aku ni buat amal kerana Allah. Tak ada kerana nak uwi dan nak puji. Aku sedekah 10 kot. Orang panggil atau aku uwi 100 kot. Deh. Kepada apa ni? Ha, kepada bandit kampera dalam hana ni aku uwi 100 kot. Tu bukan kata nak uwi pakcik tahu. Pakcik ni tak, tak, tak. Dah aku uwi kerana Allah. Ha, tu amal soleh deh. Amal soleh. Lepas tu pula, tu sunnah Nabi. Ha, tu dia deh. Tu sunnah mana Nabi kata molek-molek deh. Ha, tu deh. Kerana berbakti kepada perintah Allah dan mengikut sunnah Rasulullah SAW. Sama ada di dunia ia dapat tempat gerimanya kekal abadi dan di akhirat deh. Ha, tu dia deh. Bukan semua

Ha, kita jawab sedak lah buku syurga neraka saat ni tu. Bukan orang boleh masuk syurga belakang. Ha, bukan banyak lagi orang yang orang panggil termasuk neraka saat ni. Kerana gapo. Ha, tu. Deh. Wapo. Ha, boleh masuk neraka banyak saat ni tu. Ha, kerana apa? Kerana wak maksiat.

Nah, dia kok tu hai. Kufur nga tu hai. Jadi kafir ke apa tu. Tu belaka tu. Nih. Haa, dosa dia manusia. Dia blok kufur. Haa, tu waktu berat kali ni. Serta pula mengejak malah jahat. Kerja malah jahat anak ni. Tak ada sesat, dia tak ada tobat. Haa, buat kerja jahat. Lepas tu dia sesat, dia tobat. Tuhan apa? Nih. Hak biasa kata, gedebel, buat amal jahat dah. Tak ada wasa sesat. Oh, sedap sungguh. Buat kau sedap. Haa, tu pasal tu dia. Lepas pula tak ada nak tobat, tak ada nak berhenti, tak ada sesat, tak ada berhenti. Eh, Allah tak ada bertobat. Haa, tu penyakit pasal tu eh. Deh, hak ni hak masuk neraka ni. Deh, haa, orang-orang buat musyak banyak, orang rasa banyak, orang kufur, orang mujamah jahat. Wajahat sana tak tobat pula dah deh. Haa, tak tobat. Tak boleh. Tak itu kan? Deh. Maka berikut ni, ni ada apa-apa hadis. Kita mari tengok hadis Nabi nak oyak pada kita. Iaitu deh. Hadis Nabi SAW gina menyebutnya. Satunya iaitulah. La yadkhulul jannah. Mana tu? Tidak akan masuk syurga. Haa. Tuhan ni Nabi oyak tu. La tadkhulul jannah. Tak akan masuk syurga. Tidak akan masuk syurga. Haa, lepas kita tanya siapa eh? Haa, tu dia deh. Bu Nabi kata, la yadkhulul jannah, tak akan masuk syurga. Haa, tu tak akan masuk syurga. Lepas kita tanya deh, siapa kita tak masuk syurga tu deh? Haa, supaya apa? Supaya kita nak selamat daripada neraka saat ni tu deh. Haa, kita kena tanya, sebab apa kita tak usai? Haa, masuk neraka saat ni, kita tak usai azab neraka saat ni tu. Deh, insyaAllah deh. Lepas kita tengok satu hadis Nabi SAW. An Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu sami'an Nabi SAW yaqul la yadkhulul jannata qati'. Hadis ini rawahul Bukhari dari kitab Al-Adab muka 5984. Maksudnya dari Jubair bin Mut'am. Ini nama orang Jubair. Jubair. Ha, bahawa beliau mendengar. Jubair yang mendengar kata, dengar Nabi SAW bersepeda. Ha, kita dengar tu orang ngajar. Aku dengar tu orang ngajar. Ini Jubair dengar macam tu. Aku dengar tu orang ngajar. Ha, kalau dia ni, aku dengar Nabi ngajar. Nabi wayak, Nabi mengajar. Deh. Kalau kita

Dua je silaturahim. Dek insyaAllah deh. Kita kena hubung rahim semua deh. Wih salah deh. Kita ada rosak deh. Kita ada rosak. Demo. Apa kata demo? Nak hubung rahim dengan Tok Imi. Misalnya kata deh. Ada mu rosak. Assalamualaikum Tok Imi. Apa khabar? Deh. Apa khabar Tok Imi? Ada gapa Tok Imi? Ada gapa ni? Kerak mana? Bisa kata deh. Tu dia deh. Lala ni jadi gitu insyaAllah deh. Buku-buku Zairah hubung rohain pun ada semua deh. Kita ada buku. Sebab tu kita pergi. Rumah-rumah ni kita.

Belah dengan suara pun tak ada gapo dah. Lebih-lebih lagi pula nak royak sekarang lagi ni. Dengar mak pak ni, kaya Allah. Noya atau mak lah ni, ibu lah ni, ayah lah ni, banyak-banyak dia jadi orang panggil semsau. Deh, panggil jadi orang panggil atau putus harapan. Semsau, gapo saat ni kadang-kadang dengan sebab anak. Dek akak deh, dengan sebab anak. Oh, lama cekak dah, tak ada kelek. Ha, aku ingat, mak pak ni ingat deh. Sebagaimana kita ingat pada anak kita halah-halah itu. Ya, siapa tua je ingat sepuluh je pula anak kita tu. Supaya ngaji ada pula kita halah-halah tu deh. Ha, tu dia ingat pasal tu. Bukan kata nak terlupa ingat. Orang kata mak pak lebih pakai lemak dia. Allah Akbar deh. Usih sungguh-sungguh. Kalau pasal kita tak ada zairah. Lebih bagi orang pasal pakai gaji yang ni. Buat pengingatan ni deh. Orang makan gaji tak ni. Mula kerja di bakom, kerja di bukit, kerja di kanak. Mak letih tiap malam apa ni. Mak sakit tiap malam. Tak ada kelik-kelik. Nak kelik lah no. Tak boleh nak lah weh. Ha, tu. Sekolah tak ada katuk weh. Ha, tu dia deh. Tak ada boleh kelik. Kadang-kadang raya, dua kali raya dah tak ada kelik lagi. Allah, kanak je putu rohan kita lah. Dengan mak pok kita.

Salaman tu, kalau sehat pak ayah pun kalau sehat sehat deh. Kalau sakit pun sakit. Ha tu dia. Jangan jadi kata bertahu. Deh, sampai kita nyamuk nyumuk lah. Anak dok ana macam anak dok kerja dok pukai. Oh, pas tak ada kelik, tak ada kelik lama cekak dah. Dia kata, makcik ni kan. Pas makcik dok apa ke? Dok apa ni cucu ni, dia kata. Ha, mak ke pakai kerja, pak ke pakai cari kerja. Pas tak anak dok kita, dia kata. Kita pun tak agak dok nak belah, dia kata. Hak ni hasil daripada Tok Imin dok gizairah. Deh, dok gi bagi beras, bagi gapo orang sakit, orang gapo sak ni tu. Ha, dengan bersama-sama dengan murid tu. Dengarlah tu lah. Ha, ni siapa dia ni? Ni cucu ni. Ha, ni pah

yang kita kotek. Dengan sebab orang mengata tak masuk surga saat ini dengan sebab putus rohi. Ini satu hadis dari akak. Ya hadis kedua pula. An Huzaifah radhiyallahu anhu sami' turun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannata qattatun. Hadis ini pun Rawahul Bukhari kitab ada 1050 ni. Deh. Ni. Maksudnya dari Huzaifah. Ni orang panggil orang wayak Huzaifah pula dia dengar lah. Berkata dia kata saya mendengar. Huzaifah kata dia dengar. Tu dia je dengar lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam

Jangan kita suka mencaci ke orang dia. Kita caci ke orang dia, mencaci kita. Kita salah mana. Kena kira ada orang panggil mek buruk pedah dia, memetak buruk pedah kita. InsyaAllah dia. Itu dia. Orang panggil tak kira muka tak lah. Jangan kita caci orang itu dia. Dia tak ada arah dia akak weh.

belacan tu lah tu ya. Tapi mu jual tu mu, oh belacan, saya beli macam situ, oh belacan bosok lah. Oh, jadi belacan nak bang sedap lah. Tak gitu kan dia? Ha, masa mencaci, belacan tu tak sedap, belacan tak sedap. Tu pasal tu, orang panggil orang menegak belacan dia. Kira-kira buat tu, dia tu, dek dia. Kata dek dia, eh, tak ada jemur. Ha, tekok tu pula dah. Deh. Ha, tu, tu dia lah jual lah. Nama kita tak usah caci dia. Ha, lebih-lebih kan, lepak kita tak laku. Pak dia mau laku. Oh, kau tengok orang negak dia. Oh, pak dia mau penuh-penuh kan. Pak kita tak ada. Tukar salah orang, pecium air rendah dia. Woyak belakang dia. Jangan caci insyaAllah deh. InsyaAllah, insyaAllah kita jangan caci. Sebab Nabi kata, La yadukhulul jannata qattatun. Tak masuk surga, orang yang mencaci, suka mencaci deh. Allah, sebab deh, janganlah kita suka

Tu ni mak dia, highway ke dia. Ni mak kita, highway kita. Dah. Highway kita sikit, kita nak sobat lah. Mana tu hai, suat tak kata kita tu kianya ni. Dah. Dia nak bergaduh kelahi. Dah. InsyaAllah lah. Wujud dia gitu deh. Nak gitu lah dia akak weh deh. Tak ada ke mana-mana. Lepas kita tengok satu hadis anak Abi Hurairah. Ni Abi Hurairah. Dia kata, anna Rasulullah SAW kata, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu biwa'iqahu. Ada Muslim. Tak ni kita dengar Bukhari deh. Ha ni riwayat Muslim dari kita Al-Iman 172. Maksudnya daripada Abu Hurairah. Ha ni Abu Hurairah jadi orang di wayak deh. Ha dia dengar Nabi kata. Ha ni anak murid Nabi belakang ni. Deh. Ha anak murid Nabi belakang ni pak ni ni. Berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk syurga orang yang jirannya tidak merasa amin dengan kejahatannya. Allahuakbar. Ni biasa orang ngaruk. Biasa orang ngaruk. Duduk dalam masyarakat orang ngaruk. Dalam kampung ngaruk. Nak tampak orang saat ni tu. Orang saat ni serabut peruk. Bimai-bimai takut dia. Kenapa? Kerana kejahatan dia. Tu dia kejahatan. Aku serabut lah. Dia tu duduk rumah kah. Kalau dia tu tak ada pasal ingat sikit dia. Hayat-hayat kok kelipar sampai tu. Jaga-jaga dia. Orang baik ni ni deh. Orang baik ni ni. Nabi kita tak masuk syurga deh. Kalau orang sama mana orang tak selamat dengan kita. Jaga-jaga deh. Kita tak akan masuk syurga. Nabi Oyak ni deh. Nabi Oyak melalui hadis. Apa ni Muslim ni deh. Tu. Mana tu? Udemo.

Ala mata kasut ku dak pemu. Ah jadi bimbang orang kampung itu deh. Ah nampak masuk bagalah mata waktu aku tahu dia. Jadi mana kalau ada dia ke Allah orang sabuk setiap kampung sabuk dia. Ah jangan deh. Ah kerana orang panggil kita saat ni dok pakai sifat yang Nabi wayak atau tak masuk syurga. Deh, insyaallah deh. Ah kita kenapa kita semua saat ni nak orang panggil tak masuk syurga belaka eh. Paham ni jalan tan biasa ni kau dulu lah deh. Kita break lah. Oh lah soba lah. Dia kata deh. Soba lah deh. Jangan karu demo sak ni serabut perut kena kita tak orang ni. Alah bukan dia deh. Tu bukan dia tu. Pasti kita dengar pula deh. Anak Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبير. قال رجل إن رجلا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمض الناس. Arwah Muslim, hadis Muslim. Kita Al-Iman 2265. Masuk Abdullah daripada Abdullah bin Mas'ud, ia katalah no. Berkata daripada Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk syurga. Tak masuk syurga, orang yang ada sifat sombong takabur. Sifat gedebe, karu. Tu. Sifat biasa tu gedebuk. Orang lain, dia lekeh belakang. Aku seorang. Tu. Takaburlah hatinya, walau sebesar biji sawi. Kalau itu kata seorang laki-laki saat ini, kata para sahabat itu, sungguh seorang yang cita supaya pakaiannya elok. Ya saat ini pakaian mulai, duk jadi mulai. Dari kasut yang cantik. Lah mana, tak kabur nak lah tu deh. Seorang itu cita supaya pakaian mulai, pakaian, pakaian gosok semua deh. Kalau baju deh. Kalau baju gosok semua, dia licin semua, kelah deh. Dah kasutnya pula cantik, kasut kelik semua deh. Belah mana? Jadi takabur nak lah tu Rasulullah. Ada. Kita gomok kau orang tak ada takabur kah deh. Orang panggil lah no. Pakar masuk buruk-buruk, baju buruk-buruk deh. Tu dia. Gomok ke belah tu kan deh. Ada orang panggil lah tu. Orang panggil tak, orang tak ada takabur tak ni. Pakai buruk-buruk deh. Pakai kalau pasien, duduklah pagar. Tak ada bicara ke orang. Bukan betul deh. Kalau begitu dia kata, belah tu apa orang suka pakai pakaian molek-molek. Dah kasut molek-molek. Kasut kelik kata. Bina bersedar. Sungguhnya Allah Ta'ala cantik. Tuhan cantik weh. Tu deh. Cinta kepada cantik kan sebenarnya sifat sombong. Tu deh. Cinta apa ni? Sesungguhnya Allah itu cantik. Cinta.

dan memandang hina manusia. Ha tu sombong-sombong-sombong ni tolak benaran, debel tak terima benaran. Ha tu dia. Kalau kamu royak aku tak terima. Ha misalnya sepatang tu ada tu. Kalau mau royak aku tak boleh dengar, aku tak dengar mau royak. Mau royak tepo-tepo pun aku tak dengar. Ha tu debel tu. Ha tolak benaran, boleh dia royak atas. Misal kita kata tu imam royak atas ada sahih ni. Ada Bukhari Muslim kita kata ni ada sahih deh. Eh, saya banyak tanya, aku tak dengar kamu. Aku tahu mau mengaji, tak ada mengaji apa ketok. Itu dia. Aku tak. Itu orang panggil itu. Biasa itu tu nak jadi kok takabur, nak jadi kok sombong. Nggak tolak kebenaran. Itu dia. InsyaAllah deh. Lepas tu dia kata belah tu tak ada. Ada apa eh. Apa Nabi tak ada gapo dia. Nggak pasal dia nak pakai yang molek-molek. Karena tu cerita pada molek-molek deh. Payah kasih. Orang panggil kebakar kasut mulut-mulut bersih ke apa. Tak ada apa. Bukan kata masalah orang sombong. Deh. Ha, cerita kepada cadik ke. Sebenarnya sifat sombong tu orang menolak kebenaran. Dia mandai hina pada manusia. Ha, tak boleh. Ha, deh. Ha, mandai hina pada orang. Buat hina pada orang. InsyaAllah deh. Lepas tu ada banyak lagi hadir nampaknya. Pagi ni sekat ni dulu dah akak. Deh. Ha, lepas tu kita mari tengok semula-semula pula deh. Ha, kalau itu apa yang kasar, apa salah pada kebagini ni deh. Yang saya minta maaf belakang lah deh. Kerana orang panggil kata gitulah deh. Kalau wayak bagi hak kena dengan nafsu kita, kita suka, kita ramah deh. Kalau wayak bagi apa nak canggah nafsu kita tu, kita berasa nak murih. Kadang-kadang nak murih tu, wak nak murih tu, kalau hak mulai kita berasa nak murih.

begini deh. Jadi kalau masa kita sakit di mana, misalnya hak ni Nabi wayak ni deh, hak Nabi hajar deh. Kita sakit di mana, kita sakit tak bahu, kita sakit lengir, sakit mana. Kita letak, tangi, tak tempat kita sakit tak ni tu deh. Lepas kita baca doa ni deh. Kita baca bismillah, bismillah, bismillah. Tak ada kata bismillahirrahmanirrahim ni deh. Kata bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah. Lepas tu kita baca apa? Kul huwallahu ahad allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali. Deh. Baca kul Allah. Lepas tu kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri nafasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Baca kul a'udzu birabbil falaq tu 3 kali. Deh. Lepas tu pula kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. 3 kali. Deh. Lepas tu sapu. InsyaAllah deh. InsyaAllah menjarak dengan hak Nabi dah buat. Doa.

Orang panggil kalau tak kena, kalau tak hilal pun boleh pahala. Kerana apa? Orang panggil sunnah Nabi. Kita pubak dengan cara yang Nabi pubak. Deh. Alai pada hubak. Orang panggil tu hubak. Kapsun hubak ke apa tu. Kalau kita ada pubak dengan bomo, kita makan. Deh. Hak tu bomo. Hak biasa kata, hak bomo dia suruh lah tu. Kita makan waktu. Hak ni ni biasa kata jampi. Tu jampi si apa ni kita buat. Hak Nabi buat mana kita buat. Deh insyaAllah deh. Apa-apa hari ini kau datu dulu. Pada saudara-saudara kita deh.

0: kita masuk dalam haji itulah. Mudah-mudahan kita saat ini tu dapat kebaikan, dapat kewajikan dengan harta kita. Semoga jadi keberkatan dalam harta benda kita saat ini tu. Dan akhir sekalinya, Tuan minta mengundur diri sini. Aku lukau lihazza wa sallallahu alaihi wa lakum wa fadu illallah innal basid ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Inilah ayat-ayat Al-Quran dan kitab yang jelas.
1: Hudan wa bushra lil
0: mu'minin. Petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman.
1: Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun.
0: Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat.

Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, kami jadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka yang buruk, sehingga mereka bergelimang dalam kesesatan.

0: Mereka itulah orang-orang yang akan mendapat siksaan buruk di dunia, dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling rugi.
1: Wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin 'alim.
0: Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar telah diberi Al-Qur'an dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.

Ingatlah ketika Musa berkata kepada keluarganya, "Sungguh, aku melihat api. Aku akan membawa kabar tentang itu kepadamu, atau aku akan membawa suluh api, obor kepadamu, agar kamu dapat berdiam, menghangatkan badan dekat api."

Maka ketika dia tiba di sana, tempat api itu, dia diseru. Telah diberkahi orang-orang yang berada di dekat api, dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam.

Allah berfirman, "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana."

dan lemparkanlah tongkatmu. Maka ketika tongkat itu menjadi ular, dan Musa melihatnya bergerak-gerak seperti seekor ular yang gesit, larilah dia berbalik ke belakang tanpa menoleh. Wahai Musa, jangan takut. Sesungguhnya di hadapanku, para rasul tidak perlu takut.

kecuali orang yang berlaku zalim, yang kemudian mengubah dirinya dengan kebaikan setelah kejahatan, bertaubat, maka sungguh, aku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Niscaya ia akan keluar menjadi putih bersinar tanpa cacat. Kedua mukjizat ini termasuk 9 macam mukjizat yang akan dikemukakan kepada Fir'aun dan kaumnya. Mereka benar-benar orang-orang yang fasik.

Maka ketika mukjizat-mukjizat kami yang terang itu sampai kepada mereka, mereka berkata, "Ini sihir yang nyata."

Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongannya, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan sungguh, kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman.

0: Dan Sulaiman telah mewarisi Daud. Dan dia Sulaiman berkata, "Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, semua ini benar-benar karunia yang nyata."
1: وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ.
0: Dan untuk Sulaiman, dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib.

Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari.